disebutkan angka 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai ketika seseorang berada di usia atau sampai usia matang dan sampai di usia 40 tahun. Ini yang membuat para ulama kita, orang-orang beriman, benar-benar memberikan perhatian di usia 40 tahun. Dan bukan hanya teori, bukan hanya basa-basi, bukan hanya sekedar dijadikan bahan joke atau bercandaan. Iya, ini udah usia 40 tahun ya. Iya, gak terasa ya. Hadirin yang Allah muliakan, mereka benar-benar serius menghadapi usia ini. Itu tadi contohnya. Tafarrughu lil ibadah. Mereka total dalam beribadah. Karena Allah ingatkan dalam surat Fatir 37 dan Al-Ahqaf 15. Ya, mereka membuat mereka benar-benar bukan hanya menganggap, tapi memberikan segenap perhatian mereka. Karena mereka tahu rahasia di balik usia 40. Sedangkan seringkali kita gak ngerti. Dipikir 40 itu sebuah fase selewat aja. Sebuah fase yang cuman gak ada bedanya dengan usia 30, gak ada bedanya dengan usia 20 dan seterusnya. Padahal itu keliru besar. Sangat-sangat keliru. Hadirin yang Allah muliakan, karena Allah menekankan usia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan usia ini dan para ulama kita menekankan usia ini. Jadi Imam Nawawi secara khusus atau diangkat secara khusus dalam bab ini. Usia 40 tahun. Dan membedakan antara kita yang biasa-biasa aja dan mereka yang benar-benar memberikan perhatian tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Mereka tahu ilmu tentang rahasia di balik usia 40. Rahasia di balik 40. Hadirin yang Allah muliakan. Di antaranya. Ulama mengatakan bahwa di usia 40 hujjah Allah kepada seseorang itu sempurna. Hujjah Allah kepada Allah itu sempurna. Apa maksudnya? Jadi ini dikatakan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ketika menjelaskan surat Al-Ahqaf 15, wa balagu 40 sana. Dan ketika seseorang mencapai usia 40, beliau sampaikan, dan kita tahu bagaimana kedudukan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Buku tafsir beliau, buku tafsir terbaik di dunia. Hina takamalat hujjatullahi alaih. Ketika atau di usia tersebut, itu ketika seorang hamba atau ketika hujjah Allah sempurna terhadap seorang hamba.
Itu pun yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, secara mana? Kamulat hujjatullahi ala ibni arba'in. Hujjah Allah telah tegak, telah sempurna atas orang yang usianya 40 tahun. Apa maksudnya hujjah Allah telah tegak dan hujjah Allah telah sempurna terhadap orang yang usia 40 tahun? Artinya, secara umum, orang yang masuk usia 40 tahun itu tidak bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti ditanya pada hari kiamat. Gak bisa berkelit. Usai belum belajar, usai sibuk, usai ini, usai itu, gak bisa. Itulah makanya, kenapa salah satu tafsir dari ayat Fatir 37 adalah usia 40 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah kasih umur kepada kalian? Sudah kasih umur kepada kalian. Dan tadi, Imam Masruk, Imam Hasan al-Basri, Abdullah bin Abbas mengatakan 40 tahun yang cukup buat kalian. Udah gak bisa berkelit. Adapun usia 30, 20 mungkin masih bisa. Saya kan belum belajar. Saya belum tahu. Saya belum ini, saya belum itu. Usia 40 tahun enggak. Udah cukup. Karena itu tadi, secara ayat-ayat syar'i atau secara secara syariat dia sudah punya waktu atau dia punya waktu yang cukup untuk mempelajarinya, dan secara kauni pengalaman hidup apa yang dialami itu sudah cukup bagi dia kembali kepada Allah. Usia 40 makanya sudah cukup hujah. Udah baik secara syariat maupun secara kehidupan. Jadi udah komplit. Yang membuat seorang harusnya balik ke Allah. Beda kalau misalnya anak yang baru balik, anak remaja, atau anak muda usia 20, yang masih sekolah di SMA, udah balik, tapi masih SMP, masih SMA, masih kuliah. Yang uang jajan masih dikasih orang tua. Bahkan difasilitasi yang banyak oleh orang tuanya. Oke, dia balik. Tapi dia belum tahu kehidupan. Semuanya masih dimanjakan orang tua. Masih dibayarkan orang tua. Masih dikirimin orang tua. Dia belum tahu kehidupan real. Itu salah satu kekurangan. Makanya kan agak sulit mendakwahi anak, atau orang-orang atau anak-anak usia segitu. Karena pikir main segala macam. Dunia masih ibarat fantasi, masih segala macam. Yang enak-enak aja. Terus belum pernah merasa susahnya cari uang. Belum bisa ngerasain sendiri bahwa uang halal itu berkah dan uang haram itu gak berkah. Belum. Gak ngerti. Terus juga masih butuh waktu untuk belajar ini, belajar itu. Tapi udah usia 40 tahun dari segi syariat, dia sudah punya waktu untuk belajar, untuk talabul ilm, untuk mengkaji ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dia sudah punya waktu yang cukup untuk belajar Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Punya waktu untuk belajar iman, belajar tauhid. Sudah punya waktu yang cukup untuk belajar amalan hati. Sudah, itu dia punya waktu yang cukup. Maka hujah Allah sudah tegak. Dan di segi pengalaman, dia sudah merasakan pahitnya kehidupan. Dia sudah, ketika misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, atau Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang
bahaya harta haram misalnya, dia sudah ngerasain tuh. Bahwa harta haram tuh ngerusak keluarga saya. Itu udah cukup. Gak ada keberkahan. Dan harta yang sedikit, walaupun, dan harta halal walaupun sedikit, itu berkah. Itu waktu 40 tahun udah bisa ngerasain itu. Ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang lingkungan dan persahabatan, bu bergaul dengan orang-orang soleh, wanita soleha bagi kita wanita, itu waktu 40-an tahun, itu udah cukup untuk menjalani, udah punya pengalaman bahwa kalau bergaul memang harus cari yang soleh dan soleha. Kalau enggak, kita dimakan sama teman kita sendiri, dikhianati sama teman kita sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang konsep rumah tangga, bagaimana bisa sakinah, mawaddah, warahmah, pentingnya nyari pasangan yang soleh atau soleha, pentingnya ibadah, pentingnya ketaatan, ketakwaan dalam membangun rumah tangga. Itu kalau kita bicara sama anak remaja, mungkin gak ada gambaran. Yang penting gue suka sama dia, gue cinta sama dia, gue mau nikah. Walaupun nikah muda. Tapi usia 40 tahun. Coba kita lihat lingkungan kita usia 40 tahun. Ada yang gagal pernikahan sekali. Ada yang rumah tangganya gagal 2 kali. Bahkan ada yang rumah tangganya gagal 3 kali. Subhanallah. Dan semua kegagalan itu kuncinya sama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia udah bisa buat kesimpulan dari pengalamannya sendiri. Berarti benar tuh. Benar ketika Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka barang siapa berpaling dari agamaku, dari peringatanku, dia akan hidup dengan sengsara." Itu usia 40 tahun sudah cukup memiliki pengalaman dalam ayat tersebut. Surat Thaha 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan hidup dengan kesengsaraan. Dia gak usah ngelihat A, gak usah lihat B, gak usah lihat C. Dia adalah saksi hidup dan pelaku dalam kehidupannya, pemeran utama. Begitu kita jauh dari Allah, sengsara hidup kita hancur. Begitu rumah tangga kita gak dibangun di atas ketakwaan, ketika rumah tangga kita, keluarga kita hanya bermodal cinta di awal. Gak ada kesolehan, gak ada ketakwaan. Ternyata cinta bisa pudar. Kalau masih muda kan gak bisa, apalagi belum punya pengalaman mau nikah, udah ngontot aja. Pokoknya saya mau nikah sama dia. Saya mau berumah tangga sama dia. Tapi dia gak dinasihatin sama orang tua, tapi dia gak soleh. Nah. Bahkan dia gak beriman sama Allah SWT. Gak apa-apa, pokoknya kita bisa. Kita saling menghormati kok. Hubungan kita selama ini sebagai bukti, kita selalu jalan, gak ada kendala kok. Oh, dia gak pernah tahu. Masa? Dia masih muda. Dia belum punya pengalaman hidup. Dia gak ngerti bahwa rumah tangga itu beda dengan kondisi pacaran. Beda dengan kondisi kampus. Allah mengatakan, mitsaqun ghalidz, itu ini ikatan yang sangat sulit. Kenapa dia begitu? Karena masih muda. Dia belum ngalamin asam garam kehidupan. Ternyata begitu berumah tangga hanya modal cinta, tergerus. Ternyata saya bisa gak sayang sama dia ya. Ribut terus setiap hari. Jangan. Pasangan yang dia perjuangkan mati-matian di hadapan orang tuanya. Sampai dia durhaka sama orang tuanya demi pasangan yang gak soleh atau gak soleh ini. Ternyata hanya menjadi lawan debatnya setiap hari. Hanya jadi sparring partnernya. Bahkan main tangan. Di babak belur, kalau dia istri, udah ngotot banget memperjuangkan calon suaminya pada saat 5 tahun yang lalu, atau 3 tahun lalu, bahkan 2 tahun yang lalu. Begitu nikah digebukin. Ada kasus seperti itu. Banyak. Banyak, dan kita tahulah. Tapi, adik-adik kita, keponakan kita, yang SMP, SMA, banyak yang gak tahu, kecuali papa mamanya demikian. Kecuali ayah ibunya demikian. Itu pun seringkali dia gak bisa mendapatkan hikmah. Karena gak punya ilmu. Akhirnya tambah jauh lagi dari jalan Allah. Itu dari segi rumah tangga, dari segi keluarga. Dari segi harta itu kan. Ketika kita gak punya umur yang cukup, belum punya umur yang cukup, kita pikir gak ada bedanya. 100 juta halal dengan 100 juta haram. Kan sama-sama 100 juta. Apa sih bedanya? Tapi orang usia 40 tahun bilang beda. Saya ngalamin sendiri.
gimana berantakannya hidup saya gara-gara 100 juta haram. Dan bagaimana tenangnya hidup saya ketika hanya punya 10 juta halal. Itu umur. Umur tuh gak bohong. Makanya pengalaman tuh gak nipu. Makanya di banyak tempat itu calon pegawai yang punya pengalaman lebih diprioritaskan daripada yang gak punya pengalaman. Dan yang punya pengalaman dibayar lebih mahal dibanding yang gak punya pengalaman. Pengalaman gak pernah bohong. Dalam arti sangat bermanfaat. Nah kalau orang udah usia 40 tahun, itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Jarir sudah sempurna hujahnya. Dari sisi, sudah komplit. Dari segi syariat, dari segi dalil, dari segi ayat, dari segi hadis, dari segi ilmu, secara teori, dia sudah punya waktu yang cukup untuk mempelajari. Sehingga ketika di hari kiamat dia bilang, saya belum belajar, gak ada alasan buat Anda. Saya sudah kasih waktu. Berbeda kalau orang meninggal di usia 7 tahun, 8 tahun, apalagi belum balik, atau baru balik kemarin. Ya. Baru meninggal. Belum punya ada waktu. Tapi 40 tahun, udah. Kok Anda belum bisa baca Quran? Kok Anda gak ngerti tauhid? Kok Anda gak tahu keikhlasan? Udah gak bisa berkelit lagi. Dan dari segi ilmu kehidupan, sunnatullah kauniyah, dari segi sunnatullah kauniyah, dia sudah ngalamin fase itu semua. Itu hal penting. Makanya itu dikatakan Umar bin Abdul Aziz, tegak hujah bagi orang usia 40 tahun. Dan itu dikatakan Ibnu Jarir At-Tabari, sudah sempurna. Terus yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Kenapa usia ini sangat penting? Karena dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa ketika kita masuk usia 40 tahun, akal sehat kita matang. Pemahaman dan kebijaksanaan atau mental itu berada di tahap tertinggi. Berada di tahap tertinggi atau di fase atau di tingkat tertinggi. Makanya kan Al-Aqaf 15 hatta idza balagha asyuddahu. Ketika dia sudah sampai di fase yang kuat. Kata Al-Imam Al-Baghawi itu sampai akhir 30-an, 39. Wabalau ke 40-an, sana masuk ke usia 40. Akal sehatnya di titik tertinggi. Pemahamannya di titik tertinggi. Kebijaksanaan seseorang, potensinya sudah keluar semua, berada di titik tertinggi. Jadi ini fase terbaik dalam kehidupan seseorang. Fase terbaik di kehidupan seseorang. Fase yang paling vital. Karena makanya kan sebagian orang mengatakan ini fase pivotal. Jadi yang sangat vital dalam kehidupan seseorang. Karena dia punya perangkat yang paling bagus itu usia 40-an tahun. Ini fase keemasan bagi seseorang. Fase puncak. Makanya kan sampai ada istilah life began at 40 kan. Kehidupan tuh dimulai di usia 40 tahun. Jadi banyak orang tahu, termasuk yang gak belajar agama ngerti itu. 40 tahun tuh masa yang sangat luar biasa. Makanya banyak para nabi itu diutus di usia 40 tahun. Dan diantara nabi yang diutus 40 tahun siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah heroik
perjalanan kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW itu dimulai di usia 40 tahun. Masa puncaknya sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, usia 40 tahun. Jadi itu aneh. Kenapa Allah SWT utus Nabi SAW di usia 40 tahun? Karena paling matang itu di situ. Akal sehat paling bagus itu di sana. Terus ditambah pengalaman hidup itu sudah cukup. Walaupun masih kalah dengan yang 50 atau 60 tahun, tapi udah punya bekal untuk menghadapi fase yang paling bagus dalam kehidupan seseorang. Lalu kita sia-siakan fase ini. Lalu kita santai-santai. Ini fase kemasan kita. Jadi bayang kalau fase maksimal kita diisi dengan maksiat, ya berarti gimana fase yang lain gitu aja. Ini fase kemasan seseorang. Akal sehatnya paling maksimal, pemahamannya paling maksimal, secara mental, secara karakter, itu oke di fase ini. Makanya hilm, kebijaksanaannya, kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bersikap, itu di fase ini, 40 tahun. Ketika kita, saya dan antum ada di usia fase ini. Lalu ketika ada orang menyia-nyiakan fase ini, maksiat di fase ini, malas-malasan di fase ini, gak berjuang di fase ini, ya terus mau jadi apa dia? Kalau akal sehatnya di fase yang paling atau di tingkat paling tertinggi, lalu pemahaman di tingkat paling tertinggi, lalu karakter di tingkat paling tertinggi, lalu paradigma berpikir di tingkat tertinggi, diisi dengan maksiat, diisi dengan hal-hal yang gak produktif, diisi dengan buang-buang waktu, lalu gimana di titik yang lain? Bagaimana di titik yang lain? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jemaah. Allah mengatakan, secara umum, bukan secara mutlak ya, secara umum, jadi hukum umum ini, mungkin ada anomali, ada pengecualian, tapi ini secara umum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, bisa dicek dalam tafsir beliau, innahu la yataghayyar ghadiban amma yakunu alaihi ibnu arba'in. Mayoritas orang kondisinya ke depan tidak akan berubah dari kondisi di usia 40 tahun. Jadi sekali lagi, mayoritas orang ketika sudah sampai usia 40 tahun, maka nanti kondisi setelah usia 40-an tahun itu gak akan berubah dari kondisinya di usia 40-an tahun. Gitu. Jadi ketika dia kehilangan momentum di usia 40 tahun, kemungkinan dia memang selesai sudah. Gak akan dapat momentum. Mayoritas. Dia gak akan dapat di usia 50 atau 60. Sekali lagi, mayoritas. Dan yang menyimpulkan adalah para ulama yang tahu kehidupan, tahu dalil, matang, bertakwa, dikasih taufik oleh Allah. Dan itu kesempatan mereka. Jadi kalau kita dikasih umur panjang, lalu kita pikir, aku nanti usia 50 atau 60 tahun, kayak apa ya? Nah, lihat aja di usia 40 tahun. Mayoritas gak berubah. Ada yang berubah, tapi 1-2 orang. Dan kaidah fikih mengatakan al-ibra bil ghalib. Parameternya hukum mayoritas. Dan semua bidang ilmu kan demikian. Yang dijadikan kesimpulan jurnal, yang dijadikan kesimpulan sebuah
teori itu kan hukum mayoritas. Sudah cukup dijadikan sebuah teori dan diberlakukan. Coba kita renungkan deh. Jadi kalau usia 40 tahunan pemarah emosional, kemungkinan sampai terus emosional. Kalau usia 40-an tahun itu suudzon dan seterusnya, kemungkinan seterusnya demikian. Usia 40 tahun tetap gak jaga lisan, ngomongin A, ngomongin B, segala macam. Kemungkinan 56 tahun terus demikian. 40-an tahun gak sholat, kemungkinan 50-60 tahun ya. Sampai usia 40-50 tahun gak berhijab, kemungkinan terus gak berhijab. Empat puluhan tahun masih ambisi terhadap dunia. Gila dunia. Kemungkinan terus demikian. Obsesinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Di usia 50, 60, 70. Dan kita lihat itu. Di usia 40 tahun masih cari popularitas. Dan itu jadi parameter. Maka 50 kan begitu terus. Ini harus kita renungkan hadirin. La ya taghayyar ghaliban amma yakunu alaihi min arba'in. Secara umum, orang gak akan berubah dari pola di usia 40-an tahun. Gak akan berubah. Cara berpikirnya itu akan makin. Bahkan apabila pola negatif yang terlihat di usia 40-an itu akan menurun, akan tambah parah. Jadi di usia 50 tahun tambah parah tuh. Kalau ternyata di usia 40 yang terjadi adalah pola negatif, di usia 60 tahun jadi tambah parah lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, hati-hati. Itulah alasan kenapa Romo benar-benar ngejaga di fase ini. Karena mereka tahu fakta itu. Mereka tahu konsep. Mereka tahu dalil. Mereka tahu kehidupan. Mayoritas gak berubah dari fase 40. Mayoritas orang yang gak bisa baca Quran sampai usia 50 itu berat. Bisa baca Quran. Di usia 50, 60, 70. Ada 1-2 orang berhasil. Tapi mayoritas gagal. Sampai wafat gak bisa baca Quran. Jika usia 40 gak mau belajar agama, gak mau ngaji, itu susah loh. Di usia 50, 60 tahun, kemungkinan besarnya gak punya waktu terus untuk belajar dan kajian. Tapi lihat nih, dan pada saat kita kajian offline misalnya, di Sabtu malam dan lain-lain, lihat, ketika misalnya seseorang sudah terlatih menulis kajian dari usia 40 tahun, itu ketika usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, nyatet. Perlu tua, nyatet. Karena udah kebiasaan, pola itu yang dibawa. Ini bukan tentang sebatas umur, tapi ini tentang pola yang kemungkinan besar akan kita bawa terus dan akan melekat dalam diri kita sampai kita wafat nanti jika kita dikasih usia panjang. Dan semoga Allah, kalau usia 40 tahun baik, semoga Allah jaga kita sehingga kita tidak mendapatkan masa tua yang buruk. Kita lanjutkan hadirin. Fakta yang lain, ini penting. Hadirin Allah muliakan. Usia 40 tahun, dijelaskan para ulama, adalah fase atau waktu di mana dosa-dosa kita sebelumnya mulai dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Qutul Masruq. Al-Qasim bin Abdul
Al-Qasim bin Abdurrahman bertanya, Al-Qasim bin Abdurrahman bertanya kepada Masruk. Masruk itu murid, salah satu murid kesayangannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan muridnya Abdullah bin Mas'ud. Murid Abdullah bin Mas'ud, murid Aisyah. Mata yu'khudhu ar-rajulu bi dhunubihi. Kapan seseorang itu dihukum karena dosa-dosanya? Kapan seseorang itu mulai dihukum karena dosa-dosanya? Kata Imam Masruq, idza balagta 40. Jika kamu masuk ke usia 40-an tahun. Fakhudh hidrak. Waspadalah. Maka waspadalah. Hati-hatilah. Ini bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Hati-hati. Subhanallah. Kapan seseorang mulai dihukum oleh Allah karena dosa-dosanya? Lalu beliau katakan, jika Anda memasuki usia 40 tahun. Maka begitu masuk ke hati-hati. Subhanallah. Dan ini lagi-lagi hukum umum. Bukan hukum mutlak, hukum umum. Dan itu yang kita sering lihat. Ada banyak orang punya masalah kesehatan. Itu gara-gara karena pola hidupnya di masa-masa lalu. Dan sebagiannya karena pola hidup maksiatnya. Karena selama dia masih muda, kehidupan malam yang dia jalani. Pulang ke rumahnya atau pulang ke kos-kosannya, apalagi kalau dia sendirian di Jakarta. Atau pulang kontrakannya jam 4, jam 3, bahkan sering dalam kondisi mabok. Lalu pakai barang gak jelas. Itu sering balik kenanya kan, usia 40. Kena tuh. Sakit inilah, sakit itu. Lalu ketika ke dokter, apa kata dokter? Ini mohon maaf Pak, pola hidup Bapak di masa muda. Nah, pola hidup kita maksiat, kesolehan maksiat seringkali. Kena tuh. Kena. Itu baru dari satu sisi yang bisa kita diagnosa dengan ilmu kita. Belum lagi yang gak bisa kita tangkap langsung. Tapi itu memang dampak dari maksiat kita sebelumnya. Atau yang masa lalu kita penuh dengan maksiat. Dan kita lalai bertobat kepada Allah. Akhirnya kena duluan. Makanya kan hati-hati. Makanya kata Ibnu Katsir, segera bertobat di usia 40 tahun. Sehingga bertobat sebelum hukuman itu terjadi. Sehingga Allah maafkan. Karena kalau udah kejadian susah. Dan kondisi akan semakin berat lagi. Ini dalam loh. Dan yang mengatakan Al-Imam Masruq. Dan bukan Ibnu Katsir. Makanya gak heran tadi kata. Apa namanya. Kata Imam Malik. Dahulu para ulama. Ulama-ulama kita tuh sebelum itu. Mencari ilmu dan mencari dunia. Dan itu pun halal kan. Bukan maksiat mereka cari. Dan itu jelas proporsional ulama. Ya begitu masuk 40 tahun udah fokus, hati-hati. Makanya Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kalau masuk usia 40 tahun, ikhtafid binafsik. Tolong jaga baik-baik diri Anda, jaga baik-baik. Apalagi yang kalau usia 40 masih maksiat juga, aduh udah selesai. Ilaman rahimah rabbuh. Kecuali memang orang itu diampuni oleh Allah. Lo bukannya sadar masih maksiat juga. Oh, banyak orang
kena hukum, dimulai hukumannya gara-gara dosa-dosa di usia 30-an, 20-an. Lu Anda belum enggak ambil pelajaran. Hadirin yang Allah muliakan. Ini bukan tentang umur semata. Ini tentang fase yang saat ini momentum. Ini bisa jadi fase terbaik kita. Dan ini pola yang akan baku sampai kita wafat insyaallah ta'ala secara umum. Terus yang ketiga, atau bisa jadi ini kuburan bagi kita, fase 40-an tahun. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tidak heran. Para ulama benar-benar menaruh perhatian besar di usia 40 tahun. 'Abdullah bin Daud, rahimahullah pernah mengatakan, dulu para ulama klasik, jika memasuki usia 40 tahun, tuafirashahu. Mereka kurang akrab dengan tempat tidur mereka. Kurang akrab dengan kasur mereka. Kana layanamu layl. Yaqdi laylahu fil qiyam. Mereka tidur sedikit aja. Lalu menghabiskan waktu malam dengan qiyamu layl. Karena mereka tahu, ini pola. Ini momentum, ini fase terbaik dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa Nabi diutus di usia 40 tahun. Al-Imam Ibn Allan Asy-Syafi'i pernah menyatakan bahwa ahlul penduduk Madinah jika memasuki usia 40 tahun takhalla 'anil 'ala'iki wal 'awa'ik. Mereka berlepas diri dari masalah dan hiruk pikuk duniawi. Wa tafarraga lil ibadah, dan mereka fokus beribadah. Artinya mereka enggak mau ngurus hal-hal receh lain yang sifatnya duniawi. Yang kalau misalnya usia 30, 20 tahun masih dikejar, oh enggak bisa begini dong. Ini kan hak. Atau enggak saya mau ini. Udah malam dan terserah. Yang penting saya mau ibadah. Ada. Tapi Anda yang salah. Iya, saya yang salah. Saya salah. Udah. Saya mau ibadah. Anda gak tertarik dengan itu. Mungkin ada barang bagus segala macam. Kalau lo gak ambil, nanti diambil orang. Udah, orang lain aja ngambil. Gak usah. Gitu. Karena tahu. Apa gak ngerti yang apa yang disampaikan oleh ulama kita seperti Imam Masruq. Ini dia, fase hukuman bisa jadi diawali di fase ini. Kelalaian kita di usia 30 tahun, maksiat kita di usia 30 tahun, maksiat kita di usia 20-an tahun, maksiat kita dari balik, ini fase ini. Dan sebaliknya, kalau kita benar-benar bertobat, dan kita benar-benar mati-matian, ini adalah puncak pencapaian kita sebagai seorang hamba dan akan terjaga terus insyaallah sampai akhir hayat kita. Mau pilih mana kita? Makanya jemaah sekalian, ini fase ibadah. Udah kurangi urusan dunia kita. Sibuk beribadah kepada Allah. Sibuk baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Sibuk menuntut ilmu, lalu amalkan. Sibuk berbuat baik. Dan ibadah yang dimaksud bukan keluar, bukan meninggalkan dunia, dan jangan salah gak paham. Karena ibadah, kata para ismun jami'un, bima yuhibullah wa yardha. Ibadah adalah sebuah kata universal untuk semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah.
Jadi bukan berarti main resign aja, terus anak istri nggak ada nafkah, terus kita tanya, kita tawakal, kita ibadah. Ini para ulama klasik kita, ya bukan begitu. Memberikan nafkah kepada istri itu amal soleh. Memberikan nafkah kepada anak-anak amal soleh. Jadi bisa jadi tetap kita tetap beraktivitas pada inti, kita tetap nyari nafkah, tapi niat kita apa? Kalau dulu masih dunia, ambisi segala macam, sekarang jadikanlah sebagai sarana menuju akhirat. Obsesi kita harus ke akhirat. Walaupun mungkin aktivitas kita tidak jauh beda di usia 40, tapi begitu niat dialihkan dan diluruskan ke akhirat, dan kita gunakan sarana sebagai mendapatkan akhirat. Lalu ketika kita dapat rezeki dan dapat penghasilan, kita gunakan untuk jalan-jalan kebaikan, itu luar biasa. Fokuslah di usia 40-an tahun. Yang perlu kita ingat juga jemaah sekalian, bahwa usia 40 tahun yang dimaksud adalah usia 40 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Banyak orang berpikir Masehi, ya aku ini udah usia 40 tahun. Mas, kamu udah masuk usia 40 tahun dari kemarin, bukan dari sekarang. Karena Hijriyah itu, Hijriyah bulannya lebih singkat daripada Masehi. Maka lebih cepat. Jadi ketika kita sekarang misalnya berusia 39 tahun, itu hakikatnya kita sudah masuk usia 40 tahun. Karena secara umum teorinya, perbedaan antara Masehi dan Hijriah adalah 1 tahun per 30 tahun. Jadi perbedaan antara Masehi dan Hijriah 1 tahun per 30 tahun. Jadi kita-kita yang 39, kita udah masuk 40. Kita-kita yang 40, baru mikir, Anda terlambat. Anda terlambat 1 tahun mikirnya. Anda udah masuk 41. Bukan 40, 41. Coba renungkan. Gak ada waktu lagi. Perbanyak ibadah. Dan tinggalkan hal-hal yang tidak terlalu berguna. Jangan terlalu banyak grup misalnya. Pilih grup yang penting, jemaah. Ini semua ada grupnya. Habis waktu kita, subhanallah. Hati-hati dengan sosial media. Gunakan seperlu kita aja. Gunakan untuk bisnis kita, gunakan untuk pencarian kita, tapi udah selesai. Nah, waktu gunakan untuk amal soleh, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk belajar. Hati-hati, jangan sampai waktu habis hanya gara-gara itu. Terus hobi kita kurangi. Kita suka kemana-mana, terus ngumpul segala macam, kurangi hadirin. Itu usia 40 tahun. Dan sampai itu jadi pola yang dibakukan oleh Allah, lalu kita gak bisa berubah lagi. Jadi kan usia 40 tahun adalah momen terbaik kita. Fase kemasan kita. Titik puncak kita. Klimaks kita. Pencapaian kita. Lihat Nabi kita salam-salam. Usia 40 tahun sampai akhir hayat beliau, itu isinya amal soleh. Isinya ketaatan. Isinya perjuangan. 40 sampai 63 tahun. Isinya semua amal soleh, ibadah, ketaatan, perjuangan, pengorbanan. Subhanallah. Ini usia yang sangat menentukan. Makanya kan ada dua khusus yang mungkin bisa kita bahas nanti. Ada dua khusus ketika kita masuk 40 tahun di dalam surat Al-Qaf tersebut. Dan itu dua luar biasa. Dua sangat penting. Dan menggambarkan bagaimana perjuangan di usia 40 tahun. Dan bagaimana pola yang harus kita bangun di usia 40 tahun. Itu bukan hanya sekedar doa, itu menggambarkan bagaimana pola yang harus dilakukan. Semoga Allah berikan taufik kita bisa kaji doa tersebut, tapi tidak ada di Radu Salihin di bab ini. Karena itu penting. Bayang, sampai Allah kasih doa khusus. Apa gak penting ini usia? Ingat hadirin. Kesimpulannya adalah usia fase ini adalah tegaknya hujah Allah kepada kita. Kita gak bisa berkelit lagi dari kiamat. Karena dari semua sisi sudah terpenuhi. Sisi syar'i dan sisi kauni kehidupan. Yang kedua,
ini adalah puncak, fase puncak, pencapaian puncak kita, di mana pemikiran kita sedang berada di fase maksimum. Oh, 50 kita akan turun, daya ingat turun, lalu pemikiran mulai turun, lalu cara berpikir mungkin sudah kurang tajam lagi, apalagi tidak diasah dari awal. Tapi kalau diasah, semoga Allah kasih taufik semakin tajam. Fisik akan turun, 40 tahun fisik masih oke insyaallah. Tapi mulai harus jaga-jaga. Itu yang perlu kita capkan. Dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, bahwa ini pola yang secara umum tidak berubah lagi sampai akhir hayat kita. Pola di usia 20 masih bisa, atau banyak orang yang bisa berubah. Pola kehidupan di usia 30, banyak orang masih bisa berubah. Tapi pola di usia 40 tahun, mayoritas orang gak akan berubah. Mayoritas orang tidak berubah. Hati-hati. Lalu yang berikutnya, ini fase di mana hukuman Allah dimulai. Kalau kita gak taubat kepada Allah, dosa-dosa di usia 20, 30, dimulai di usia 40. Terus sampai nanti di hari kiamat kelak, kalau kita gak berubah-berubah juga. Na'udzubillah, tuman na'udzubillah, minta ampun kepada Allah. Makanya gak heran para ulama habis-habisan dan totalitas, dan mereka kurangi pergaulan. Lihat kata Imam Malik, mereka kurangi pergaulan. Mereka kurangi pergaulan. Tapi bukan berarti memutuskan tali silaturahim. Tetap berbuat baik dan tetap menjaga tapi proporsional. Sibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya total dalam beribadah bukan hanya sebatas ibadah mahdhah, tapi semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Silaturahim, berbuat baik, infak, sedekah, bekerja dengan niat menafkahi diri sendiri agar tidak menjadi benalu, terus istri dan anak-anak. Lalu perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan taufik. Dan ingat, 40 tahun adalah 40 tahun hijriah. Jadi ada orang, banyak orang mengatakan, usianya berapa Pak? 63. Kayak usia Nabi ya. Loh, udah kelebihan Pak. Bapak udah, usianya udah 65 berarti. Karena setiap 30 tahun, selisihnya 1. 30 tahun 1, 60 tahun 2. Ini yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik. Mohon maaf agak panjang, karena masalah ini masalah penting. Semoga Allah memberikan taufik dan manfaatkan baik-baik. Ini momen besar kita kalau Allah kasih kesempatan sampai di usia 40 tahun. Jadikanlah 40-an tahun sebagai klimaks dan puncak prestasi kita yang semoga bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: buka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan.

0: Subhanahu wa taala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
1: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita?
2: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah,

0: Muharram dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di empat bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di empat bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di empat bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di empat bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di empat bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Al-yawm

0: وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesatan tempatnya neraka.
1: Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam ut kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan, Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
8: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiNya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah merugiNya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'u, kalau engkau benar mencintainya maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
5: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai dia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alu
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: khasirun.
1: Fitnah dunia.
2: Ad-dunya wal dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
3: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
2: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
3: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
1: Fitnah dunia.
3: Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
4: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
3: Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah.

0: sendiri di permukaan bumi ini.
1: Fatuha lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadithi Wa Ahli, Farraqu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah,

0: tren di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
1: Banyak orang yang membuat hadis, hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
2: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh. Kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul wathan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
1: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
0: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man ta'ammada 'alayya kadiban, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah tabaraka wa ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa la taqulu liman tasifu an tu'alatukum.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syirahunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adhabun muhin."
7: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu bayna akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ittama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan, ma'ala syusyai'an asyadja alaiya min ikhlas. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan, banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya, musnah, dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi SAW dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khobi'ah. Khobi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Azim.
1: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
3: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
5: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
6: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
2: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubakum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang meluahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Tidak. Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa itu
4: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
5: Karena keberadaan kita di dunia ini saja itu karena Allah, bukan karena kita. Kita yang mencipta diri kita, atau tanpa ada yang mencipta, itu semuanya mustahil. Kita ada dicipta oleh Allah. Kita punya diberi oleh Allah. Punya apapun juga. Punya tubuh kita, pemberian Allah. Punya organ-organ yang berfungsi, Allah yang memberi. Punya harta, Allah yang memberi. Punya tenaga, Allah yang memberi. Punya akal, pikiran, Allah yang memberi. Punya kekuatan, punya kedudukan, Allah yang memberi. Kita tidak memiliki. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, di samping nikmat-nikmat itu semua, Allah masih memberikan kita nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas tuntunan agama Allah, nikmat dimudahkan untuk kita menempuh jalan talabul ilmi, jalan menuntut ilmu. Tidak susah bagi kita mengaji. Ya. Dan dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah kesempatan untuk kita belajar agama dari subuh sampai malam. Kesempatan untuk belajar agama terbuka, sangat mudah. Ya. Baik secara langsung maupun tidak. Baik hadir hudurian, hadir langsung, maupun hadir tetapi tidak berada di tempat, di majelis. Karena kajian sekarang ini disebarluaskan secara langsung melalui media-media yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu semua karena taufik dari Allah, sementara kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga pelajaran kita siang hari atau pagi menjelang siang hari ini menjadi ibadah bagi kita semua, menjadi amal saleh dan menjadi penyebab dibukanya keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Tentunya diberi keikhlasan, tanpa ikhlas amalan kita tidak ada artinya. Ikhlas itulah yang menjadikan ibadah kita berharga, bernilai. Karena syarat pertama dari diterimanya ibadah, ikhlas karena Allah. Kemudian kita mengingatkan untuk memperbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, terutama di majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Ibu-ibu, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adabu Unwan As-Sa'adah. Al-Adabu Unwanus Sa'adati. Adab merupakan lambang kebahagiaan. Ini kitabnya berhubungan dengan adab-adab dalam pergaulan, adab bermajlis, adab bertetangga, adab yang lain-lainnya. Kita sampai pada adab bergaul, adab bermajlis yang ke-20. Yang ke-20. Ya. Adab yang ke-20, utrukil jidala, jauhi, tinggalkan berjidal, berdebat. Fa inna hadza mahmadatun, meninggalkan berdebat adalah amalan terpuji. Ya. Amalan yang, perbuatan yang terpuji. Wa in kunta muhiqqan, meskipun engkau berada di pihak yang benar. Ya, daripada berdebat, bertengkar, bercekcok mulut atau bahkan fisik, sekalipun engkau benar tetap tercela. Masa kelahi, masa sumpah menyumpahi. Karena itu sudah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Wa fil hadis as-sabiq, dalam hadis yang telah berlalu, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, saya menjamin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, istana di pinggiran surga bagi liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, bagi orang yang meninggalkan berdebat, berjidal, ya, meskipun dia di pihak yang benar. Di pihak yang benar. Inilah hadisnya berkenaan dengan adab yang ke-20, menjauhi dan meninggalkan perbuatan bertengkar, berjidal, berdebat. Wa qad qalu, ini tambahan, ada ungkapan, ra'sul mudarat tarkul mumarat. Ra'sul mudarat tarkul mumarat. Ya. Ra'su al-mudarati tarku al-mumarati. Puncak dari al-mudarat artinya mengambil hati, ya. Artinya upaya mengelabui tetapi tidak tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain, pihak lain. Ya, ra'sul mudarat, puncak dari berjaga diri dan menutupi celah ruginya kita dengan meninggalkan berdebat. Jadi walaupun kita mungkin kalau berdebat, bertengkar, kita tidak mungkin kalah. Mohon maaf, apalagi di kalangan wanita. Ya. Mungkin tidak akan kalah, tapi karena bertengkar, berdebat mulut ini tidak baik, ya sudah, tidak usah diladeni. Tidak usah diladeni, diami saja. Dan ini merupakan sikap untuk menjaga diri yang paling simpel. Tidak perlu tenaga, tidak perlu usaha, tidak perlu lelah-lelah, tidak perlu letih-letih, tidak perlu biaya. Sudah, tidak usah diladeni. Ya. Ketika orang dengan lancangnya, dengan lantangnya menghujani kita dengan kata-kata bahwa dialah seakan-akan di pihak yang benar dan kita yang menyakitinya atau menzaliminya, ya. Lalu kita tidak merespon, tidak meladeni. Jadi kita sudah untung banyak, untung waktu, untung tenaga, untung biaya, dan untung hati. Untung hati kita tidak tersakiti kalau kita mendengar omelan-omelan, hinaan, cacian, kutukan, sumpah-sumpahan itu. Sumpah-sumpah yang disampaikan, celaan. Kita tidak peduli, jadi kita hemat segala-galanya. Hemat waktu, hemat tenaga. Ini ungkapan yang bagus sekali, Ra'sul Mudaran. Ya. Tarkul Mumaran. Mungkin ada kata-katanya yang, kalau diterjemahannya di sini, pokok segala sikap lembut adalah meninggalkan debatnya.

Puncak sikap bijaksana adalah meninggalkan berdebat. Ya. Atau inti dari kebijaksanaan, menghindari perdebatan. Mungkin ini yang paling tepatnya. Inti dari sifat kebijaksanaan adalah meninggalkan perdebatan. Ya. Percekcokan mulut, pertengkaran. Jadi puncak dari sikap bijaksana adalah tidak meladeni orang-orang yang ingin membuat masalah dengan kita atau membuat menghasilkan memunculkan percekcokan. Ini banyak sekali ya. Bisa jadi di dalam perjalanan, di tempat kerja, di pasar, kadang-kadang muncul hal-hal yang akan menyulut memantik percekcokan dan kita untuk memunculkan sikap bijaksana ada usaha diladeni. Kalau memang merasa kita yang dianggap salah, ya sudah minta maaf. Kita dituduh bersalah, sudah minta maaf. Kalau bahkan terkadang membutuhkan mengeluarkan biaya, ya sudah dibayar biayanya. Daripada bertengkar, daripada memunculkan dosa-dosa yang lainnya. Biar rugi dalam momen tersebut bisa jadi rugi harta kita. Bisa jadi rugi harta atau rugi tenaga, tetapi intinya kita tidak meladeni. Ini ungkapan yang cukup bagus ya, tentang akhlak tidak berdebat, meninggalkan perdebatan walaupun kita terkadang di pihak yang benar. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini pelajaran kita yang lalu dan kita lanjut, ibu-ibu. Adab yang ke-21. Ya. Adab yang ke-21 di halaman 20. Ya. Di terjemahannya halaman 20. Itu di catatannya bernomor, di terjemahan bernomor 22. Nomor 22, halaman 20. Di sini dituliskan, adab yang ke-20, kasratu, ya, kasratu dhahiki tumitu al-qalbah. Kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak tertawa mematikan kalbu. Ya. Banyak tertawa membuat hati mati. Tertawa banyak. Selalu tertawa. Lebih banyak tertawa. Terkadang tidak ada tertawa, dibuat-buat agar tertawa. Ya. Dan bahkan tertawanya terkadang terbahak-bahak, melampaui batas normal. Ya. Nah ini dampaknya adalah hati mati. Tidak peka terhadap perintah agama. Jauh dari ketaatan. Kalau sudah selalu dan sering tertawa, banyak tertawa, melakukan hal-hal yang membuat banyak tertawa dengan mengeluarkan ya gurauan-gurauan, jok-jok misalnya, agar orang tertawa, ya lucu-lucuan agar orang tertawa, tujuannya bagaimana banyak tertawa, terus tertawa, sering tertawa, ini dampaknya dalam bab adab hati kita semakin menebal, ya, sehingga dibuatlah lapisan-lapisan kelalaian, dilapisi oleh kelalaian. Karena tertawa kan, terkadang kita lupa, karena selalu tertawa lupa sesuatu yang harus kita jaga, lupa hal yang harus kita perhatikan, ya, karena banyak tertawa. Dan ini di tegaskan oleh hadis yang diisyaratkan di sini oleh penulis, kama thabata anhu, sebagaimana dalam hadis yang sahih
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Hadisnya dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di bawah, ya, kalau di sini di footnote nomor 26. Ya. 26 hadis riwayat Tirmidzi nomor 2305, ini nomornya 2305 nomor hadis, bab manittaqal maharima fahuwa a'badun nas, siapa yang berupaya menjauhi yang haram maka dia menjadi manusia yang paling banyak ibadah. Kemudian dikeluarkan juga hadisnya oleh Ibnu Majah. Ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 4990. Ya. Maaf, salah. Nomor hadis 4193. 4193 nomor hadis Ibnu Majah. Ya. Dan ya. Bunyi hadisnya ya semakna dengan tadi bahwa banyak tertawa mematikan qalbu. Ya. Wa akbahu minhu, kata penulis Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi, wa akbahu minhu, dan lebih buruknya bukan sekedar tertawa, ya, bukan sekedar banyak tertawa, lebih buruk dari itu adalah idhak al-akharin. Idhaku al-akharina bil-kadibi. Ini lebih buruk dari banyak tertawa, sering tertawa. Yang lebih buruknya apa? Membuat orang lain tertawa. Menjadikan orang lain tertawa. Kadang-kadang dengan cerita-cerita dusta yang tidak ada faktanya. Dengan leluconnya, dengan gurauan-gurauan, dan terkadang ada memang program atau sesuatu yang tujuannya membuat orang tertawa. Kalau tidak tertawa, tidak orang tidak tertawa, maka dia merasa bahwa dia tidak berhasil. Jadi tujuannya membuat orang tertawa itu. Ya, dengan tingkah terkadang berdusta, ya, terkadang dengan dusta. Wafil hadis, berdasarkan hadis anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzina atau lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu wailun lahu ya wailun lahu ya wailun lahu wailun lahu. Celakalah bagi seseorang yang berbicara dan lalu berdusta agar orang-orang tertawa. Berbicara, berdusta agar orang-orang tertawa, celakalah baginya. Tiga kali diulang oleh Nabi SAW. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihin nas
atau liudhika bihil qaumu wailun lahu wailun lahu. Diulang oleh Nabi kutukannya tadi, dan ini menakutkan. Ya. Nabi SAW mendoakan keburukan, mengutuk. Hadisnya, ibu-ibu, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor 4990. Ya. 4990 nomor hadisnya. Kemudian dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi dengan nomor hadis 2315. Kemudian juga oleh An-Nasa'i di Sunanul Kubra dengan nomor 11591. Itulah keberadaan hadis ini di kitab-kitab hadis. Ya. Tentang ancaman dari Nabi bagi orang yang berbicara dusta agar orang tertawa. Berbicara dusta agar orang tertawa. Lucu-lucuan. Tujuannya orang tertawa. Semakin hiruk piku orang tertawa, semakin puas dia. Kadang ceritanya cerita yang tidak ada kebenarannya. Kadang ceritanya isi kata-katanya cemooh untuk orang lain. Memburuk-burukkan. Menghina, mencaci maki. Ini akhlak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Akhlak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama berdasarkan hadis-hadis tadi. Ya, berdasarkan hadis yang tadi kita telah bacakan, bahkan kita tuliskan lafaz hadisnya, ya. Banyak tertawa mematikan kalbu, ya. Kemudian berupaya membuat orang tertawa dengan dusta, dengan kedustaan-kedustaan ini juga, ya, akhlak yang sangat buruk dalam agama. Saya tuliskan, ibu, bunyi hadis yang pertama ini, yang di atas ini. Kata Nabi SAW, wala tukthirid dahika. Ini dari antara larangan Nabi. Ya, wala tukthir. Wala tukthir. Langsung dari Nabi larangannya. Ya. Wala tukthir ad-dahika. Dan janganlah banyak tertawa.

كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب، mematikan قلبه kata Nabi. Ya. Mematikan قلبه. Fa'inna kasrat al-dhahik tumitul qalba. Kita tulis baru. Tumit tumit tumitu al-qalba ya. Al-qalba, sesungguhnya banyak tertawa mematikan kalbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini, hadis yang kita tuliskan lafaznya ini, ibu-ibu, di samping dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan nomor 2305. Ini tadi kita tuliskan di bawah, 2305. Dinilai hasan oleh Al-Albani. Al-Albani memberikan nilai hadis ini dengan hasan. Hasan di bawah hadis sahih derajatnya, tetapi tetap menjadi hadis yang dijadikan dalil dalam beragama. Ya, bukan hadis lemah. Maka berhati-hati dengan sampai kita lebih banyak tertawanya daripada menangis. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Andai kalian mengetahui apa yang saya ketahui dari berita-berita akhirat, berita alam kubur, berita di hari berbangkit, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la bakaitum kathiran." Waladahiktum qalilah. Niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ya. Karena takut, karena cemas, khawatir dengan ancaman beratnya perjalanan setelah kematian. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, setiap kali lewat di kuburan, beliau menangis. Basah jenggotnya oleh air mata. Orang-orang bertanya, kenapa? Kata beliau, sesungguhnya kuburan atau alam kubur awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya di alam kubur ini merupakan perhentian pertama dalam perjalanan akhirat. Jadi kita sedang berjalan ini. Nah, kemudian tiba di alam barzah, kita berhenti di alam barzah. Dan karena dia perhentian pertama, konsekuensinya besar. Ada ujian, ada pertanyaan, ada soal-soal yang mesti dijawab. Man rabbuka wa ma dinuka wa man alladhi wa man ar-rajul alladhi bu'itha fi? Siapa yang kamu sembah? Apa agamamu? Bagaimana penilaianmu terhadap laki-laki yang diutus kepadamu, yaitu Nabi? Ini berat ujian ini. Yang tidak mengenal tiga itu di dunia, tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Bagaimana pula dia menjawab di dunianya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama, tidak mengenal Rasul Sallallahu Wasallam. Dia akan mengatakan, sami'tun nasa yaqulun faqult. Ya. Dengan ungkapan kekecewaan, ketakutan,
Dia mengatakan, saya dahulu mendengar orang mengatakan,

lalu saya katakan, tidak ada keinginan untuk mengenali Allah. Tidak ada keinginan untuk mengenali agama. Maaf. Tidak ada keinginan untuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Hadis yang tadi yang kita tuliskan itu dinilai hasan oleh Al-Albani, kemudian yang lebih buruk daripada akhlak banyak tertawa ini adalah membuat orang banyak tertawa, menjadi fasilitator, menjadi penyebab orang banyak tertawa dengan lelucon, dengan gurauan-gurauan, dengan hal-hal, dengan tingkah-tingkah perbuatan, ya, sehingga orang tertawa dan bahkan terbahak-bahak tertawa. Semakin banyak orang tertawa, semakin ia merasakan kepuasan. Dan ini bertentangan dengan adab yang baik dalam agama. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjut ke adab berikutnya. Adab yang ke 22. Ya, adab yang ke 22. Tetap di halaman 20, tetapi dengan nomor 23. Ya. Di sini dikatakan minal qabihi. Minal qabihi fil adabi, merupakan adab yang buruk, an tubdiya ra'yaka fi kulli saghiratin wa kabiratin wa an tastathira bil hadithi dunal akharina wa an tukthira al haditha an nafsika wa mafakhirika. Nah, ini adab yang ke-22. Termasuk adab yang buruk, kata penulis, engkau, ya, menyampaikan, menampakkan, mengeluarkan pendapat-pendapatmu, ide-idemu, ya, dalam segala perkara, yang kecil sampai yang besar. Menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya. Ya. Dari semua perkara, selalu ada disampaikan oleh orang ini apa yang menjadi pikirannya, pendapatnya, idenya. Ya. Ini termasuk adab yang tidak baik. Apalagi engkau lebih banyak berbicara dari orang karena ingin menyampaikan pendapat tadi. Wa antastathira bil hadis, bahkan engkau merasa orang lain tidak layak untuk berbicara bersamamu. Ya. Engkau merasa bahwa engkaulah orang yang paling pantas berbicara menyampaikan pendapat di momen tersebut, di pertemuan perkumpulan tersebut. Yang lain tidak. Meremehkan pendapat orang, merasa bahwa pendapat sendiri dialah yang paling benar. Kemudian ditambah lagi pembicaraanmu selalu menonjolkan diri, membangga-banggakan diri, menyebutkan keberhasilan, kesuksesan, cerita saya begini, saya begini, agar orang mendengar pendapat-pendapatnya. Ini termasuk ibu-ibu akhlak yang tidak baik. Minal qabihi fil adabi,
Ya. Di sini diterjemahkan, hal yang termasuk keburukan dalam adab adalah mengutarakan seluruh pendapatmu dalam segala perkara yang kecil maupun yang besar. Mendominasi pembicaraan tanpa memberikan kesempatan berbicara kepada orang, kepada yang lain. Dan banyak membicarakan tentang kehebatan pribadi. Ya, ini termasuk akhlak yang tidak baik. Ibu-ibu, kita lanjut. Adab yang ke-23, ya, di halaman 21 dengan nomor 24 di terjemahan. Kata penulis di sini, adab yang ke-23, at-tasarru'u fi nashri al-akhbari qabla at-tathabbuti minha, qabla at-tathabbuti minha,

وقبل التحقق من جدوى نشرها إن صحت إن صحت سفه وخفة وطيش وطيش التسرع في نشر الأخبار قبل التثبت منها. Bercepat-cepat, ya, tergesa-gesa menyampaikan atau menyebarkan info berita, tergesa-gesa menyebarkan berita sebelum meng-cross-check benar apa tidaknya, ya, sebelum tasabut. Misalnya tentang orang tertentu, tentang lembaga, segala macam. Bila terdapat informasi dia tentang sesuatu, lalu dia langsung sebarkan. Sekarang ini sangat mudah di media sosial, ya, atau di sosial media masuk, ya, postingan kita langsung share tanpa mencari tahu benar enggak berita ini. Langsung kita tambahkan lagi, menyebarkan di grup masing-masing. Apalagi berkenaan dengan informasi agama, berhubungan dengan perkara-perkara agama, tanpa ada mencari tahu benar berita tersebut, benar hukum tersebut, benar ibadah tersebut, langsung saja karena nampak maknanya, ungkapannya bagus, lalu disebarkan. Hati-hati, ini merupakan bencana. Kalau dahulu Allah menegur ketika tersebar berita dusta di bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu ta'anha dituduh berzina, Allah menegur orang-orang beriman dengan menyebarkan dari mulut ke mulut. Ya, ditegur oleh Allah. Dia diajarkan adab untuk berhati-hati menyampaikan berita yang sudah diterima oleh telinga kepada yang lain. Ya, di surah An-Nur, ya. Di surah An-Nur ayat 15. Ini sebagai pelajaran. Kalau sekarang kan tinggal tekan saja satu tombol, kemudian dia tersebar ke ratusan, bahkan ke ribuan, bahkan ke jutaan orang. Sementara yang ditegur oleh Allah di ayat 15 An-Nur itu dari mulut ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut. Tetapi sudah ditegur keras oleh Allah. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Saya bacakan terjemahannya. Ingatlah pada waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Berapalah? Satu orang, kedua orang, ketiga orang. Ya. Kemudian yang tiga orang tadi menyebarkan kepada 10 orang, lambat penyebarannya. Ya. Lambat penyebarannya. Tidak mungkin dikumpulkan 1000 atau 100 orang misalnya maksimal, kemudian lalu dia berceramah. Wahai manusia, sesungguhnya si fulan telah berzina misalnya. Tidak, mereka duduk berdua, duduk bertiga di kedai-kedai atau di warung-warung, di tempat ngumpul, nongkrong, lalu bercerita, si fulan begini, si fulanah begini. Mulai yang tadi mendengar, langsung terima. Didengarnya berita tersebut, langsung terima, kemudian disebarkan kepada yang lain. Lambat penyebarannya. Itu sudah begitu keras ditegur oleh Allah. Ya. Pada waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja. Itu teguran Allah.
Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Besar. Apalagi sekarang tinggal ditekannya, tombolnya kemudian tersebar ke sekian banyak orang. Lalu yang lain juga menyebarkan. 1.000 orang menyebarkan ke 1.000 orang. Dan seterusnya ke 10.000 orang, ke 100.000 orang, ke sejutaan orang. Dan seterusnya. Tersebar berita padahal dusta. Padahal tidak ada benarnya. Ini kita sudah masuk ke dalam lingkaran pedosa-pedosa waliyadzubillah. Maka ditekankan sekali di sini oleh penulis, di antara akhlak dan adab yang sangat tercela adalah bergesa-gesa menyebarkan berita sebelum di cross check, diteliti, ditasabbut. Ya. Wa qabla tahaqquq, dan sebelum diperhatikan sekali apa dampak dari berita itu kalau tersebar. Ya, apa akibatnya? Jika benar berita itu dan kita sebarkan sehingga memunculkan safahun wa khiffatun at-tasarru fi nasl akhbari qabla at-tathabbuti minha wa qabla at-tahaqquqi min jadwa nashriha in sahhat safahun wa khiffatun wa taish. Sikap yang seperti itu, sikap yang bodoh, sikap yang lepas dari kontrol. Tidak memikirkan akibat, tidak memikirkan dampak. Dan ini termasuk akhlak yang tidak baik. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, adab yang ke-24. Adab berikutnya yang ke-24. Ya. Di terjemahan adab yang ke-25 di halaman 21, bercanda itu baik. Bercanda itu baik. Wal iqlalu minhu ahsan. Ya. Al mizahu hasanun, bercanda itu baik. Ya, bercanda suami istri, bercanda orang tua dengan anak, teman dengan teman, ya, baik. Tetapi kata beliau, wal iqlalu, berupaya untuk tidak berlebih-lebihan, ya, ahsanu, lebih baik lagi. Tidak berlebih-lebihan dalam bercanda lebih baik. Ya, boleh bercanda tapi jangan tapi secara proporsional, tidak berlebihan. Ya, kata beliau, wa minal muza, jadi ini tentunya dalam adabnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam bercanda, dan tidak ada candaan juga tidak baik. Ya, serius terus, tidak ada candaan. Ya, serius terus. Kadang sebagian orang malas ngaji sama ustaz itu, tidak ada candaannya. Ya. Monoton terus, dari awal sampai akhir, tegang terus. Ini juga tidak, ya, tergantung materinya ya. Tergantung materinya, terkadang materi yang serius, ya serius. Jangan dicanda-candakan. Ya. Intinya ibu-ibu, mengatur porsi bercanda, ini juga termasuk tanda adab. Indikasi adab. Terkadang momentumnya menuntut untuk serius, jangan bercanda. Karena kadang rusak hubungan antara kita bertemannya. Karena ketika kita inginnya serius, ternyata dicandakan. Ketika kita bercanda, lalu dianggap serius. Akhirnya bertengkar. Dan mengenali kapan harusnya kita serius dan kapan harusnya kita bercanda, ini termasuk akhlak dan adab yang luar biasa. Lanjutannya, wa minal muzahi atau wa minal mizahi al munkar, termasuk candaan yang munkar,
termasuk candaan yang mungkar, ikhfa, ini seringkali ya, saya tidak mengatakan seringkali, kadang-kadang kita lakukan juga, ikhfa'u mata'i al-insani biza'mi muda'abatihi, menyembunyikan barang orang tujuannya bercanda. Ini termasuk canda yang tidak baik. Kadang dia stres memikirkan, kadang dia menangis, kadang dianggap itu prank ya, ngeprank orang lalu disembunyikan barangnya dan dia sudah pusing tujuh keliling, sudah stres, sudah bahkan terlihat benar-benar cemas, lalu setelah itu diberitahu. Dan ini tidak benar, bukan candaan yang baik. Membuat orang ketakutan saja, ini tidak sesuai dengan tuntun agama. Membuat orang ketakutan, menyebarkan berita agar orang takut, ini juga termasuk akhlak yang tidak benar dalam agama. Justru sebaiknya adalah menyebarkan berita agar orang bahagia, gembira. Ya. Nah, ini juga menyembunyikan barang milik orang hanya untuk bergurau-gurau saja, ini tidak benar. Tidak benar. Kemudian wa hadza yaf'aluhu ba'du an-nasi wa huwa jazalan wa yaghfal an annahu qad waqa'a fi ithmin faqad qala sallallahu alaihi wasallam la. Ini hadisnya, jadi bukan semata-mata dari penulisnya, tetapi dia nukilkan dalil. La ya'khudha ahadukum mata'a sahibihi la la'iban wala jaddan. Ya. La la'iban wala jaddan. Wa idha akhadha ahadukum asa sahibihi falyaruddaha ilaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan nomor 17940 nomor hadisnya. Kemudian Tirmidzi dengan nomor hadis 2160. Ya. Kemudian dalam lafaz Muslim ini, ya, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa dia dosa besar. Dia adalah dosa besar. Kemudian Abu Dawud dengan nomor hadis 5003. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya kembali. Tadi di antara gurauan yang tidak benar, kita sembunyikan barang milik saudara, teman dengan tujuan bergurau. Terkadang yang menyembunyikan ini tertawa dia. Berbahagia, puas. Sementara dia lupa bahwa dia saat itu sedang berdosa. Saat itu dia sedang melakukan dosa. Karena Nabi SAW bersabda, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi. Janganlah salah seorang kamu mengambil barang saudaranya, baik bermain-main ataupun bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh, curi namanya. Kalau bersungguh-sungguh, benar-benar mengambil, berarti mencuri. Dan ini dosa besar. Kalau mengambilnya hanya untuk bergurau, dan ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Wa idza akhadha ahadukum asa sahibi, jika salah seorang kamu mengambil tongkat, bahkan contohnya pun sesuatu yang tidak terlalu berharga, tongkat. Bila salah seorang kamu mengambil tongkat saudaranya, balikkan segera. Ya, kembalikan segera, kata Nabi SAW. Dan hadisnya, sebagaimana tadi kita
bacakan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Daud, oleh Tirmidzi dan Abu Daud dan Tirmidzi. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi yang barusan kita baca itu dinilai hasan oleh Al-Albani, ya. Hadis yang sekarang ini dihasankan, maksudnya dinilai hasan oleh Al-Albani dengan nomor di silsilah al-hadis as-sahiha 2263, nomor hadis yang dibawakan oleh beliau di sana, dan beliau menilai hadisnya hasan. Kita tambah lagi satu adab lagi, yaitu adab yang ke-25 di terjemahan dengan nomor 26, ya. Ini 25, yaitu inna bashashataka walinaka watawaddudaka liman talqa au tujalisu liman talqa au tujalisu adabun rafi'un wa ajrun wafirun. Ya, sesungguhnya basyasyah artinya bermuka manis menyambut ketika berjumpa, ketika bertemu, duduk, berkumpul dengan muka manis, berlemah lembut, berkasih sayang, itu adalah adab yang sangat mulia, adab yang mulia dan pahala yang besar. Adabun rafi', adab yang tinggi, akhlak yang mulia dan pahala yang besar. Nabi SAW mengatakan bahwa berbuat, janganlah kamu menganggap, ini hadisnya di bawah ada ya di kitab kita ini, la tahqiranna, ini hadisnya, qala SAW, yang pertama tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini hadis yang di sini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan nomor 1956. Ya. Dan Tirmidzi mengatakan hasanun gharib. Kata Tirmidzi menilai hadisnya hasanan, hasan, dan sanadnya satu, gharib. Sementara Al-Albani mengatakan hadisnya sahih. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Kenapa kita tidak mau bersedekah? Sudahlah, tidak dengan harta, dengan senyuman juga tidak mau bersedekah. Berarti kita begitu bakhilnya. Ketika Nabi mengatakan itu adalah sedekah, berarti ibadah, ketaatan, pahala. Tersenyum saja pahala bagi orang yang beriman, sesama orang yang beriman. Tetapi senyuman yang bukan senyuman pahit, ya. Senyuman yang memang keluar dari dalam hati, yang menunjukkan kita tidak ada masalah dengan saudara kita. Kalau itu, maka dia ibadah, ketaatan, amal saleh, pahala yang besar. Hanya tersenyum saja, sudah menjadikan pahala. Tapi kalau hanya senyuman di muka, di luar saja, sementara hatinya penuh dengan kebencian, ada permusuhan, itu tidak ada gunanya. Ya. Kemudian ibu-ibu, ditambahkan lagi dalilnya oleh Syekh Saleh Sindi, waqala sallallahu alaihi wasallam la
La tahqiranna, jangan engkau remehkan. La tahqiranna, jangan engkau rendahkan atau remehkan. Minal ma'rufi, apapun kebaikan. Syai'an, sedikit pun. Ya. Walau meskipun antalqa, engkau berjumpa akhaka, saudaramu, biwajhin talqin, dengan wajah yang manis. Itu juga termasuk ma'ruf, amal saleh. Jumpa, tidak ada yang tidak ada apa-apa antara mereka berdua. Jumpa dengan wajah berseri-seri, kemudian ditambah lagi pahala yang baru, salam, berjabat tangan. Kalau sudah lama tidak berjumpa, ta'anuk. Ya, ta'anuk ini menambah. Bahkan dengan berjabat tangan saja akan mengugurkan dosa-dosa. Jadi ini ibu-ibu, adab yang luar biasa diajarkan oleh agama kita terkait dengan berwajah atau dengan wajah yang berseri-seri, kemudian berlemah lembut, penyantun, menyayangi. Ini semua adalah akhlak pergaulan yang sangat ditekankan oleh agama kita.

0: Lanjut, ada tambahan dalilnya ya. Di sini ada satu bait syair. Abunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Ini nasihat orang tua kepada anaknya. Ya, apa kata orang tua kepadanya? Anakku, abunayya, wahai anakku, innal birra, sesungguhnya berbuat baik itu syai'un hayyinun, perkara yang mudah. Berbuat baik itu sangat mudah, anakku, kata orang tua. Apa itu? Wajhun taliq, wajah yang berseri-seri, bermanis muka, ya, atau bermuka manis dan bertutur kata yang lemah lembut. Dua hal itu. Berseri-serinya wajah dan bertutur kata yang lemah lembut. Wajhun taliqun, kemudian wa kalamun layyinun, kata orang tua kepada anaknya. Qila li ba'dihim, pernah disampaikan kepada sebagian orang, innaka talqa an-nasa kullahum bil bishri. Ya. Faqal daf'u daghinatin, kata dia, daf'u daghinatin bi aysara mu'natin waqtisabu ikhwanin bi aysara mabdhulin. Luar biasa ini, ungkapannya indah. Pernah dikatakan kepada seseorang yang terkenal pergaulannya luar biasa, baiknya, bagusnya. Kata orang kepada beliau, sesungguhnya engkau berjumpa banyak orang atau semua orang dengan wajah berseri-seri. Maksudnya kok bisa? Kenapa? Apa motivasinya? Apa yang membuatmu begitu semangat melakukan itu? Apa katanya? Dengan itu, dengan berseri-seri, berjumpa teman dengan wajah manis berseri-seri, kita mendapatkan banyak keuntungan. Apa katanya? Daf'u dhaghinatin, menolak permusuhan dengan cara yang paling simpel. Dengan bermuka manis atau berwajah berseri-seri wajah tadi berjumpa, maka terhapus, terhalangi, ya, tertolak semua sarana bermusuh-musuhan. Karena kalau dengan bermuka masam itu sudah mulai, padahal mungkin bukan masamnya karena yang berjumpa tadi, mungkin dari bawa dari rumah, kemudian ketika jumpa temannya wajahnya masam, ya, wajahnya masam, lalu temannya tadi bersuuzon, akhirnya muncul permusuhan, dan itulah yang tertolak dengan bermuka manis berseri-seri. Kata beliau, ditolak permusuhan dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan itu, dengan bermuka manis berseri-seri. Kemudian mendapatkan teman yang banyak dengan tenaga, dengan usaha yang juga tidak banyak. Karena setiap berjumpa orang berseri-seri mukanya, semua orang bisa berteman dengan dia. Nah, inilah ungkapan yang indah dari orang tersebut, bahwa permusuhan tidak ada, kemudian banyak teman. Sebabnya apa? Sebabnya ketika berjumpa semua orang dengan wajah yang berseri-seri, dengan muka yang manis. Dan ini yang dituntun oleh agama kita, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya, ya, selesai kita dari adab yang ke-25 tadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke adab berikutnya pada pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, bismillah Ustaz, Alhamdulillah ana sudah 2 kali umrah. Alhamdulillah. Tapi ana pingin tiap bulan Ramadan umrah. Dan ana berusaha menabung untuk itu. Masalahnya suami melarang pergi umrah terus karena katanya umrah itu wajibnya 1 kali. Bagaimana nih Ustaz? Ana ikutin kata suami atau tetap pergi? Tolong nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Sebenarnya umrah sama dengan haji ya. Kata para ulama, wajibnya juga 1 kali seumur. Seperti yang dikatakan oleh suami ibu tadi. Umrah sama dengan haji. Yaitu 1 kali seumur. Sisanya bila dilakukan atau bila dilakukan lebih dari 1 kali, maka yang setelahnya adalah sunnah. Yang keduanya adalah sunnah. Baik haji maupun umrah. Ya, baik haji maupun umrah. Bila dia sudah melaksanakan ibadah haji, dan hajinya tamattu, berarti dia sudah haji dan umrah 1 kali. Yang kedua kalinya, baik haji maupun umrah, setelah itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Seperti yang tadi disampaikan oleh sang suami. Jadi melakukan ibadah sunnah bila dilarang oleh suami tidak dibenarkan. Ya. Puasa sunat saja bila tidak disetujui oleh suami dosa. Tidak diinginkan suami karena berkaitan dengan haknya. Jadi ibu, itu yang pertama tentang hukum umrah setelah yang pertama. Yang kedua dan seterusnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua berangkat umrah ataupun berangkat haji yang fardu maupun sunnah, para ulama atau sebagian para ulama mempersyaratkan mahram, adanya laki-laki mahram yang menemani, yang menyertai. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan jarak 1 hari 1 malam kecuali bersamanya ada mahram laki-laki. Ya. Jadi Nabi tidak mengkhususkan atau tidak mengecualikan perjalanan apapun juga. Jadi asalnya untuk berangkat haji maupun umrah sesuai dengan hadis tadi adalah dengan mahram. Apalagi yang sunnah. Apalagi yang sunnah. Jadi bila memang berangkatnya tanpa mahram maka lebih baik tidak. Karena telah melakukan pelanggaran. Dan sementara ibadah umrahnya sunnah. Melakukan yang sunnah dengan melanggar tentu keberkahannya tidak banyak. Ya, akan berkurang keutamaannya wabillahi taufiq. Kemudian ya, bila memang suami melarang ya tentu mendahulukan larangan suami dan itulah keberkahan. Karena dia tidak melarang untuk umrah tetapi melarang untuk berangkat berikutnya yang kedua yang sunnah. Ya, memang ada keutamaan untuk berangkat umrah di bulan Ramadan, tetapi tentu tetap hukumnya sunnah. Keutamaan umrah di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya, tetapi ibadahnya itu ibadah tersebut tetap dalam tingkatan sunnah. Bila tidak diizinkan oleh suami, maka jangan dilakukan. Lakukan yang lain dengan harta, berinfak, bersedekah. Atau umrohkan orang, ya biayai keberangkatan umroh orang-orang yang memang tidak mampu berangkat umroh. Bila kita merasa berlebihan rezeki, wallahu ta'ala alam. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita tidak tidak menanggapi bercanda satu teman yang sangat berlebihan. Enggak apa-apa. Ya, tidak menanggapi bercandanya, tapi jangan menampakkan permusuhan. Menanggapi ya tentu dengan menasihati bahwa berlebihan bercanda tidak dituntun oleh agama. Ya. Apalagi kalau candaannya terus dan kadang candanya tidak pada waktunya, ya sampaikan. Ya, ini bukan waktu bercanda. Terus terang kepadanya daripada menyimpan, ya, sehingga akan membuat benih permusuhan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jika ada orang yang sedang sakaratul maut, sebaiknya bibir orang tersebut dibasahi atau diberi minum sedikit selain mentalkinnya? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Saya tidak tahu ya. Ya, saya tidak tahu terkait dengan membasahi bibir yang bersangkutan dengan air, kecuali bila ada tanda-tanda dia minta minum. Ya. Kecuali kalau ada tanda-tanda dia meminta minum, dikasih minum. Tapi kalau tujuannya bagaimana mudah ia nanti ketika ditalqin mengucapkan la ilaha illallah, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah boleh solat sunnah syuruk dikerjakan di rumah, di mana setelah solat subuh dan setelah melakukan zikir pagi? Wallahu a'lam. Bila yang dimaksud adalah untuk mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis khusus, ya, maka dari lafaz zahir hadisnya di masjid, ya, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid kemudian dia menetap di tempat sholatnya sampai terbit matahari, lalu setelah itu dia sholat, itu sifatnya, ya, sifatnya. Tapi kalau ini masuk sholat syuruk saja, ya, sholat sunat awal waktu duha, tidak apa-apa, silakan sholat. Ya, silakan sholat di rumah bagi ibu-ibu yang sholat fardunya di rumah. Nanti ketika mulai masuk awal waktu duha, yaitu waktu syuruk itu, waktu sholat syuruk, silakan. Adapun pahalanya yang nampak oleh kita sesuai dengan zahir hadisnya, yaitu sholat di masjid. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang orang kalau berdebat tentang agama, kalau yang kita ketahui tidak boleh karena dikhawatirkan nanti mereka menghujat Allah dengan tidak berilmu. Tapi saya pernah mendengar orang-orang, apa ini? Yang berdebat dengan agama Kristennya, tapi banyak juga yang akhirnya mereka hijrah ke Islam setelah dijelaskan dengan akal sehat dan mereka menerimanya. Yang saya tanyakan, bolehkah berdebat yang demikian? Debat ini salah satu sarana, ya, salah satu sarana. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jadi ada ketentuan ketat dari Allah Subhanahu wa taala tentang berdebat antara beda agama, ya. Allah Subhanahu wa taala bersabda di surah Al-Ankabut ayat 46. Ya. Al-Ankabut 46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Artinya, ya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu dan yang kami dan kami hanya kepadanya berserah diri. Itu tuntunan berdebat bukan kebiasaannya. Asalnya tidak dibenarkan larangan, tetapi dikecualikan dengan cara yang terbaik. Jadi apa yang ditanyakan tadi, bila yang melakukannya mengetahui tuntunan, bimbingan, pedoman dalam hal ini, tidak apa-apa. Tapi bukan tujuannya untuk mencaci maki, menghina, ya, dan yang lain-lainnya, wallahu ta'ala alam. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati oleh Allah, amin, dan semoga kita juga demikian. Izin ada yang ingin Anda tanyakan. Satu, apakah boleh seorang ayah memaksakan kehendaknya atas pilihan jurusan kuliah yang ingin diambil oleh anaknya? Sang ayah menghendaki kuliah jurusan bahasa Arab, sementara sang anak ingin mengambil jurusan kuliah B yang berbeda dengan yang diinginkan oleh ayahnya. Ini perlu diskusi, perlu menyampaikan argumen masing-masing. Ayah mungkin ketika menyodorkan pilihannya kepada anaknya juga memberikan alasan-alasan dan bukan memaksakan. Karena yang kuliah bukan ayah, yang berkuliah anaknya. Ya. Jadi kalau alasannya tepat, mungkin dia bisa memahamkannya, bisa menyatakan kepada anaknya bahwa ini yang terbaik. Ya, sementara yang kamu pilih ini tidak terlalu banyak manfaatnya, dan sebutkan alasan-alasan. Bila mana juga si anak tidak menginginkan, jangan memaksa. Ya, tidak ada paksaan dalam hal ini, karena yang kuliah bukan orang tua. Ya, kecuali kalau yang pilihannya itu dosa, bahwa pilihannya itu maksiat kepada Allah. Ya, ini harus di cegah oleh orang tuanya dalam bab nasihat menasihati. Tapi bila hanya sekedar pilihan dan dia ilmu bermanfaat, maka diajukan argumentasi alasan masing-masing dan ujung-ujungnya nanti tentu yang menentukan yang kuliah. Wallahu a'lam. Dua, sampai di manakah tanggung jawab saudara laki-laki dalam hal nafkah kepada saudara perempuan selama orang tua mereka masih hidup? Kalau orang tua masih hidup berarti yang menafkahi orang tua. Kecuali kalau kakak abangnya ini sudah mampu dan sudah punya penghasilan dan dia merasa bahwa dia harus membantu orang tuanya dalam menafkahi anaknya, maka ya dia membantu. Tapi yang tetap dibebankan adalah orang tua. Wallahu a'lam. Adapun buku Mulia dengan Manhaj Salaf karangan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah, apakah saya harus membaca sendiri atau mengambil guru untuk membimbing saya dalam membacanya? Silakan dibaca dahulu, ada hal-hal yang mudah dipahami, bila ada masalah tanyakan kepada yang lebih memahami. Ya, baca sendiri, kemudian nanti bila ada yang kurang paham, yang susah untuk dipahami, tanyakan. Wallahu ta'ala alam. Ini pelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
3: Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, ana aghna syuraka ani syirik, man amila amalana asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni sebagaimana Allah berfirman,
4: innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga.
2: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
5: Kezoliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dia marah, mengira murka kepada Islam. Dia murka, mengira murka kepada Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
1: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
2: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
2: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
4: Selagi apa yang dia tidak suka itu bukan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid,

0: dia akan aman. Dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris, lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
3: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut. Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: الذاكر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya berjemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yu'minuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba.
5: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna.
5: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a.
5: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi masjidi hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
4: Syai'un adzim.
5: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia.
5: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama.
4: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama.
5: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM.
2: Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كسبوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
1: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba' لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
1: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
2: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita?
0: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wa tafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salihah wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa kullu dhalalatin fin nar. Al-yawm

0: وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: ketika di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Amin.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة
6: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مغتوي أبا ينعكو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه.
5: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
9: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli min hadimah. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
8: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu

0: Mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
1: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, Kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allahu Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak,
6: mereka merusak,
5: mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
7: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri, bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Dunia.
2: Nahnu fi zaman نحن في زمن التعقيد نحن في زمن الجهود نحن في زمن القسوة إلا من وفقه الله عز وجل قل أن ترى من يعينك على طاعة وكثر من يجرك جرا إلى المعصية
3: معاشر المسلمين والمسلمات Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugihnya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang. Lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya.

0: يمينه فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar menyintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ikhwah sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim, di dalam berdoa kepada Allah Tawajalla, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan murokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya dia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia. Sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau. Setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang. Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada. Berhati-hati. Ya, janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'aluhu
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: khasirun.
1: Fitnah dunia.
2: Ad-dunya wal dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat,
3: sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat, hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
2: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
3: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
1: Fitnah dunia.
3: Wa fari'u bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
4: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita, hitunglah hari-hari kita, kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
3: Wa fari'u bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah, syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghurabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mu'minina fil Hadis, beliau bersyair, Dinu Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyyatu lakal athar, la targhabanna 'anil hadith wa ahli, farra'u laylun wal hadith nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemalsuan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal

0: membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar. Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini.
1: La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Waja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
3: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adzabun.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: beriman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di akhirat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Muslim, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat dida yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Semoga kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri dari setiap nikmat-nikmat tersebut. Dan alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, dari sekian banyak nikmat tersebut kaum muslimin, kita kembali bersua untuk kembali bersua di udara di gelombang 103.4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Untuk mengikuti kajian secara langsung pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dan kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 Agustus 2026. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian-kajian yang kita dengarkan bersama guru kita Allah berikan kemudahan kita memahami pelajaran-pelajaran tersebut, dan semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk mengamalkannya dari setiap pelajaran-pelajaran yang dapat kita aplikasi dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ikhwatul Islam, untuk siang ini kita akan ikuti kembali kajian secara langsung seperti biasa, agenda kajian bersama guru kita Ustaz Lisman Ibrahim Al-Syafiillahu taala. Dan alhamdulillah telah terkoneksi langsung dari kediaman Ustaz, dan sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluk Ustaz?
2: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
1: Bi khair Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan tentang silsilah pilihan kajian Syekh Albani, dan kita akan mendengarkan materi hari ini tentang menjauhi perbedaan yang memecah belah dan yang mencerai-beraikan. Pertemuan ke-17 dari kajian silsilah ini akan kita segera dengarkan di siang ini. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 0811-753-3000 atau nomor telepon WA di 0811-754-544. Siaran ini juga antum dapat simak melalui streaming media-media kami lainnya, baik Facebook, Instagram, dan YouTube, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung persilakan kepada Ustaz. Fala tafadhal maskura majura. Naam Ustaz.
2: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, hamba-hamba yang bersyukur dengan syukur yang sebenarnya. Hamba-hamba yang dibimbing berada di atas al-haqqa. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan yang benar. As-suluk at-tariq al-mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelum ini kita berbicara tentang judul besarnya adalah Al-Wahdatu Wal-Ittifaq, yaitu persatuan dan kesepakatan. Judul besarnya Al-Wahdatu Wal-Ittifaq. Judul-judul apa sub-sub pembahasannya? Al-hasu ala suluqit tariqil mustaqim. Ini mukaddimahnya, anjuran kepada atau dorongan kepada menempuh jalan yang lurus. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang wajib ala man waffaqallah li suluqit tariqil mustaqim. Kewajiban bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taufik untuk menempuhi jalan yang lurus. Asy-Syaikh menerangkan pada pertemuan yang lalu ada dua kewajiban yang mesti kita laksanakan. Yang pertama adalah an nuqaddir hadhihi ni'mah. Kita menghargai nikmat diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang kedua, wa annakuma bisyukriha li rabbina. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk jalan yang lurus adalah memahami agama, meyakini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan cara memahaminya adalah cara yang dipahami oleh Salafus Saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bagaimana sahabat memahami agama, bagaimana para tabi'in, tabi' tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka. Ketika sudah kita dapat nikmat tertanamnya keyakinan seperti itu, maka wajib kita syukuri. Kita hargai, ini adalah pemberian daripada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dianggap ghuraba, walaupun dianggap asing. Sekarang pembahasan kita adalah al-ibti'ad anil ikhtilaf alladhi yufariku saf wa yushattid asy-syamal. Ini pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita menjauh daripada berpecah belah, berselisih. Bagaimana caranya kita menjauhkan diri daripada berpecah belah? Menjauhkan perselisihan, menjauhkan perpecahan, dan menjauhkan perkara yang mencerai-beraikan persatuan. Wasyattit asy-syaml. Nah, Ini penting dipahami oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya kita terjauh daripada perkara-perkara tersebut? Bagaimana kita menjauhi perselisihan itu dan bagaimana kita terjauh daripada memecah-mecah kaum muslimin? Kenapa penting kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena persatuan tersebut adalah yang dituntut di dalam syariat. Perpecahan dilarang di dalam syariat. Tidak benar apa yang diriwayatkan arti ikhtilafu umati rahmah. Perbedaan umatku itu ada rahmah. Ini tidak benar riwayatnya. Maka selanjutnya Syekh menerangkan. Qultu yajibu an nashkura rabbana ala an hadana ila hadhi at-tariq alladhi la thaniya lahu. Wa min syukrihi azza wa jalla an nabta'ida 'anil ikhtilaf alladhi yufarriqu as-saffa wa yushattit ash-shamla. Dzalika li'annana na'lamu jami'an anna al-ikhtilaf fid-din laysa min syi'amil muslimin wala min nahjihim wala min tariqatihim bal huwa min sya'nil kafirin al-musyrikin kama qala rabbul alamin fi kitabihi wala takunu minal musyrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Aku mengatakan, kata Syekh, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, karena telah menunjukkan kepada jalan yang lurus tiada duanya. Karena jalan yang lurus itu satu. Tiada duanya. La saniya lahu. Dan dia akan wa min syukrihi, dan bentuk di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk mensyukuri Allah Azza wa Jalla yaitu dengan cara menjauhi perbedaan yang memecah belah barisan dan yang mencerai-beraikan. Dimana dzalika li'annana na'lam, karena kita mengetahui semuanya, annal ikhtilaf fiddi laysa min syi'amil muslimin. Karena kita tahu semuanya bahwa perbedaan dalam agama bukanlah ciri-ciri atau bukanlah kriteria orang-orang beriman. Wala min nahjihim wala min tariqatihim. Bukan pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang orang Islam, bukan metode wala nahjihim, bukan metode Islam, dan juga bukan jalan mereka. Kenapa demikian? Bal huwa min sya'nil kafirin al musyrikin. Karena itu, kata Syekh, adalah sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang musyrik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Atau maknanya, janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti orang musyrik, atau janganlah kalian seperti orang-orang atau tergolong ke dalam orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menerangkan ini, namun kaum muslimin tertular oleh penyakit orang-orang musyrik ini. Penyakit orang-orang kafir. Maka Syekh mengatakan wal waqi'al mu'sib syadid al-asaf. Anna hadhihi al-ayah tantabiku au ala al-aqalli takadu tantabiku ala kathirin minal muslimin al-yawm. Ini sungguh kenyataannya sangat memilukan. Al-waqi' kenyataan yang berlaku. Al-mu'sib memilukan dan sangat memilukan. Kenapa demikian? Anna hadzal ayat tantabik, bahwa ayat ini berlaku. Awal al-aqal, atau paling tidak berlaku kepada, ya, hampir-hampir berlaku. Al-qadakadu tantabiku. Kalau tidak berlaku secara total, itu paling tidak berlaku kepada kebanyakan orang-orang muslim pada saat ini. Alladzina yakhtalifuna ba'duhum ma'a ba'di asyadil ikhtilaf. Sebagian berselisih dengan sebagian yang lain, dengan perselisihan yang sengit. Ini. Bihaitsu annahum inqasamu ila madzahib syatta wa ahzab katsira. Ya mana kaum muslimin terpecah belah, tersekte-sekte, menjadi apa? Bermazhab-mazhab banyak sekali. Dan golongan-golongan yang banyak, ahzab kathira. Wa sadaqa fihim qawlu rabbina. Benar apa yang Allah katakan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap mereka, setiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Fayajibu an nabta'ida 'an al-ikhtilaf ma'a ba'dina ba'd. Maka kewajiban kita harus menjauh daripada perselisihan antara masing-masing kita. Khasya an naqa' fi hadhil firqah. Khawatir kita jatuh ke dalam kelompok ini, dalam perpecahan ini, allati laysat min tabi'atil muslimin, yang bukan pada dasarnya adalah tabiatnya kaum muslimin. Wa innama hiya min sajiyatil kafirin al musyrikin, yang pada dasarnya itu adalah merupakan sifat yang terpatri pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sifat bawaan daripada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini pengembangan daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Albani wajib bagi kita yang pertama adalah menghargai nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah mensyukuri. Cara mensyukurnya bagaimana? Menjauhi perselisihan-perselisihan tersebut. Aku, kata Syekh, aku hadza wa ana alamu ana li khilaf amrun la manjaminhu. ذلك لأن الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في أفهامهم في مداركهم وفي قدراتهم وفي فهم نصوص الكتاب والسنة فلا بد من أن يقع شيء من الاختلاف بين أفراد الاتجاه الواحد والخط المستقيم. ومثاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا متفقين على عقيف عقائدهم وفي جميع مسائلهم الفقهية ولكن من جهة أخرى كانوا مختلفين في بعض المسائل الفرعية إلا أن هذا الاختلاف لم يؤدي بهم إلى أن ينقسموا إلى أحزاب وإلى مذاهب متفارقة. Saya mengatakan, aku katakan ini dan aku mengetahui, atau saya katakan ini dan saya mengetahui bahwa perselisihan di dalam masalah agama adalah amrun la manjaminhu. Itu ada suatu perkara yang kita tidak bisa selamat darinya. Tidak ada jaminan untuk keselamatan daripada perselisihan. Zalika li'anna Allah azza wa jalla khalaqan nas. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan manusia mutafawitina fi afhamihim. Berbeda-beda. Ada perbedaan di dalam pemahaman. Tingkat pemahaman. Wa fi madarikihim, berbeda dalam berpendapat dalam pengetahuan. Wa fi qudratihim, dalam kemampuan akal mereka, kemampuan membahas pemahaman. Wa fi qudratihim, kemampuan mereka. Wa fi fahmi nusus alkitab wa sunnah, dan juga mereka berbeda di dalam memahami nas Alkitab dan sunnah. Fabudda min ayyaqa syai' min ikhtilaf. Tentunya tidak akan bisa dielakkan terjadinya perbedaan antara masing-masing. Tidak bisa dielakkan. Ya. Terjadi perbedaan antara al-afrad, antara masing-masing, antara individu. Ya. Bainal afrad al-ittijah al-wahid, dalam satu perkara, dalam satu arah. Wal khatul mustaqim, dalam jalan yang lurus. Jadi, bagaimana kita tidak berselisih? Kita diberikan, Allah berikan pemahaman yang berbeda, kemampuan akal yang berbeda. Tentu tidak bisa kita menghindar daripada perbedaan ini. Ini saya sadari itu, kata Syekh Albani. Bahkan beliau memberikan contoh. Wa misaluhu ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muttafiqina fi aqaidihim, mereka sepakat di dalam akidah, dalam keyakinan. Wa fi jami'i masailihim al-fiqhiyah, dan dalam seluruh masalah-masalah fiqhiyah. Walakin min jihatin ukhra, namun sisi lain, kanu mukhtalifina fi ba'dil masailil far'iyyah, terjadi perselisihan di antara mereka di dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah usul. Perbedaannya apa? Illa anna hadzal ikhtilaf lam yati bihim ila an yanqasimu ila ahzab. Perselisihan mereka itu tidak menyebabkan mereka terpecah belah, terbagi-bagi, tersekte-sekte menjadi kelompok-kelompok wa ila madzahib mutafariqah, kepada mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Tidak ada ini kelompok Umar, ini kelompok Abu Bakar, ini kelompok Ali. Tidak ada dari kalangan sahabat. وهذا التفرق هو الذي يحمل المفترقين على أن يعادي بعضهم بعضا. Perbedaan ini membawa terpecah belah antara sebagian di antara sebagian yang lain. ويشتغل بعضهم بالجهاد في البعض الآخر. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekelompok memusuhi dan mereka mengatakan berjihad melawan kelompok yang lain. Ini seharusnya tidak terjadi seperti itu, seperti ini ya. Nah, kalau sahabat tidak ada perpecahan yang seperti itu. Sehingga itu memalingkan هذا التفرق الذي يعمل مرتبط على أن يعادي به بعضهم وأن يشتغل بعضهم بالجهاد في بعض الآخر ويصرفهم ذلك عن يتوجهوا جميعا صفا واحد إلى محاربة أعداء الله. Akhirnya karena mereka sudah terpecah-pecah, terpalinglah mereka itu menghadapi bersama, menghadapi dalam satu saf, itu memerangi musuh-musuh Allah minal kufar wal musyrikin wal murtadin an zalik. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau terjadi perpecahan-pecahan seperti itu, ini kaum muslimin. Adapun para sahabat, walaupun mereka berpecah belah di dalam berbeda di dalam masalah sebagian masalah fiqhiyah, tetapi ketika diajak oleh Abu Bakar, ayo kita perangi orang-orang musyrik, orang-orang yang murtad, para sahabat walaupun mula-mulanya ada yang mengatakan berkeberatan, tetapi setelah dijelaskan oleh Abu Bakar, wah, akhirnya mereka berangkat memerangi orang-orang yang murtad dari ahlu Yaman, yang mereka tidak mau membayar zakat setelah Rasulullah meninggal. Mereka sepakat ketika menghadapi orang-orang kafir, walaupun terjadi perbedaan fikih di antara para sahabat sebagian permasalahan, namun ketika berhadapan dengan orang kafir, mereka sepakat, mereka bulat persatuan mereka menjunjung Islam. Maka Syekh mengatakan, walaqad kana ashabu rasul yakhtalifuna fi ba'dil masail lakin dhalika lam yu'assilhum ila tabaghut wa ila tadawur alladhi naha anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil ahadith as-sahihah. Ada perselisihan di antara para sahabat di dalam sebagian permasalahan, akan tetapi itu tidak membuat mereka lam yasilhum tidak membuat atau lam yusilhum tidak mengantarkan mereka kepada tabaghut, saling benci, tadabur, saling membelakangi. Alladzina ha'anhu rasul, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada perbuatan itu. Sebagaimana dalam hadis sahih, la tabaghadu wa la tabdabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling membelakangi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hakadha kana ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Begitulah sahabat-sahabat Rasulullah. Wa dzalika falabuda an naj'ala min jumlatil khata allazi namshi alaihi. Oleh sebab itu, maka kita harus menjadikan ini sebagai garis yang harus kita berjalan di atasnya. Tidak apa-apa, ada permasalahan khilaf di atasnya. Tapi panduan kita berjalan di atasnya adalah kita ikuti para sahabat. Wa ma yumkin at-ta'bir anhu. Mungkin bisa dikatakan apa? Anna tasamaha ba'duna ma'a ba'din fi ma idza ikhtalafna fi fahmi nassin aw nassin min kitabillah aw min hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita toleran satu sama lainnya apabila terjadi perselisihan di dalam memahami.

memberikan memberikan uzur. Oh, barangkali dia belum sampai kepadanya masalah ini. Ini terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Liannahu minnal mustahil. Ya. Karena untuk tidak terlepas daripada perselisihan ini termasuk suatu perkara yang mustahil, maka perlulah kita menerima uzur, memberikan uzur atau menerima uzur daripada orang-orang yang berselisih dengan kita. Ah, ini yang paling penting. Apa kata Syekh? Wajibu an takuna hadhil fikrah qa'imatin fi aqidati kulli fardin minna. Maka kata Syekh, ini merupakan suatu kewajiban. Pemikiran seperti ini, ya, merupakan suatu kewajiban. Harus benar-benar qa'imah fi aqidatin. Artinya tegak dalam akidah setiap kita. Maksudnya tertanam di dalam akidah keyakinan kita. Apa itu? Khilaf itu bisa saja terjadi, akan tetapi kita harus menjadikan itu bahwa ada orang-orang mempunyai uzur. Kalau ketika ada orang yang berselisih dengan kita, ada uzur. Maka ini harus tertanam di dalam akidah kita. Masing-masing kita harus tertanam itu. Wajib an takuna hadhil fikra qa'imah fi aqidati kulli fardin minha. Wajib ini. Pemikiran yang seperti ini, konsep yang seperti ini, mesti ada, mesti tegak di dalam akidah masing-masing kita. Lianna al-islam la yakumu ala tajahul waqi' wa ala tajahul haqa'iq. Karena perbaikan kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam, la yakumu ala tajahul, tidak bisa dibangun atas tajahul, tidak peduli kita, pengabaian, ya, tajahul al-waqi', pengabaian terhadap suatu yang terjadi. Terjahul terhadap kenyataan atau fakta. Nggak boleh kita ambil, bermakna kita abaikan yang namanya perselisihan bisa terjadi kok. Jadi perbaikan itu bukan kita cuek, tidak. Wajib an na'lama anna sahabal ladzina hum khairul qurun kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Padahal kita mengetahui bahwa sahabat itu adalah orang yang terbaik, qurun yang terbaik, masa-masa yang terbaik, sebagaimana dalam hadis sahih, khairun nas qarni tsumma allazina yunahub tsumma allazina yalunahub, sebaik-baik manusia adalah orang yang pada masaku itu para sahabat, tsumma allazina yalunahub, kemudian orang yang setelah mereka itu para tabi'in,
Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang

0: setelah mereka.
1: Lam yastati'u illa an yakhtalifu fi ba'dil masail. Mereka tidak sanggup sepakat di dalam semua permasalahan. Namun mereka berselisih dalam sebagian masalah. Wa antum ala dzikrin dikathir min hadhil masail. Kalian lebih ingat itu banyak ya contoh-contoh yang lain. Ya, tahu kita. Walaupun sahabat itu adalah sebaik-baik qurun, sebaik-baik orang, para tabi'in juga demikian. Para tabi'in juga demikian. Sebaik-baik manusia di dalam ketaatan, sebaik manusia di dalam berpegang kepada dalil, mereka tetap berselisih. Maka perselisihan furu' itu tidak bisa diingkari dan tidak boleh pula kita tajahul, cuek di dalam masalah itu. Tidak. Yang boleh adalah kita bahas, kita cari yang kuat. Adapun yang berselisih dengan kita berarti apa? Tasamuh di dalam masalah ini, toleran di dalam masalah perbedaan. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jangan kira Syekh Albani kaku sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Dia aja yang benar. Yang lain salah. Tidak demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Inilah konsep yang diterangkan oleh Syekh Albani. Tujuan kami menerangkan tentang Syekh Albani ini, silsilah kajian Syekh Albani, menampilkan bagaimana beliau di dalam memahami agama, konsep beliau, fikrah beliau. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang pendek lisan mereka dalam panjang lisan mereka berbicara tentang aibnya para ulama. Ini saya bawakan konsep daripada Syekh Albani. Apa selanjutnya yang kata Syekh Albani? Wa hasbukum ma yubtala bihi katsirun minan nas. Ma yubtala bihi katsirun minan nas al-yawm. Mimma yaqul mimma yuqal innahu mufsidun lil wudu' aw mubtilun salah. وهل مس المراه ينقض الوضوء او لا ينقض وهذا خروج الدم يفسد وهل خروج الدم يفسد الوضوء او لا يفسد ونحو ذلك فهل وصل به الى الامر الى ان يمتنع احدهم من الصلاه وراء اخيه المسلم لانه يخالف في رايه Syekh Albani memberikan suatu contoh yang nyata. Cukuplah bagi kalian apa yang banyak dihadapi oleh kebanyakan manusia pada saat ini. Atau al-yawm pada saat ini atau pada hari-hari ini. Apa itu? Seperti apa yang disebut? Anahu mufsidun al-wudu. Satu perkara yang membatalkan wudu. Atau ini adalah merusak solat. Atau menyentuh wanita membatalkan wudu atau tidak. Apakah keluarnya darah membatalkan wudu atau tidak. Dan perselisihan-perselisihan yang banyak seperti ini. Apakah sampai pada tingkat di mana seorang enggan solat di belakang saudaranya yang sesama muslim. Karena berbeda pendapat dengannya. Ya, Syekh menerangkan itu. Ya, kalangan sahabat ya tidak. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, di negeri kita terdapat kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Syekh Albani itu. Ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Albani itu? Bagaimana? Ya. Kalau tidak baca bismillah, Tidak pernah solat belakang orang yang tidak bawa baca masalah sejahar. Ada di Pekan Baru? Banyak. Oh iya itu janganlah jadi kena imam itu. Masa tak baca bismillah? Orang baca bismillah sir. Dianggap tak baca bismillah. Banyak. Itu janganlah. Solat di belakang orang itu. Habis solat tu tak pandai doa berjamaah. Zikir berjamaah. Ini bukan baru. Ini yang tafaruk yang seperti ini. Yang tidak dibenarkan. Syalbani mengambil contoh masalah ini. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ini membatalkan wudu dan ini tidak membatalkan wudu. Ada khilaf dalam masalah ini. Lalu orang yang mengatakan makan daging unta membatalkan wudu. Orang yang tidak memakan daging makan daging unta tidak membatalkan wudu. Orang yang tidak makan daging unta melihat orang makan daging unta orang yang tidak makan daging unta yang mengatakan tidak batal wudu, orang yang melihatnya itu dia adalah mengatakan makan daging unta itu batal wudu. Saya enggak mau salat di belakang orang itu. Kenapa? Wudunya batal. Dalam masalah menyentuh perempuan, gimana pula lah ustaz itu? Pergi salat berjabatan tangan dengan istrinya. Kan menyentuh perempuan batal. Maka janganlah solat di belakang ustaz yang menyentuh perempuan. Kenapa? Karena wuduknya batal. Sementara ustaz itu umpamanya memahami menyentuh perempuan tidak batal. Kalau sampai yang seperti ini namanya tafarruq tasyattut. Itu bercerai-berai, berpisah-pisah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak kunut. Imam ini tidak kunut. Maka tak mau solat di belakang imam yang tak kunut. Makmum yang tak biasa kunut, menengok imam kunut, gimana pula imam ini kunut. Tak mau dia solat di belakang imam yang selalu kunut. Hal yang seperti ini tidak benar. Dipertahankan perselisihan yang seperti ini tidak benar dipertahankan. Kenapa ada pula da'i-da'i yang memang mempertahankan itu. Itu jangan itu. Janganlah bisa dia jadi imam. Kenapa? Dah enggak baca bismillah. Itu mazhabnya Wahabi. Masya Allah mazhab Wahabi. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu tidak membaca bismillah. Imam Syafi'i yang baca bismillah. Jumhur bahkan mengatakan tidak baca bismillah waktu Fatihah dengan jahar. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini penting. Nampak oleh kita bagaimana Syekh Albani mempertahankan menjelaskan permasalahan memang tidak bisa diingkari adanya perselisihan itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak bisa diingkari, ya. Tidak bisa diingkari ada perselisihan tersebut. Bahwa perbedaan pendapat dalam masalah cabang, masalah furu adalah hal yang wajar. Orang yang terbaik, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Sahabat bahkan di zaman Rasulullah masih ada. Mereka berselisih di bagian permasalahan. Namun mereka setelah berjumpa dengan Rasulullah ada solusi. Mereka mendapatkan penjelasan dari Rasulullah ketika mereka mengadu kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, mereka berijtihad, bertanya kepada yang lebih alim di antara mereka. Demikian. Tetapi mereka tidak fanatik dengan pendapat seseorang. Kalaulah zaman sahabat saja ada perbedaan furu', permasalahan-permasalahan cabang dalam masalah agama, bukan masalah usul, maka merupakan satu hal yang wajar terjadi perselisihan yang lebih banyak lagi di kalangan tabi'in. Tentu di kalangan tabi'in lebih wajar lagi terbanyak perselisihan, perbanyak lagi perselisihan sampai zaman kita sekarang. Namun perbedaan tersebut tidak boleh berujung pada perpecahan, tidak boleh berujung kepada permusuhan, tidak boleh berujung kepada apa? Cuek dalam permasalahan, harus dibahas secara ilmiah sehingga kita mendapatkan sikap yang benar. Bagaimana sikap yang benar? Berusaha maksimal mungkin untuk mencapai kesepakatan dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Berusaha tetap. Bagaimana kita sepakat di dalam memahaminya? Jika tetap ada perbedaan, setelah ada usaha maksimal di dalam memahami, maka harus dengan lapang dada. Karena berarti ini ada perpecahan yang tidak bisa terelakkan. Dan tidak benar itu adalah suatu rahmat. Oh, perpecahan umat itu adalah rahmat. Ini tidaklah benar. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, judul kecilnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Al-wajib 'alal muslimin amam al-ikhtilaf. Ini. Mudah-mudahan ya. Kalau tidak cukup waktu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-wajib 'alal muslimin amam al-ikhtilaf. Ini agak saya panjangkan pembahasan ini, agak diulang-ulang supaya apa? Supaya benar-benar dipahami. Supaya benar-benar dipahami bagaimana konsep di dalam permasalahan khilaf ini. Al-wajib 'alal muslimin amam al-ikhtilaf. Apa yang wajib bagi kaum muslimin di dalam permasalahan khilafiyah ini? Apa yang wajib? Apa kata Syekh? Ini kita mengetahui bahwa khilaf itu tidak akan bisa terelakkan. Tidak bisa terelakkan. Namun kita harus berusaha secara maksimal mencari kesamaan, mencari persatuan. Ini yang kita dituntut. Inna min sunnatillahi azza wa jalla fi ibadihi annahum qad yakhtalifuna fi ba'dil masaili tafahuman laha. Fayambagi alaina amran ithnan. Di antara sunnatullah dalam fi ibadihi, pada hamba-hamba Allah ini, bahwa hamba-hamba Allah itu mungkin kadang-kadang qad yakhtalifun, kadang-kadang mereka terjadi perselisihan di dalam permasalahan tafahuman laha, dalam memahami beberapa terhadap masail, fi ba'dil masail tafahuman laha, dalam memahami permasalahan-permasalahan atau sebagian daripada masalah-masalah. Bayang bagi alaina amran, maka yang mesti kita pahami ada dua perkara wajib, ya. Bayang bagi alaina, maka mesti menjadi suatu kewajaran atau suatu kemestian atas kita, ada dua perkara. Yang pertama apa? Al-awwal, al-amru awwal anna ta'awana ala fahmi nasil kitab wa sunnah fahman sahihan. Kita berusaha untuk tolong menolong di dalam memahami nas dari kitabullah, dalil-dalil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah fahman sahihan dengan pemahaman yang benar. Bihaitsu annahu law kana min al-mustata' adatan alla yakuna bainana ay khilaf li wajib dhalika alaina. Saling bertaawun sesama kita dalam memahami nas dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Seandainya secara biasanya, secara lazimnya mungkin untuk tidak ada perbedaan sama sekali di antara kita, maka itu wajib kita upayakan. Artinya, andai kata bisa kita hindarkan perbedaan, maka kita hindarkan. Wa idza kana min ghairil mumkin al-qada' 'ala al-khilaf, jika tidak mungkin menghilangkan perbedaan dalam masalah itu, kama tadulu 'ala dzalika sunnatullah fi khalqihi wa fi ashabi nabiyhi, sebagaimana ditunjukkan di dalam sunnatullah terhadap makhluknya dan juga terjadi pada kalangan sahabat, fala aqal min an nas'a ila taqlil khilaf, maka usaha kita berusaha untuk meminimalkan perbedaan pendapat. Nah, ini usaha. Kalau memang tidak bisa untuk menyelesaikan permasalahan, maka jangan perluas khilaf itu, diperkecil. Jadi tolong menolong dalam masalah ini. Berusaha kita mencari persatuan. Kalau kita tidak bisa bersatu di dalam permasalahan, paling tidak adalah jangan memperluas. Kita harus berusaha memperkecil sisi perselisihan, sisi khilaf. Karena dalam usul kita tetap, di dalam furu' kita berbeda. Nah, jangan sampai perselisihan itu dikembangkan sampai kepada usul gara-gara tidak jahar bismillah. Ini udah kelompok sesat ini. Itu dia. Gara-gara tidak membaca zikir berjamaah setelah sholat, ini kelompok sesat ini. Padahal, tidak ada dalil yang menerangkan adanya zikir berjamaah. Siapapun tidak akan pernah mendapatkan dalilnya. Tidak ada yang pernah mendapatkan dalilnya. Kecuali dibawa-bawa kepada itu. Karena zikir berjamaah ini, doa berjamaah ini kan tidak ada kalangan salafus saleh, tidak ada pada kalangan tabi'in. Pada abad-abad pertengahan juga tidak ada. Ini kaum muslimin yang rahmati Allah. Nah, saya kira sampai di sini dulu penjelasan ini. Mudah-mudahan kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Ini yang pertama yang wajib bagi kita adalah berusaha tolong menolong di dalam masalah agama ini, dalam memahami. Kita tolong menolong di dalam masalah agama. Jadi Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab.
0: Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat tentang menjauhi perbedaan yang memecah belah dan yang mencerai-beraikan. Semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masuklah kita ke sesi kedua dari acara kita, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita persilakan waktu dan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya. Kami buka dari telepon di 0811-75-30000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-75-45-444. Kita coba angkat dari telepon WA yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Ibu pendengar setia Pekan Baru.
0: Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada seseorang Ustaz bekerja di rumah orang non-muslim. Di rumah non-muslim ya bekerja Ustaz, menjadi kerja rumah tangga. Tapi sampai tidur di situ malam, sampai malam. Setiap azan, dia pulang untuk sholat. Jadi ini ceritanya Ustaz, malam itu kan dia tidur di situ. Bolehkah dia sholat di situ, sholat malam dan berzikir? Nah itu yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pekerja ya di rumah orang non-muslim. Di siang harinya apabila dengar azan, dia pergi sholat ke masjid. Malam harinya dia sholat. Apakah boleh dia salat malam-malam di situ? Apa boleh dia tidur di situ? Apakah sah salatnya di rumah orang kafir? Rumah orang kafir boleh kita salat di dalamnya. Selagi kita tidak salat di depan topekong, tidak salat di depan gambar Yesus yang disalib ataupun salib saja ya, karena kalau kan Protestan kan tidak ada patungnya, Katolik kan ada patungnya. Nah, jangan kita salat di ruang itu, salat di kamar, salat di tempat tidak ada berhala itu, tidak ada tempat apa namanya. Tidak masalah sholat, tidak masalah tidur. Namun sebaiknya muslim itu bekerja lebih aman di rumah muslim. Itu lebih baik, lebih aman, lebih terjaga makannya, lebih nyaman dan tidak ada unsur apa namanya. Kadang-kadang ada unsur kebencian terhadap ketaatan orang muslim. Ya, dan paling tidak ketika seorang muslim berada di rumah orang kafir, ini bisa saja dia dikecilkan karena agamanya, ya, karena bisa direndahkan karena agamanya. Lihat ini orang muslim jadi babu kami, umpamanya. Ya, kalau dapat bekerja dengan orang muslim. Ya, kalau sholat biasa. Mau bangun malam dia salat tahajud, tapi jangan di ruangan yang ada salibnya, ada topekongnya, ada patung Buddhanya, ada patung-patung yang kayak katak besar itu, ya jangan. Ini kaum muslimin yang dimaksud Allah, sah ya salatnya tetap sah. Asalkan dia sholat ya di tempat yang suci. Jangan pula sholat dia di tempat, di kamar, di situ anjing keluar masuk. ya. Anjing keluar masuk di situ. Jangan boleh sholat di situ. Anjing duduk-duduk di kursinya, naik tempat tidurnya, kencing di apa namanya di mana-mana. Sholat pula dia di ruangan tempat anjing keluar masuk itu. Ini juga tempatnya najis, ya. Allah.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas, menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali ingin bertanya kembali dari telepon kami buka di 0811-753000 atau nomor telepon WA di 0811-754544. Dipersilakan untuk SMS dan WA untuk nomor yang dapat dikirimi di 0811-754544. Kita coba angkat pertanyaan dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ustaz Afwan, ada seorang dai muda dari sebuah organisasi mengatakan adanya furu' dalam akidah. Pertanyaannya, apakah ada furu' dalam akidah, Ustaz? Syukron atas jawabannya, barakallahu fiik.
1: Iya. Yang pertama, apakah ada permasalahan-permasalahan furu' dalam akidah? Ada permasalahan furu' dalam akidah. Adalah masalah-masalah yang tidak menjadi asas sekali. Apa contohnya? Semua para ulama salafus saleh yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Mi'raj. Ini yakin kewajiban salat ini di langsung Allah yang memfardukan kepadanya. Lalu yang menjadi perbedaan pendapat, apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak? Ini furu'. Apakah Rasulullah melihat Rasulullah? Oh, Rasulullah melihat Allah atau tidak? Ini adalah furu'. Permasalahan-permasalahan cabang. Tapi ketika mereka Rasulullah Mi'raj, ya, itu mereka yakin semuanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di apa namanya Sidratul Muntaha, dekat Sidratul Muntaha. Tapi mereka berselisih, apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena terhijab. Terhijab. Sebagai mengatakan bahwa Rasulullah itu melihat. Ini diantara permasalahan furu'. Ini diantara permasalahan furu'. Jadi ada permasalahan-permasalahan furu'. Usulnya ada. Furu'nya ada juga. Sebagaimana dalam masalah fikih ada usul, ada furu'. Demikian juga di dalam masalah akidah ada usul dan ada furu'. Ya, Allah.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga mendengarkan dengan jelas, menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih pertanyaan, kaum muslimin dan muslimat, kita masih ada berapa menit lagi. Barangkali ingin bertanya dari telepon 0811-753000 atau nomor telepon WA di 0811-754544. Kami persilakan. Pertanyaan selanjutnya dari WA di sini ada yang ingin yang telah mengirimkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahwa dalam zakat terdapat sebuah maksudnya ulangnya Ustaz ya. Bahwa dalam zakat terdapat sesuatu kemuliaan akhlak bagi yang mengeluarkannya. Yang jadi pertanyaan ana, Apabila seorang istri yang setiap tahun mengeluarkan zakat, akan tetapi dia jauh dari akhlak yang mulia, terutama sekali pada suaminya. Di manakah letak salahnya, Ustaz? Jazakallah khairan.
1: Iya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, zakat itu akan membuat akhlak mulia. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sedekah, maksudnya zakat. Dengan itu akan membersihkan diri mereka dan juga mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Ya. Sekarang istri setiap tahun membayar zakat, tetapi tidak baik kepada suaminya. Di mana letak salahnya? Tidak tahu juga kita letak salahnya. Mungkin perangai suaminya. Ya, mungkin tabiat daripada istrinya. Mungkin, ya apa namanya, watak ya antara suami dan istri yang tidak bisa diseimbangkan, ya. Jadi kalau menjamin itu akhlak, itu tidak ya kalau menjamin. Ya, tetapi akan mensucikan dosa-dosa yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan usaha mensucikan. Tapi orang yang mensucikan akhlaknya, mensucikan apa, wallahu a'lam tidak ada konotasinya ke situ. Ya, dan lagi pula faktor-faktor seorang suami atau seorang istri tidak baik atau berkata yang tidak baik kepada suaminya, kadang-kadang banyak faktor karena bisa saja nanti sang suami kurang memperhatikan hak-hak istrinya, sang suami kasar terhadap istrinya. Tahu sang suami lembek sekali terhadap istrinya. Bisa saja. Sang suami tidak berlaku adil. Barangkali saja. Ya. Banyak faktor-faktor yang membuat istri ini kadang-kadang tidak baik kepada suaminya. Kadang-kadang suaminya tidak pernah mau membantu istrinya di rumah tangganya. Berserakan terus. Istrinya capek-capek. Ada berserakan terus. Nah, tak pandai untuk menjaga perasaan istrinya. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi. Kepeduliannya terhadap istrinya juga kurang. Ini mungkin bisa saja terjadi hal-hal seperti ini. Ya, faktor-faktornya, ini adalah faktor-faktor yang tergantung kepada keadaan daripada pasangan suami istri itu. Ya, mungkin sampai di sini saja. Sudah masuk waktu asar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Dalis Mar Ibrahim LC hafizallahu taala dari materi pembahasan tentang silsilah kajian saya Elbani telah kita ikuti bersama kamu sih dan disimak, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan materi berikutnya dari pembahasan ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kamu sih dan disimak rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Dharin al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari النبي صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha." وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, رَبِّ ارْجِعُونَ, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ, mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilussolihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum, bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman,
Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita, ya, dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, ya, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal-amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal soleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali. Maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh. Menebarkan kebaikan. Ya, sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah, ya, amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satu pun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan. Ya, dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq. Ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh, ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang,
ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal saleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia? Untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ربكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, jazakumullahu khairan masih bersama kami, dan saat ini kita berada pukul 17.03 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Ikhwatal Islam, akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain LCMA filallahu taala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema menjaga persatuan dengan taat kepada pemerintah dalam kebaikan. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anam Chon, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Para hadirin dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan daurah kita untuk mengkaji kitab Syarhu Basiratid Da'i ila Khairil Masa'i karya Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimi hafizahullahu taala. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas dua prinsip sekaligus. Semoga Allah memberkahi waktu kita. Kali ini kita akan masuki prinsip yang ke-5 yang ada di halaman 32. Kita baca terlebih dahulu matan yang ditulis oleh beliau Syekh Al-Utsaimi hafizahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil hadirina wal mustami'ina wal muslimina ajmain. Allahumma amin. Qala al musannifu wafaqahullah, faslun. Wa'alam anna allaha amara bil uzumil jama'ah wa naha anit tafarruq. وقد توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين وخير الدنيا والآخرة في لزوم الجماعة.

0: وَمَنْ فَارَقَهَا فَمَاتَ فَمَيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَأُمِرْنَا بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ بِحَمْدِ عَاقِبَةِ لُزُومِهَا مَعَ فَقْدِ الْعَبْدِ مَحْبُوبَهُ فِيهَا وَسُوءِ عَاقِبَةِ الْفُرْقَةِ مَعَ حُصُولِهِ.
1: Nah, prinsip yang kelima kita beri judul menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Apa yang pertama? Apa prinsip tersebut? Menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Salah satu prinsip yang amat disayangkan sering diabaikan, bahkan oleh orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah sekalipun. Dan menariknya, kata sunnah selalu dibarengkan dengan kata jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Berarti antara sunnah dan jamaah itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru seharusnya sunnah itu menghasilkan jamaah. Kebalikannya, bid'ah senantiasa digandingkan dengan kata furqah. Kebalikan dari apa? Jamaah. Ahlul bid'ah wal furqah. Kenapa kok digandengkan? Karena bid'ah selalu memunculkan furqah. Maka unik kalau ada orang menggabungkan antara sunnah dengan apa? Furqah. Berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah dia, tapi apa? Ahlus sunnah wal furqah. Dengan dalih berpegang dengan sunnah selalu memicu perpecahan, perselisihan, pertikaian. Seakan-akan hidupnya tidak tenang kalau enggak menimbulkan apa? Huru-hara. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Jadi salah satu prinsip dasar Islam adalah menjaga apa? Persatuan dan mencegah. Kita baca apa yang disampaikan penulis.
0: Qala syarihu wafaqahullah, aqad al-musannifu wafaqahullah faslan akhara yad'u fihi ila mas'an akhar min khairil masa'i, wa huwa anna Allah amara bil zumil jama'ah wa naha 'anil tafarruq. Faqala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم قال وقد توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين أي أخذ في طريق غير طريقهم، فمن أخذ في طريق غير طريقة جماعة المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى توعدهم فقال وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْرِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
1: Nah, seperti biasanya beliau membawakan dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan atas prinsip ini. Sekurang-kurangnya beliau membawakan berapa dalil di sini? Tiga dalil. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 103. Apa bunyinya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada perintah, ada apa? Larangan. Perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semua dari kalian. Ini perintahnya. Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari kata jami'an, bahwa kita ini perlu untuk saling dukung-mendukung dalam berpegang dengan tali Allah. Gak boleh kita egois. Gak cuma memikirkan sendiri. Gak boleh individual. Tapi kita harus berpikir bahwa kita bergandengan tangan, jami'an. Ini perintahnya. Larangannya apa? Wala tafarraqu. Dan janganlah berpecah belah. Dan ini menarik, jamaah yang kami hormati. Ketika Allah menggabungkan antara perintah dan larangan, perintah untuk berpegang dengan ajaran Islam, berpegang dengan sunnah Rasul SAW. Kemudian Allah melarang kita untuk berpecah belah. Artinya apa? Artinya, berpegang teguh dengan sunnah seharusnya tidak menimbulkan perpecahan. Berpegang teguh dengan apa? Sunnah seharusnya tidak menimbulkan perpecahan. Kenapa kok bisa disimpulkan demikian? Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh sesuatu yang mengakibatkan hal yang beliau yang dia larang, yaitu perpecahan. Masa nyuruh sesuatu yang mengakibatkan terjadinya sesuatu yang dilarang? Ya tidak mungkin toh. Ini salah satu istidlal atau istintaj yang disampaikan oleh guru kami, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, ketika beliau menyampaikan tema ini di masjid kampus UGM sekian belas tahun yang lalu, kalau gak salah tahun 2005 atau sebelum atau sudah itu. Ayat yang kedua, surat Ar-Rum, ayat berapa? 31 sampai 32. Apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan seperti orang musyrik. Orang musyrik itu punya ciri. Salah satu cirinya adalah perpecahan. Kullu hizbin bima ladaihim. Masing-masing kubu membanggakan kubunya sendiri. Berarti perpecahan itu bukan cirinya kaum mukminin. Itu adalah cirinya kaum musyrikin. Dan kita dilarang untuk menyerupai kaum musyrikin. Nah. Kemudian ayat berikutnya. Surat An-Nisa. Ayat berapa? 115. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Barang siapa yang menyelisihi Rasul SAW, setelah jelas baginya petunjuk tersebut, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin. Ya. Nyeleneh. Pengen beda sendiri. nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dia akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ketika seseorang dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ditolong, enggak dibantu, enggak dikasih petunjuk, maka itu adalah awal dari kehancuran dia. Wa nuslihi jahannam. Kemudian di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Allahu salamah wal afiyah. Jadi perpecahan dan pertikaian, permusuhan itu dampaknya mengerikan di dunia maupun di akhirat. Nah.
0: Summa qala wa khairud dunya wal akhirah fi luzumil jamaah ay ma yanaluhu al khalqu min khairin ajilin aw ajilin marhunun biluzumil abdi li jamaatil muslimin wa li ajli dhalika qala nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqa rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu min hadithi umar bin al-khattab radhiyallahu anhu wa sahahahu ibn hibban wal hakim.
1: Nah, setelah menyampaikan dalil dari Al-Qur'an, penulis menyampaikan dalil dari hadis, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Faedah dikit ya. Hatianlah untuk membawakan hadis lengkap dengan statusnya. Latihanlah sebagai dai untuk membawakan hadis lengkap dengan apanya? Statusnya. Kalau hadis itu di luar Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari Muslim insyaallah sahih. Nah, di luar Bukhari Muslim misalnya apa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, apalagi? Ahmad, Baihaqi, At-Tabarani. Ya. Kalau membawakan hadis di lain Bukhari Muslim, bawakan statusnya. Bawakan derajat hadis itu. Bukan antum yang nilai. Bukan kita yang nilai. Ya. Karena kita punya keterbatasan, kemampuan untuk itu. Tapi bawakan penilaian dari para ulama. Bawakan penilaian dari para ulama. Contohnya ini. Wasahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi beliau membawakan penilaian dari dua imam. Siapa? Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Dan menariknya penulis di sini membawakan penilaian dari ulama klasik. Ibnu Hibban dan siapa? Al-Hakim. Dua-duanya di atas abad ke-5 Hijriah. Ya, antara abad ke-3, ke-4 gitu. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh para da'i. Sebelum membawakan penilaian dari ulama kontemporer. Misal siapa? Syekh Al-Albani. Prioritaskan membawakan penilaian dari ulama klasik sebelum membawakan penilaian dari ulama kontemporer. Kenapa? Kenapa coba? Karena ulama kontemporer juga ngambil dari ulama klasik. Ulama kontemporer juga ngambil faedah dari siapa? Ulama klasik. Maka bawakan pendapat ulama klasik. Satu. Yang kedua, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di zaman di mana para ulama kita, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dicemarkan nama baik. Sehingga sebagian kalangan itu merasa alergi dengan nama Syekh Al-Albani. Begitu kita langsung bawakan Syekh Al-Albani, langsung dicat, wah ngeterani Wahabi. Jadi belum apa-apa sudah apa? Dapat stempel. Padahal kita belum dakwah, belum mulai, baru awal. Beda kalau kita bawakan Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim. Siapa lagi? Adiyya Al-Maqdisi, An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Masih banyak ulama kita, ulama-ulama salaf kita, yang mereka memberikan penilaian kepada hadis. Imam Tirmizi, ya, Al-Busiri. Banyak banget ulama-ulama kita, Ibnu Mulaqin. Maka latihan kemampuan kita harus diapain? Harus di-upgrade. Maka di sini kasih contoh di sini. Oke. Hadisnya adalah sabda Nabi SAW, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Di sini Nabi SAW menggabungkan antara apa dengan apa? Seperti ayat tadi, antara apa dengan apa? Perintah dengan larangan. Mana perintahnya? Alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk bersatu. Ini perintahnya. Wa iyyakum wal furqah. Ini larangannya. Jangan berpecah belah. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini? Karena kebaikan di dunia dan di akhirat itu didapatkan dengan persatuan. Kebaikan di dunia maupun di mana? Di akhirat. Itu didapatkan dengan persatuan. Kebalikannya, keburukan di dunia dan di akhirat akan didapatkan atau akan mengenai seseorang ketika dia memecah belah persatuan kaum muslimin. Lanjut.
0: Wa idza 'adala al-'abdu 'an sabilil mu'minin wa kharaja 'an jama'atihim faqad tawa'adahu Allahu subhanahu wa ta'ala bi an yuwalliyahu ma tawalla wa an yusliyahu jahannam wa sa'at masira. ومن جملة ما توعد به ما ذكر المصنف في قوله ومن فارقها فمات فميتته جاهلية أي توافق حال موت أهل الجاهلية فإن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الاجتماع لما جبل عليه العربي من الحمية والأنفة والاستبداد بنفسه ورأيه فجاء الشرع بخلاف ذلك ونسبتها إلى الجاهلية دليل على قبحها وبشاعتها وحرمتها فكل ما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل أو اعتقاد فإنه محرم.
1: نعم. Di antara hadis yang terkait dengan bab ini, yaitu bab tentang harusnya kita bersatu dan menghindari apa tadi? Perpecahan, adalah hadis Nabi SAW yang berisikan ancaman bahwa orang yang merusak persatuan kemudian dia mati, famitatuhu mitatun jahiliyah, maka matinya seperti matinya kaum jahiliyah. Dan kalau ada sebuah perbuatan, keyakinan, ucapan itu dijuluki oleh Nabi SAW sebagai ucapan, keyakinan, perbuatan jahiliyah, itu artinya hal tersebut hukumnya haram. Jadi kalau ada sebuah keyakinan atau perbuatan atau ucapan oleh Nabi SAW itu disematkan dengan kalimat jahiliyah, dijuluki dengan perbuatan jahiliyah, berarti itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. termasuk urusan perpecahan. Kenapa? Kok Nabi SAW menamai perpecahan sebagai perilaku jahiliyah? Karena orang Arab jahiliyah, mereka punya karakter. Punya apa? Apa karakternya? Antum perhatikan di sini. Lima jubila alihil arabiyu minal hamiyati wal anafati wal istibdadi binafsihi wa ra'ihi. Karena orang Arab jahiliyah itu punya karakter. Karakternya apa? Egois. Pengennya menang sendiri. Pengennya menonjol. Dia enggak suka kalau dipimpin oleh orang lain. Dia pengennya apa? Memimpin. Berarti gengsinya apa? Gede. Maunya selalu di depan terus. Enggak mau di belakang. Maunya mengatur. Enggak mau diatur. Maunya pendapatnya harus dipakai. Bukan pendapat orang lain tanpa peduli apakah pendapatnya benar atau tidak. Jadi dia ingin pendapatnya dipakai bukan karena bagus. Tapi karena apa? Itu pendapat dia. Dan hal seperti itu dalam organisasi nggak mungkin bisa. Dalam sebuah kepanitiaan nggak mungkin bisa. Dalam sebuah lembaga nggak mungkin bisa. Dan dalam barisan kaum muslimin ini juga rusak. Dan egoisme yang seperti itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Dan hukumnya apa tadi? Lanjut.
0: Summa qal wa umirna bil luzumil jamaah li hamdi aqibati luzumiha ma'a faqdil 'abdi mahbubahu fiha wa su'i aqibatil furqati ma'a husuli. Wal 'abdu umira bil luzumil jamaah لأن عاقبة بقائه فيها خير له من أن يحصل مطلوبه مع الفرقة فإن من حصل مطلوبه مع الفرقة لم يفرح به فمن نال مالا أو منصبا أو رئاسة حال فرقة الناس فإنها تكون غصة في حلقه فإن القلب إذا صار شذر مذر مما يتجدد بين الناس من النزاع والفرقة والخلاف ولم يطمئن فعند إذن لا يهنأ بمنام ولا بمطعم ولا بمشرب فحين إذن فقد الإنسان شيئا مع لزوم جماعة المسلمين خير له من أن يذوق علقما عند انفلات أمر جماعة المسلمين والمرء لا يلحظ في دينه المصالح الخاصة لكنه يلحظ المصالح العامة للمسلمين أجمعين فهو إذا فاته في ذاته شيء فقد أدرك مع جماعة المسلمين أشياء والمؤمن العاقل لا تحمله نفسه على أن يطلب ما له بإضاعة مال المسلمين ولما كان الإمام أحمد رحمه الله رجلا مؤمنا عاقلا وأصابه ما أصابه من المأمون ثم المعتصم أراده الناس واجتمع إليه الفقهاء على الخروج بالسيف فقال رحمه الله إلا الدماء إلا الدماء يعني أن أمر الدخول في شيء يجر على المسلمين سفك الدماء بينهم شيء عظيم ولئن فقد الإنسان شيئا من الدنيا يختص به مع بقاء مال المسلمين في جماعتهم لهو خير له وللمسلمين في الدنيا والآخرة ومن فاته شيء في الدنيا أدركه عند الرب سبحانه وتعالى الذي لا يظلم عنده أحد.
1: Anda tanya sangat. Persatuan itu manfaatnya banyak nggak? Banyak nggak? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Mungkin atau tidak? Ketika kita mengusahakan persatuan, kita secara pribadi akan mengalami kerugian. Mungkin ada tidak? Pak Sepi. Mungkin atau tidak kita berusaha mewujudkan persatuan, kepentingan umat, kita secara pribadi mengalami kerugian. Mungkin. Mungkin. Dalam kondisi seperti itu, mana yang kita prioritaskan? Kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi? Kepentingan orang banyak. Itulah kaidahnya. Makanya apa kata penulis di sini? Wal mar'u la yalhadhu fi dinihi al-masalih al-khassah, lakinnahu yalhadhu al-masalih al-ammata lil muslimin ajmain. Jadi orang itu seharusnya lebih mementingkan kepentingan umum, lebih memprioritaskan kepentingan umum daripada apa? Kepentingan pribadi. Ana kasih contoh. Antum disakiti. Antum disakiti. Suka? Suka enggak? Enggak suka. Secara pribadi. Dan dorongan naluri manusia. Pengennya balas atau memaafkan? Balas. Kalau kita balas, untung enggak? Hah? Untung enggak? Untung. Apa untungnya? Marem. Untungnya apa? Puas. Puas. Itu kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak? Kepentingan pribadi. Secara pribadi dia puas. Tapi apakah kepuasan pribadi itu akan membawa dampak kebaikan untuk orang banyak? Hah? Tidak. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, sosok yang dizalimi oleh para penguasa sekian periode. Ya, di sini diceritakan mulai dari zamannya Al-Ma'mun, kemudian zamannya siapa? Al-Mu'tasim, di penjara tanpa melakukan kesalahan. Masyarakat mendukung Imam Ahmad. Mereka berempati kepada Imam Ahmad. Enggak cuma berempati, mereka berbondong-bondong untuk menemui Imam Ahmad. Ribuan manusia mendorong beliau untuk memberontak. Kalau mengedepankan apa tadi? Ego pribadi. Senang enggak? Senang. Wong ada apanya? Ada pendukungnya. Lakinnahu, kata penulis di sini, kana rajulan mu'minan aqilan. Namun Imam Ahmad itu adalah seorang yang mukmin dan aqil. Apa? Mukmin dan aqil. Karena belum tentu orang punya keimanan sekaligus punya akal. Di sini maksudnya apa? Hah? Bijak. Ya. Jadi bukan berarti kok enggak waras gitu. Mukmin waras, tapi belum tentu seorang mukmin itu bijak, belum tentu. Imam Ahmad menggabungkan antara keimanan dengan apa?
2: kebijak.
1: Maka begitu orang-orang memprovokasi beliau untuk balas dendam, apa kata beliau? Rahimahullah, illa dima'a, illa dima'a. Urusan nyawa itu besar. Karena kalau misalnya beliau memimpin gerakan kudeta tersebut, maka pasti akan banyak nyawa yang melayang, darah yang tertumpah. Jadi beliau lebih memikirkan kepentingan umat daripada apa? Kepentingan pribadi beliau. Maka, kalau kita mengharapkan persatuan pertama di antara Ahlus Sunnah, kita harus lebih sering untuk mengesampingkan ego pribadi kita. Mungkin kita pernah dihajar. Mungkin kita pernah diapain? Ditahdzir. Oleh sebagian saudara-saudara kita di masa yang lampau. Kemudian sekarang mereka mulai menyadari kekeliruannya. Dan ingin merajut persatuan. Jangan kita menjadi penghalang terwujudnya persatuan tersebut. Dengan mengedepankan ego. Egonya apa? Ente gak ngerasa sih bagaimana anak dulu dihabisi, dihajar, ditahdir. Sakit tahu. Sudah lupakan yang seperti itu. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Sebagian ulama, seingat anak Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, maafkan dan lupakan. Apa? Maafkan dan lupakan. Udah. Yang lalu biar apa? Berlalu. Buka halaman bah. Contoh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, kalau enggak salah pernah menyampaikan kajian judulnya manusia besar atau orang besar, lupa, manusia berjiwa besar atau orang berjiwa besar. Kalau enggak salah ya, manusia berjiwa besar di daerah Banyumas, daerah mana itu? Lupa. Jadi salah satu contohnya Imam Ahmad. Contoh yang lain adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kita ngomongin internal. Bagaimana dengan persatuan di antara kaum muslimin? Persatuan di antara kaum muslimin berarti lebih apa lagi? Lebih luas. Bagaimana kita mewujudkan itu? Sedangkan di luar kita mungkin mereka banyak melakukan bid'ah. Bagaimana mewujudkan persatuan itu? Mewujudkan persatuan itu dengan menyampaikan nasihat, namun caranya yang baik. Menyampaikan nasihat, namun caranya yang sehingga kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tanpa memicu masalah baru. Menyampaikan nasihat dengan cara yang baik dan dengan niat yang baik. Jadi yang baik itu lahir dan batin. Batinnya, niatnya yang tulus. Lahirnya, ungkapannya yang enak. Sampaikan nasihat. Kalau bisa jabri di, jabri. sambil menunaikan hak mereka sebagai seorang muslim. Mereka muslim atau bukan? Muslim. Kalau mereka muslim berarti berlaku hadis Nabi SAW, hakul muslimi alal muslimi sittun. Atau khamsun. Sittun. Kan Nabi SAW mengatakan hak sesama muslim. Nabi kan tidak mengatakan hak sesama salafi. Non-salafi masih apa? Muslim. Idza laqitahu fasallim. Ya. Kalau ketemu ucapan apa? Salam. Kalau sakit di jenguk. Kalau meninggal ikut apa? Takziah.
2: Di mana kekokohan manhaj kita kalau seperti itu?
1: Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis itu. Memang kita lebih kokoh manhajnya dibandingkan siapa? Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah dan sering disakiti oleh ahlul bid'ah. Bahkan sampai diapain? Di penjara. Bahkan mereka berusaha dengan makar mereka untuk mengupayakan Syekhul Islam dijatuhi hukuman mati. Bayangin. Jadi gak cuma sekedar di penjara. Tapi Allah menakdirkan gagal. Tokoh itu yang berusaha untuk mencelakakan Syekhul Islam mati. Allah takdirkan meninggal duluan. Apa yang dilakukan Syekhul Islam? Ziyah. Kemudian ngomong sama keluarganya. Keluarganya siapa? Yang ingin membunuh Syekhul Islam. Apa kata Syekhul Islam? Kalian, keluarga dari si Fulan, itu seperti keluarga saya. Ya. Butuh apa-apa, hubungi saya. Butuh bantuan, sampaikan ke saya. Itulah kejernihan apa? Hati. Itulah salah satu sebab Syekhul Islam itu disegani oleh apa? Lawan dan kawan. Lawannya sampai mengatakan kami tidak pernah menemukan manusia di zaman ini setakwa Ibnu Taimiyah. Musuh ini yang ngomong. Ketika kami memiliki kesempatan untuk menyakiti, mengintimidasi, bahkan untuk membunuh beliau, kami akan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Begitu dia punya kesempatan untuk balas dendam, justru malah dia memaafkan. Ini padahal kepada ahlul bid'ah. Bagaimana kepada seharusnya? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita akan berpindah ke prinsip berikutnya. Ini agak panjang ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Targetnya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Tadinya sampai jam 9. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Tapi karena ini beda sesi, ya, tolong nanti di live-nya di stop dulu. Terus nanti diganti judul. Ya, judulnya adalah prinsip yang keberapa? 6. Ya, prinsip yang ke-6. Supaya nanti para pemirsa gampang untuk mengikuti apa namanya sesinya ya. kita beri paling 3 menit gitu ya, supaya ada kesempatan bagi teman-teman media untuk membuat siaran baru. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

0: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai tuma'ninah ketika ruku', lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: 5 amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala al-jannah. وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى رَوَاهُ الْبُخَارِي. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan ini kita kembali bersama melanjutkan pelajaran tafsir, membaca kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah pada surat yang ke-43 yaitu surat Az-Zukhruf, dan kita memasuki ayat yang ke-68, mulai dari 68. Ya ibadila khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Silakan dibaca.

الأعين وأنتم فيها خالدون.

أحسنت بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى berfirman di ayat 68, Ya ibadi, la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzanun. Aku, la khawfun alaikum, tidak ada rasa takut atas kamu. Al-yawma, pada hari ini, maksudnya di hari kiamat. Wala antum tahzanun, dan tidak pula kalian bersedih. Ya. Ya ibadi, la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman.

biayatina dengan ayat-ayat kami, wa kanu muslimin dan adalah mereka dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, kepatuhan yang total kepada Allah Jalla wa Ala, itu muslim. Wa kanu muslimin dan adalah mereka muslim. Udkhulu, masuklah kalian al-jannah, ke surga. Antum, kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, tuhbarun, diberi kenikmatan, kesenangan. Yutafu, dikelilingi atau dikitari atas mereka, maksudnya penghuni surga, bisihafin dengan piring-piring, ya, min zahab, dari emas, wa akwab, dan cangkir-cangkirnya. Piring-piringnya dari emas dan cangkir-cangkirnya juga dari emas. Di dalam surga tentunya. Wa fiha, dan di dalam surga juga, dan fiha, di dalamnya yaitu surga, ma, apa-apa, tashtahihi al-anfus, yang diinginkan oleh jiwa, ya, tashtahihi, yang dimaui atau diinginkan al-anfus oleh jiwa-jiwa, wa taladzul a'yun, taladz, bersenang-senang atau merasa lezat, al-a'yun, mata-mata atau pandangan mata. Di dalam surga terdapat apa-apa yang diinginkan oleh diri-diri manusia dan juga yang merasa lezat pandangan mata melihat dari apa yang dipandang, ya. Wa antum fiha, dan kalian atau kamu fiha, di dalamnya yaitu surga, khalidun, kekal. Wa tilkal jannatu, dan itu surga, allati, yang uris tumuha, diwariskan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang adalah kalian amalkan. Ya. Watilkal jannah allati uris tumuha bima kuntum ta'malun, dan surga itu yang diwariskan dia kepada kalian dengan sebab apa yang kalian kerjakan dari amalan. Lakum fiha, kalian mendapat, bagi kalian, lakum, bagi kalian, fiha, di dalamnya, fakihatun, buah-buahan, kathirah, banyak, minha ta'kulun, dari buah-buahan tersebut kalian makan. Ya, memakan buah-buahan yang sangat banyak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini semua tentang surga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat 68. Kita baca tafsir As-Sa'di rahimahullah. Ya ibadi,
La khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian al-yawma pada hari ini, dan tidak pula kalian bersedih. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, thumma dzakara thawabal muttaqin. Kemudian Allah menyebutkan balasan orang-orang bertakwa. Wa anna Allah ta'ala yunadihim yawmal qiyamah. Bahwa Allah pada hari kiamat memanggil mereka, menyeru mereka, bima yasurru qulubahum, panggilan yang membuat mereka bergembira. Ya, panggilan yang membuat mereka berbahagia. Belum surga lagi. Masih di padang mahsyar. Akan ada panggilan kepada mereka-mereka dengan panggilan indah, ya ibadi. Ya. Lalu dikatakan tidak akan ada rasa takut dan juga tidak akan ada kesedihan. Ya. Ya, tentu menggembirakan. Ya. Wa yadhhabu anhum kullu afatin wa syarr. Akan hilang, pergi, lenyap dari mereka setiap atau seluruh bahaya atau keburukan dan penyakit. Ya. Fayaqul, ini dia panggilannya, ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Maksudnya kata Syekh Sa'di, la khawfun yalhaqukum fima tastaqbilunahu minal umur. Tidak akan ada ketakutan menyertai, menghinggapi kalian terhadap apa yang akan kalian hadapi. Ya. Aman. Tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan dihadapi. Wala hazanun atau wala huznun yusibukum, dan tidak juga kesedihan menimpa kalian, fima madha minha, sedih terhadap apa yang telah berlalu, hal-hal yang telah terjadi. Kata beliau Syekh Sa'di, wa idzan tafal makruhu min kulli wajhin, jika segala yang dibenci, yang tidak diinginkan, habis semua dari segala penjuru, tabatal mahbubul matlub, maka berlakulah apa yang dicintai dan dicari, yaitu kesenangan, kebahagiaan. Kalau tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, apa yang akan dirasakan? Ya tentu kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 69, alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Ini kriteria orang-orang yang dipanggil tadi. Yang dipanggil dengan ya ibadi. La khawfun alaikumul yawm. Wa la antum tahzanun. Ya. Mendengar panggilan berita itu saja sudah bergembira. Ya. Belum mendapatkan apa yang dijanjikan. Kalau sudah tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, ya sudah bahagia, gembira, ketenangan. Siapa mereka? Ini dia. Alladzina amanu wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman biayatina, dengan ayat-ayat kami, dan adalah mereka muslim. Allah menyifati dengan sifat Islam. Ya, sifat Islam. Wa kanu muslimin. Islam yang dimaksud adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Al-istislamu lillah bitauhid. Menyembah Allah, mengibadatinya. Tidak menyekutukan dia dengan apapun juga, dengan siapapun juga. Bila berdoa, mereka berdoa hanya kepada Allah. Bila meminta, mereka meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bila meminta perlindungan,
maka permintaan perlindungan tersebut hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Dan seterusnya, bertawakal hanya kepada Allah. Takut juga hanya kepada Allah. Dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan Islam. Kemudian patuh kepada Allah. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Karena para ulama mendefinisikan Islam dengan mengatakan al-islamu huwal istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan mematuhi dengan ketaatan. Baik perintah maupun larangan. Itu yang Islam. Dan ini kriteria mereka yang dipanggil tadi di akhirat sebelum mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ay, maksudnya kata Syaikh Sa'di, wasafahum al wasfuhum al-imanu bi ayatillah. Sifat mereka adalah beriman kepada ayat-ayat Allah. Wadhalika liyashmalat tasdiqa biha wa ma la yatimmu at-tasdiqu illa bihi min al-ilmi bima'naha wal-amali bimuqtadaha. Allah sifati mereka dengan mengimani ayat-ayatnya. Dengan sifat itu maka mencakup di dalamnya percaya terhadap ayat-ayat Allah. Percaya, tasdik terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian percaya terhadap apapun yang kepercayaan itu tidaklah sempurna kecuali dengannya. Wa ma la yatimmu tasdiqu illa bihi. Itu juga mereka percayai. Minal ilmi bima'naha. Dengan berilmu terhadap makna ayat-ayat Allah. Wal amali bimuqtadaha. Dan juga beramal dengan tuntutan ayat-ayat Allah. Mengamalkan Al-Quran. Makanya konsep pendidikan Al-Quran Nabi Muhammad SAW, manhajun nabawi, metodologi kenabian dalam mengajarkan Al-Quran itu 10-10 ayat. Kata para sahabat menyampaikan kepada murid-murid mereka. Ya, bahwa Nabi mengajarkan mereka Al-Quran 10 ayat. Dan tidak berpindah dari 10 pertama ke 10 berikutnya kecuali setelah menguasai 3 hal. Yang pertama, membacanya. Yang kedua, memahaminya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan. Kata mereka, fata'allamna al-Qur'ana, itu bacaan. Karena Qur'an itu kan bacaan artinya. Al-Qur'an itu masdar dari qara'ah. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Fata'allamna al-Qur'ana, maka kami mempelajari membaca. Kemudian apa lagi? Wal-ilma, mempelajari maknanya. Wal-amala, dan mempelajari dari Nabi pengamalan Al-Quran. Ini juga yang disinggung oleh Syaikh Sa'di ketika Allah menyifati orang yang dipanggil dengan untuk menyampaikan dengan panggilan hamba, hambaku. Kemudian dikatakan bahwa mereka tidak akan takut dan mereka juga tidak akan bersedih. Mereka dengan sifat diberikan oleh Allah yaitu beriman dengan ayat Allah. Apa beriman dengan ayat Allah? Yaitu mempercayai ayat-ayat Allah, kemudian mengilmuinya, mengilmui maknanya, kemudian mengamalkannya. Persis dengan ungkapan para sahabat kepada murid-murid mereka, فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْأَمَلَ مَعًا. Kemudian yang kedua, وَكَانُوا مُسْلِمِينَ, dan adalah mereka muslim. Apa yang dimaksud dengan muslim? Yaitu berserah diri tadi. Kepada siapa mereka berserah diri? Lillah. Terhadap Allah. Makanya tadi kita bacakan definisi Islam. Al-istislamu lillah. Berserah diri kepada Allah. Kalau sudah dari Allah, tidak ada lagi komen.
persis dengan perkataan Hajar alaihi salam, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, ibunda Nabi Ismail alaihi salam, ketika ditinggalkan oleh suaminya di lembah. Tidak ada orang, tidak ada manusia di sana. Tidak ada tanaman, tidak ada air. Ya. Di bawah dari negerinya. Ya. Untuk dibawa ke sana bersama anaknya Ismail. Kemudian setelah tiba di situ, dia tinggalkan. Tidak ada kata-kata. Dia tinggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di sana. Hadisnya dikeluarkan, Nabi yang bercerita, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lalu dia bertanya kepada suaminya, ya, apakah kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Bagaimana dia bisa berkata, kelu lidahnya, meninggalkan istri, anaknya yang masih bayi, di tempat, sebagaimana dikatakan, biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Kalau ada tanaman di sana, mungkin ada harapan mereka bisa makan. Ya, tidak ada. Pohon ada, tetapi tidak berbuah. Dan kalaupun ada buahnya, bukan untuk dimakan oleh manusia. Ya. Kemudian, dia terus melanjutkan langkahnya, meninggalkan mereka, dikejar oleh istrinya, dipegang tangannya, ditanya, kau tinggalkan kami di sini? Dia juga tidak menjawab. Lalu Hajar merubah pertanyaannya dengan mengatakan, Allahu amaraka bihadha? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengangguk, menjawab iya. Apa katanya? Ini yang istislam. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau dia yang menyuruh, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Istislam, berserah diri kepada Allah, kepada keputusan Allah, kepada apa yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu Muslim. Wa kanu muslimin lillah, mereka berserah diri kepada Allah, munqadina lahu. Al-inqiyadu artinya patuh. Inqada yang qadu inqiyadan, patuh, tunduk. Munqadina lahu, mematuhinya, fi jami'i ahwalihim, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tetap patuh kepada Allah. Kemudian, fajama'u bainal ittisafi bi'amali dhahiri wal batin. Maka mereka menggabungkan yang dipanggil dengan kata-kata hamba, kemudian disampaikan kabar gembira, tidak akan ada rasa takut pada kalian hari ini, dan juga kalian tidak akan bersedih. Mereka menggabungkan antara dua sifat yang terpuji, yang diinginkan oleh Allah, yaitu sifat zahir dan batin. Yang zahir itu tadi, inqiyad, Islam, patuh. Ya. Sementara yang batin, iman. Makanya antara Islam dengan iman tidak bisa dipisah. Antara Islam dengan iman tidak mungkin terpisah. Bila digabungkan ungkapannya, maka iman maksudnya amal batin, amalan keyakinan, sementara Islam adalah amal zahir. Seperti dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Datang Jibril dengan menjelma sebagai musafir, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam mengkilat, rapi, tidak ada tanda-tanda safar, dan juga tidak dikenal kalau dia orang tempatan, kata Umar. Ya. Syadidu bayadhi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi, bersentuhan lutut dengan Nabi SAW, menuntut ilmu. Fajalasa ila Nabi SAW, ila Rasulullah SAW,
فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Khusyuk, khidmat, belajar agama. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Itu yang amal zahir. Al-istislamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqt. Fa ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala wa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ini amal batin, keimanan, keyakinan. Sementara yang pertama itu amal zahir. Kedua-duanya disatukan, digabungkan Islam dengan iman, maka makna Islam ketika bergabung dengan iman adalah amal zahir, dan makna imannya itu sendiri adalah amal batin, yaitu keyakinan. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah untuk ayat yang ke-69, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ayat 670 ini setelah dikabarkan kabar berita gembira, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, kecemasan dan kesedihan, hidup menempuh perjalanan proses penghisaban itu penuh dengan ketenangan. Kemudian disuruhlah mereka setelah selesai penghisaban atau ketika diadili oleh Allah, mereka diputuskan untuk masuk surga. Allah berfirman kepada mereka, udkhulu al-jannah. Yang mencipta surga memerintahkan mereka untuk memasukinya. Masuklah kalian ke surga. Ya. Antum wa azwajukum tuhbarun. Kalian bersama istri-istri kalian, ya, tuhbarun, diberikan kesenangan-kesenangan. Kata Syekh Sa'di menafsirkan ayat ini, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga, allati hiya darul qarar, yang mana surga itu negeri keabadian. Qarar, menetap lama dan tidak ada akhirnya. Darul qarar. Bagi yang masuk surga, kalau sudah masuk, tidak mungkin keluar. Tidak mungkin keluar. Selama-lamanya dia di dalam surga. Menikmati kesenangan-kesenangan surga yang nanti akan disinggung simbol kesenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiya allati hiya darul qarar, yang merupakan negeri abadi. Antum wa azwajukum, kalian bersama istri-istri kalian, ai maksudnya kata Syekh Sa'di, man kana ala mithli amalikum min kulli muqarinin lakum min zaujatin wa waladin wa sahibin wa ghairihim, yaitu orang-orang yang seamal dengan kalian. Ai man kana ala mithli amalikum, amalannya sama. Iman, sama-sama beriman kepada ayat-ayat Allah. Islam, sama-sama Islam. Nah, mereka yang ada hubungan dengan kalian semua masuk. Ya. Man kana ala mithli amalikum, siapapun juga yang menjadi teman kalian dalam menjalani hidup di dunia. Baik itu istri. Jadi azwaj di sini tidak mutlak itu istri. Tetapi bagian yang pertama masuk ke dalamnya istri. Istri-istri kalian maksudnya pasangan. Kalau ini diucapkan kepada perempuan, maka suaminya yang beriman, yang Islam, Muslim. Wa waladin, dan anak keturunan. Ya. Wa sahibin, dan sahabat, teman. Ya. Wa ghairihim, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Masuklah kalian semua yang memiliki sifat tadi, antara iman dengan Islam. Tuhbarun, penutup ayat tadi, tuhbarun. Apa artinya tuhbarun? Tuna'amuna wa tukarramun. Kalian diberi kenikmatan dan kemuliaan. Di surga kalian diberi segala kenikmatan. Semua yang kalian rasakan di surga nikmat. Ya. Dan kalian dimuliakan. Nanti akan disebutkan salah satu dari pemuliaan terhadap
penghuni surga, yaitu adanya pelayan-pelayan. Ada pelayan-pelayan. Istana. Istana. Penghuni surga tinggal nerima. Minuman disuguhkan. Dituangkan. Piringnya disuguhkan. Dihidangkan. Pelayan. Sebagaimana pelayannya saja, sebagaimana diceritakan oleh Allah, itu bagaikan mutiara bertebaran. Karena masih muda-muda. Dan usia mereka tidak bertambah. Tidak ada peremajaan pelayan-pelayan. Usianya mereka wildanum mukhalladun. Yaitu anak-anak yang masih muda, yang mudanya abadi. Sebagaimana tuan yang mereka layani di surga itu juga umurnya segitu terus sampai selama-lamanya, tidak bertambah usianya. Dalam usia 30 tahunan, 35 tahunan, begitulah mereka selama-lamanya menikmati surga. Dengan pelayan-pelayan yang muda-muda. Ya. Itu di antara makna memuliakan. Kalian dimuliakan dan diberi kenikmatan. Wa ya'tikum, kata Syekh Sa'di, dan datang kepada kalian min fadli rabbikum, dari keutamaan yang diberikan Tuhan kalian, minal khairat, berupa kebaikan-kebaikan, wassurur, kegembiraan, wal afrah, kesenangan-kesenangan, wal ladzat, dan kelezatan-kelezatan. Semuanya antara bahagia, gembira, sukacita, lezat, nikmat, itulah di surga. Sedih saja tidak ada. Bersedih tidak ada. Gembira saja. Senang, sukacita, nikmat, lezat, itu yang ada kamusnya di surga. Ma la tu'abbirul alsunu an wasfihi. Di mana lidah tidak mampu untuk mengibaratkan, menyifati lezat atau kelezatan, kegembiraan surgawi. Tidak ada, lidah tidak bisa menceritakan bagaimananya. Sekarang masih gaib, tetapi Allah sudah mengisyaratkan. Sebagaimana pada ayat berikutnya. Ayat 71, Allah berfirman, ini yang tadi saya singgung, bahwa penghuni surga dimuliakan. Bagaimana cara bagian salah satu dari pemuliaannya? Yutafu alaihim, mereka dikelilingi, dikitari. Jadi dia berada di tempat, kemudian dikelilingi oleh pelayan-pelayan. Membawa hidangan-hidangan. Ya. Mereka ditawafi, tawfa yatufu. Tifa yutafu artinya diputari, dikelilingi. Ya. Mereka dikelilingi, tentu siapa yang mengelilingi? Pelayan tadi, sebagaimana di surat Al-Insan. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kemudian sebelumnya ada wa yutafu alaihim. Mereka dikelilingi atau ditawafi. Jadi mereka berada di tempat, kemudian ada yang datang melihat. Jadi pelayan-pelayan itu melihat apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Apa yang diperlukan. Ya. Sehingga mereka tinggal memberikan, menyiapkan apa yang diperlukan oleh penghuni surga. Wa yutawfu alaihim bisihaf min zahabin wa akwab. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Kata Sa'di, يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواف, أي تدور عليهم خدامهم, خدم خدم pelayan, خدم mereka mengitari mereka, mengelilingi mereka. من الولدان المخلدين, dari anak-anak yang usia anak-anaknya abadi. Yang masih muda-muda, mudanya itu tidak bertambah usianya. Tetap seperti itu selama-lamanya. Mereka mengelilingi, mengitari dengan apa? Bita'amihim, dengan makanan. Bi'ahsanil awani wa afkhariha. Membawa bejana, ya, wadah-wadah yang paling luks, yang paling mewah, indah,
Makanya bahannya tadi diceritakan oleh Allah yaitu emas. Ya. Wahia sihafun sihafuz zahabi wa yaitu wadah-wadah piring-piring yang terbuat dari emas, kemudian juga membawa minuman. Kalau tadi makanan dengan piring-piring yang bahannya dari emas, emas surga bukan emas dunia. Emas surga yang tidak mungkin disamakan dengan kualitas emas dunia. Ya. Kemudian juga membawakan, menghidangkan minuman bi'altafi al-awani, dengan cangkir-cangkir yang indah, yang baik, yang bagus. Wahiyal akwabul lati la ura laha, yaitu cangkir-cangkir yang tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang untuk terlihat apa yang ada di dalamnya, transparan. Ya. Wahiyya min asfal awani, dia merupakan cawan-cawan yang paling terangnya, yang paling bersih, putih. Sofa itu terkenal dengan kebersihan. As-safa, asfal awani, min fiddah, terbuat dari perak. A'zamu min safail qawarir, lebih jernih daripada botol-botol di dunia. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dengarkan azan. Setelah azan nanti kita lanjutkan.

Jemaah yang dimuliakan Allah, yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab, kata Syekh Sa'di, taduru alaihim khuddamuhum minal wildanil mukhalladin bita'amihim bi ahsanil awani wa afkhariha wa hiya sihafuz zahabi wa syarabihim bi altafil awani wa hiya al-akwabu allati la ura laha wa hiya min asfal awani min fiddatin a'zamu min safa min asfal awani min fiddah a'zam min safa'il qawarir. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan berupa anak-anak yang abadi, kekal mudanya, membawa makanan dengan wadah-wadah yang paling indah, paling mewah, yaitu berupa piring-piring dari emas, kemudian membawa minuman dengan cangkir-cangkir yang sangat lembut, ya, bi altaf al-awani, dan yaitu cangkir-cangkir yang tidak ada aura, tidak ada pemegangnya, jadi kayak gelas, ya, gelas biasa, bukan cangkir yang ada telinganya untuk dipegang. Wahiya min asfal awani, gelas-gelas itu terbuat dari bahan yang sangat jernih, ya, lebih jernih daripada botol-botol yang bening di dunia. Ya. Itu tentang penghormatan, pemuliaan yang mereka dapatkan di surga. Wa fiha, dan di dalam surga juga, kata Allah, ay al-jannah, ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Apa-apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa dan lezat dipandang mata. Nikmat dipandang mata. Wahadha, ini yang tadi saya maksud, wahadha lafzun jami'un. Tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, ini adalah kalimat atau lafaz yang mengumpulkan, yang jami' artinya mengumpulkan semua makna kenikmatan. Ya'ti ala kulli na'imin wa farah. Kata-kata tashtahihil anfus wa taladzul a'yun datang membawa segala macam kenikmatan dan kegembiraan, ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, wa qurrati ainin wa sururi qalbin, fa kullu ma mashtahathu an-nufus, maka semua yang dimaui, diinginkan oleh diri jiwa, min mata'imah, dari makanan-makanan, wa masyaribah, dari minuman-minuman, wa malabisa, dari pakaian-pakaian, wa manakiha, dari pasangan-pasangan, istri-istri atau pasangan-pasangan, waladzatihi atau waladzathul uyun, dan dari apa-apa yang lezat dilihat oleh mata. Ya. Min manadhira hasana, dari pemandangan-pemandangan yang indah, wa asjarin muhdiqa, dari pohon-pohon yang rindang, wa ni'amin muniqa, nikmat-nikmat yang semuanya maksudnya indah, wa mabanin muzakhrafa, dan bangunan-bangunan yang mewah, fa innahu hasilun fiha, semuanya ada di surga. Semuanya didapat di surga. Mu'addun li ahliha, disediakan untuk penghuninya. Ala akmalil wujuhi wa afdaliha, dengan bentuk yang paling sempurna dan yang paling utama. Dari segala sisi kenikmatan. Nikmat makanan, minuman, pakaian, pernikahan, pandangan, pemandangan, dari segala macam pemandangan yang dipandang, tamannya, pohon-pohonnya, kemudian bangunan-bangunan istananya, semuanya kan dilihat.
Itu ketika melihatnya penghuni surga, lezat mata mereka memandang. Nikmat mereka melihat. Ya. Dan itu semua disediakan di surga untuk penghuninya dalam bentuk yang paling sempurna. Yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian Syekh Sa'di menukilkan ayat yang lain. Kama qala ta'ala, lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Sama dengan ayat ini. Lahum fiha, ini ayat yang lain ya. Mereka di dalamnya mendapat buah-buahan dan mereka di dalamnya mendapat apa yang mereka minta. Ma yadda'un. Ini juga simbol kenikmatan. Ada buah-buahan, kemudian simbol kenikmatan surga juga mendapat apa yang diminta. Apapun yang diminta dapat. Ya. Apapun yang diminta dapat. Ma yadda'un, ya, dapat. Mau apa? Baru mau itu sudah ada. Belum lagi diminta. Mau saja, ingin saja itu sudah ada disediakan. Di dunia tidak mungkin seperti ini. Bahkan tidak semua yang kita minta dapat. Tidak semua yang kita mau ada. Kemudian lanjutan ayatnya, wa antum fiha khalidun. Ini juga termasuk nikmat. Ya. Dan kalian di dalamnya abadi. Selama-lamanya. Ya. Wa hadha huwa, ini kata Syekh Sa'di, wa hadha huwa tamamu na'imi ahlil jannah. Inilah merupakan kesempurnaan nikmat penghuni surga. Yaitu dalam kenikmatan itu selama-lamanya. Kalau dalam kenikmatan, walau senikmat-nikmatnya hanya satu hari saja, besoknya susah, itu kan juga tidak nikmat. Tetapi ini nikmat selama-lamanya. Dan dia tidak menjenuhkan. Tidak membosankan. Kenapa? Karena kelezatannya itu berubah-ubah. Secangkir minuman yang diminum, itu rasa antara tegukan pertama dengan tegukan terakhir tidak sama. Tidak sama. Kalau kita minuman di dunia, walau selezat-lezatnya, terkadang kita sengaja menyisakan yang terakhir yang ada di cangkir, karena tidak rasanya sudah berkurang. Mungkin hawanya yang awalnya masih hangat, kemudian kalau sudah lama jadi dingin dan rasanya sudah berkurang. Sementara minuman di surga, yang terakhir itu yang paling lezat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi ketika diberitakan bahwa mereka dalam kenikmatan yang tidak membosankan itu abadi, itu nikmat tersendiri. Nikmat tersendiri. Selama-lamanya kalian dalam keadaan yang seperti ini. Kemudian nanti dicelah-celahi oleh Allah untuk membuat rasa nikmat surga itu kembali segar, fresh, ketika Allah celah-celahi dengan melihat wajahnya. Melihat wajah Allah itu melupakan nikmat surga. Menghilangkan rasa nikmat surga karena dia di atas nikmat surga. Lalu setelah itu baru diberikan nikmat surga yang lanjutannya. Sehingga mereka seakan-akan menerima baru. Kemudian tidak ada yang, kalau indahnya bangunan itu tidak akan berubah indahnya. Semakin lama semakin indah, semakin lama semakin indah. Kalaupun berubah, perubahannya kepada yang lebih baik. Makanya di surga tidak ada buang hajat, tidak ada buang kotoran, tidak ada keringat. Makanan yang dimakan tidak menjadi kotoran. Tidak menjadi kotoran. Kalau di dunia kan ujian. Kadang kita terlalu banyak makan, terlalu banyak zat-zat sehingga menghasilkan penyakit. Di surga tidak ada itu semua. Karena makan dan minum surga itu nikmat. Untuk kenikmatan, bukan untuk ujian. Makanya tidak dibuang kotorannya. Tidak menjadi kotoran. Tidak menjadi keringat. Tidak ada yang namanya kotor di surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Wanitanya tidak haid. Tidak haid. Wanitanya juga tidak lepas keperawanannya.
Ini nikmat surga. Keindahannya luar biasa. Wanita dunia yang masuk surga, kata para ulama, itu lebih jelita dari bidadari yang dicipta oleh Allah di surga. Karena dia balasan untuk orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadza min tamami na'imi ahli al-jannah wa huwal khuldud da'imu fiha, yaitu keabadian di dalamnya. Alladhi yatadhammanu dawama na'imiha. Kalau dia abadi dalamnya, berarti nikmatnya juga abadi. Dawama na'imiha wa ziyadatihi. Ini catat baik-baik. Dia nikmatnya semakin lama semakin bertambah. Sebagaimana untuk waliyadzubillah, untuk penghuni neraka yang penduduk yang menjadi penghuni neraka yang abadi, itu siksaannya semakin lama semakin bertambah. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Karena siksa bagi penghuninya semakin lama semakin ditambah. Seperti itu pula lah nikmat surga. Semakin lama semakin bertambah nikmatnya. Sehingga tidak membosankan. Ya. Wa adamu qita'ati, dan dia tidak putus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah berfirman di ayat 72 yang sudah kita pelajari tadi, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu kalian diwariskan kepada kamu atau kepada kalian, bima, disebabkan, ba'nya itu sababiyah, disebabkan apa yang kalian kerjakan, kalian amalkan. Jadi amalan kita di dunia sebab untuk mendapatkan surga, bukan nilai surga. Karena tidak mungkin senilai dengan surga. Berapa lama kita beramal? Tidak lama kita beramal. Kemudian kualitas amalan kita juga tidak sama, berubah-ubah, pasang surut, naik turun. Kadang semangat kita beribadah, kadang lemah, futur. Allah berikan surga, ya, dengan sebab amalan kita. Kata Syekh Sa'di, wa tilkal jannah, surga itu yang al-mausufati atau al-mausufatu bi akmalis sifat, surga yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Hiya, dia, allati uristumuha bima kuntum ta'malun, diwariskan ke kalian disebabkan amalan yang kalian kerjakan. Ai awrathakumullahu iyaha, Allah mewariskan dia kepada kalian, bi'amalikum, disebabkan amalan-amalan kalian. Wa ja'alaha min fadlihi jaza'an laha, dijadikan oleh Allah surga dari dengan keutamaan dia, keutamaan Allah, sebagai balasan untuk amalan kalian tersebut. Wa auda'a fiha min rahmatihi ma auda, lalu diletakkan oleh Allah di surga itu dari rahmatnya apa yang telah ia letakkan. Makanya Allah berfirman, Allah mencipta 100 rahmat. Satu dari 100 itu diturunkan oleh Allah ke dunia. Dengan rahmat itulah sekarang di penduduk dunia berkasih sayang. Sisanya itu diletakkan oleh Allah di akhirat, di surga. Bayangkan, itulah yang nanti diterima. 99 rahmat yang Allah letakkan di akhirat, termasuk di surga. Ya. Ampunan untuk orang yang di neraka, dari orang-orang yang bertauhid, beriman, lalu dikeluarkan sehingga masuk surga. Ampunan Allah bagi yang tidak bertaubat, untuk yang pelaku-pelaku dosa besar, itu juga rahmat Allah. Ya. Ini semuanya rahmat yang sisa dari 100 yang dikurangi satu yang untuk diturunkan ke dunia, dan dengan rahmat yang satu itulah berkasih sayang penduduk dunia. Ya, penduduk dunia. Sampai seekor binatang buas mengangkat kakinya sehingga tidak diletakkan karena di situ ada anaknya. Sehingga saking sayangnya kepada anaknya padahal dia binatang buas. Itu bahagian dari satu rahmat tersebut. Bayangkan bagaimana banyaknya yang tersisa. Dan itu yang kita lupakan. Kita sibuk dengan rahmat yang satu. Kita perebutkan di dunia. Lalu kita lalaikan yang disiapkan oleh Allah 99 rahmat untuk di akhirat.
jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Bagi kalian di dalam surga ada buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak. Banyak sekali ya ayat-ayat menceritakan tentang buah-buahan di surga. Allah katakan yang musimnya tidak ada. Tidak henti-henti berbuah. Ya. Kutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat untuk dipetik. Ya. Wadhullilat kutufuha tadlila. Dimudahkan memetiknya. Ya. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak berhenti buahnya dan tidak dilarang mengambilnya. Bebas. Bebas. Buah-buahan di surga. Lakum fiha fakihatun kathira. Buah-buahannya banyak. Dengan jenis-jenisnya. Bermacam-macam. Bahkan Nabi SAW menceritakan tentang anggur. Ya, tentang anggur. Di surga ada anggur. Kemudian di surat Al-Rahman juga Allah ceritakan tentang buah-buahan yang lain yang namanya sama dengan yang di dunia tetapi hakikatnya berbeda. Rasanya juga berbeda. Kemudian minha ta'kulun, dari buah-buahan tersebut kalian makan. Dan ini bukan hanya satu-satunya makanan penghuni surga. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa buah-buahan ini konsumsi makanan yang terindah, yang paling baik. Ya, memberikan dampak kepada tubuh luar biasa. Makanya di antara yang diceritakan oleh Allah di surga dari buah-buahannya. Kata Syekh Sa'di, lakum fiha fakihatun kathira kama fil ayatil ukhra, sebagaimana di ayat yang lain. Fihima, ini surat Ar-Rahman ya. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam dua surga itu dari segala macam buah-buahan dua pasangannya. Ada dua jenisnya. Untuk dua surga. Karena di situ diceritakan dua tingkatan surga. Ya, ada dua singkatan surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ini tingkatan tertinggi. Kemudian wa min dunihima jannatan. Ada dua surga lagi untuk di bawah itu. Dan di dua tingkatan surga ini, di dua level ini ada tetap buah-buahannya. Fihima fakihatun, fihima min kulli fakihatin zaujan. Kemudian minha ta'kulun, dari buah-buahan itu kalian makan. Kata Syekh Sa'di, ay mimma tatakhayyaruna min tilkal fawakihi asyahiyyah. Dari apa yang kalian pilih berupa buah-buahan yang menarik, ya, asyahiyah, menarik selera, memandangnya menarik selera, sehingga nampak lalu ingin untuk memetiknya, didekatkan oleh Allah tandannya atau dahannya, dan tinggal kita petik dalam kondisi apapun juga. Wadhullilat qutufuha tadlila. Wasimar alladzati, dan buah-buahan yang lezat, ta'kulun, kalian makan. Walamma dzakara na'imal jannah, ini penutup dari cerita tentang surga. Selesai Allah menceritakan tentang surga, nikmat surga, aqabahu, setelahnya ia melanjutkan dengan menceritakan azab neraka jahannam, wal iyadzu billah. Nanti kita akan lanjutkan tentang neraka yang diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat 74 ya, dan seterusnya tentang apa yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.

ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض

0: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: هداية اف ام، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة. هداية اف ام، سلوران تلاوة القرآن، كجيل الإلمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahru la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahru Muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikut tadi salam para orang yang rahimakumullah, sahabat Hidayah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami, dan saat ini kita berada pukul 20:39 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan program kita di malam ini. Kamu simin, kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman. Kajian bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM Hafidhullah Ta'ala. Kajian akan disampaikan dengan tema Ketika Iman Tebal, Kantong Materi Tipis. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Anak jawa, selamat mendengarkan.
3: Innalhamdulillahi nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, ilmu tidak ada tempat yang paling terbaik kecuali tempat untuk mencari ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza marartum bi riyadil jannati fardau." Jika di antara kalian melalui taman surga. Jadi di bumi ini hanya ada dua taman. Di Raudhah sama di kajian. Rasulullah tidak pernah menamakan selain dua itu dengan Raudhah. Idza marartum bi riyadil jannah. Wa qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, apa yang dimaksudkan riyadul jannah? Rasulullah menjawab, halaqatu dzikri, halaqah dzikir. Dan halaqah dzikir itu bukan tempat orang yang mengulang-ulangi dzikir berjamaah dengan kepala gebek-gebek atau sambil joget, tidak. Karena itu cara ibadah orang sufi yang diambil dari orang Yahudi. Kalau antum enggak percaya, lihat orang Yahudi ketika ibadah di tembok ratapan. Kemudian tidak ada waktu yang paling terbaik. yang kita alokasikan kecuali waktu untuk mencari ilmu. Makanya Allah sampai bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Dan yang dimaksudkan illa alladhina amanu adalah apa? Ilmu agama. Karena enggak mungkin orang itu beriman dan yakin tanpa ilmu. Makanya khasyah itu, ya itu apa? Al-khawful maqrunu bil-ilmi, takut yang disertai dengan ilmu. Kalau takut tidak disertai dengan ilmu, itu jadinya khurafat. Itu, nanti kita bahas di akhir-akhir pembahasan nanti. Dan tidak ada orang yang terbaik kecuali orang yang sedang mencari ilmu. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ahlul ilm. Cuman sayangnya saat ini tempat yang digunakan untuk menyebarkan ilmu, waktu yang dipakai untuk mencari ilmu, orang yang menyebarkan ilmu sekarang ini terkucilkan. Ya, sekarang ini tidak ada majelis yang makmur kecuali majelis maksiat. Judul kali ini apa? Ada yang masih hafal? Iman tebal, kantong materi tipis. Nah, dalam hal ini orang itu terbagi menjadi empat. Ada orang yang imannya tebal, kantongnya tebal, kayak Nabi Sulaiman. Ya, kayak Nabi Muhammad. Kayak sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Itu semua kaya raya. Itu pasti imannya tebal, kantongnya tebal. Nabi Ibrahim itu Masya Allah. Peternak sapi sukses. Enggak ada yang bisa ngunggulin. Ya lembah kanan kiri depan belakang itu. Jangankan walimah, tamu aja disembelain apa? Pedet. Pedet itu anaknya? Kudel anaknya? Nah, sampai anak-anak itu apa? Ya, biar enggak ngantuk. Jadi, Nabi Ibrahim itu, Masya Allah, Pak, tamu aja. Pedet. Allahu Akbar, ya. Ikhwah sekalian, seperti al-asharatul mubasyaruna bil jannah. Jadi kayaknya kalau ada orang yang menyimpulkan bahwa zuhud itu miskin, itu salah. Sahabat 10 yang dijamin masuk surga itu kaya raya semua. So, tolong tunjukin namanya yang miskin siapa? Enggak ada. Itu. Makanya zuhud itu sering saya definisikan terima apa adanya yang penting halal walaupun 100 miliar. Lagi itu daripada 100 juta haram. Mana yang dipilih? Hah? 100 juta haram apa 100 miliar halal? Nah, itu aras sampean. Itu. Abdurrahman bin Auf itu Pak, 2000 unta khusus untuk ngangkut gandum. Zubair bin Awam itu istrinya 4, itu satunya mendapatkan warisan 800 ribu dirham. Padahal dapat berapa? 1/8 dibagi 4. Ya kan? Kalau suami mati meninggalkan istri punya anak, dapat berapa bagiannya si istri? 1/8. Nah, ada orang yang imannya tebal, kantongnya tipis. Kayak siapa? Mudah-mudahan kita. Nah, itu. Ada yang iman tebal, kantong tipis. Yes. Tapi masih untung antum. Dan ini yang kita akan bahas keuntungannya nanti di mana. Nah, ada orang yang sekarang ini kantongnya tebal, imannya tipis. Ya, kayak orang-orang yang sekarang. Kaya raya, tapi gak mau sholat. kaya raya lupa ibadah, duitnya banyak digunakan untuk maksiat, itu namanya kantong tebal, iman tipis. Dan antum jangan bangga dengan orang seperti ini. Elon Musk itu loh Pak, kaya raya, terkaya di dunia, enggak bisa menolak batuk pilek ya. Tahin, Elon Musk batuk juga enggak? Apalagi menolak kematian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innallaha yu'til man liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu ngasih harta pada orang yang disenangi, enggak disenangi. Gitu. Makanya harta itu bukan ukuran. Makanya nikmat itu ada dua macam, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah. Ni'matun mutlaqah, yaitu ni'matul hidayah ilal islami wa sunnah. Bagaimana tidak nikmat sekarang ini banyak orang yang tidak suka kepada sunnah, memusuhi sunnah hanya karena dia tidak mendapatkan hidayah. Bukan enggak tahu, hidayah itu mahal. Makanya Pak, ketika penghuni surga masuk surga, yang disyukurin itu bukan istananya yang megah, ya, istri pasangannya yang cantik, fasilitasnya yang mewah, tapi waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu yang disyukuri. Nah, yang keempat, ada orang yang imannya tipis, kantongnya tipis. Yes, pulang aja. Ini iman tipis, kantong tipis. Gimana itu Mas? Ya, ya Allah, udah miskin melarat nyungsep, hidupnya dimiring kali Siliwung, gagal sholat. Astagfirullah, mau nyari apa? Itu. Ya Allah. Itu. Enggak sholat, apa yang mau diharapkan? Iman tipis, kantong tipis. Saya kira udah selesai. Ya, kita buka tanya jawab. Ya Pak ya. Ada, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke tema. Ya. Bagaimana kita itu meneguhkan keimanan? Soal nanti kantong tebal tipis, iman itu akan mengendalikan saat kantong tipis, iman akan mengendalikan saat kantong tebal. Kalau iman sudah enggak ada, orang yang kantongnya tebal juga akan hidup sengsara, apalagi kantongnya tipis. Itu. Makanya hadirin sekalian, betul kata Imriti. Dan puncak atau tingkatan keimanan yang paling tertinggi adalah al-yakin, keyakinan. Jadi, makanya al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'namun ثم كلا سوف تعلمون.

0: Innaim. Dari mulai ilmu yakin terus apa? Ya, ainul yakin sampai akhirnya hakul yakin summalat. Lihat. Kalau ilmu yakin itu antum diceritain Ka'bah tapi belum pernah umroh. Ilmu yakin setelah manasik. Ada peragaan-peragaan. Nah, hakul yakin setelah nyampe Ka'bah. Itu. Maka kata Imriti, idzil fatahas ba'di qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang itu akan terangkat derajatnya karena keyakinan. Siapa yang enggak yakin enggak ngambil manfaat. Ana kasih contoh, ada dokter enggak di sini, Pak? Coba angkat kaki. Ada. Antum atau ada yang sakit enggak? Antum sakit, berobat ke dokter. Dari mulai berangkat, ragu-ragu. Ini dokter hewan apa manusia ya itu? Udah nyampe rumahnya dokter. Aduh, tampilannya kayaknya bukan dokter deh, dukun deh. Dikasih resep. Wah, resepnya jangan-jangan resep asal-asal. Beli obat, palsu kayaknya. Sembuh enggak sampai?
1: Enggak sembuh.
0: Tapi beda dengan keyakinan, Pak. Loh, jangankan hak. Soal batil, ada orang yakin itu bisa menapakkan kaki itu dengan mantap. Lihat misionaris yang ada di Papua. Antum pernah ke Papua? Ke pelosoknya? Kuper banget. Saya itu pernah ke itu, Pak. Puncak Jayawijaya. Itu, Pak, dari jalan ke jalan mata memandang. Berkali-kali kita melihat orang bule, orang Eropa, bahkan mereka punya bandara sendiri. Jalan kaki ke pegunungan. Digigit malaria, sekali gigit bisa mati. Kenapa mereka itu mantap? Yakin. Sementara Allah mengatakan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian itu sakit, susah payah demi memperjuangkan sunnah yang benar ini, mereka juga yang batil itu sakit loh, Pak. Tapi kan kalian berharap surga, mereka enggak. Loh, sampean kenapa lebih malas? Hah? Itu, Pak. Nah, ini bangkit menghidupkan kajian, ya memang susah. Itu. Apalah, ada yang kadang-kadang hidup itu apa bawaannya itu keluh kesah, ngeluh aja enggak. Ada Pak Ustaz anak dituduh di komplek Wahabi, ada cemen loh. Antum baru kelas komplek Mas, ana ini kelas YouTube. Antum buka itu kembang Wahabi sopo? Zainal Abidin itu. Itu. Itu biarin aja. Gue juga sampai hari ini masih sehat walafiat. Juga gandeng lebih daripada antum. Itu aman. Kalau saya didakwah di mana aja. Di rel kereta juga gak ada masalah. Yang penting di syuting. Gitu ya gak? Itu. Itu menggue pikirin kata orang kan biarpun anjing menggonggong kafilah tetap. Nah gitu. Sunnah itu harus punya mental seperti itu. Jangan cemen. Jangan dikit-dikit mingkret, dikit-dikit mengkeret, dikit-dikit. Enggak bisa deh. Sunnah diperjuangkan orang kayak begitu. Malah nyusahin. Mundur aja lu jualan cilok. Gitu aja deh. Oke, kita lanjut. Nyampe mana tadi? Nah, nikmat yang kedua, nikmat muqayyadah, terbatas. Harta, nikmat terbatas. Anak, terbatas, semua terbatas, jabatan terbatas. Intinya dunia itu semuanya punya sifat cuman salah satu di antara dua. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Iya enggak? Udah gak ada pilihan lagi. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan. Kalau gak melarat duluan atau kita yang meninggal dunia. Gitu. Namanya umur kan Bisa aja Bapak Ibu lebih dulu dari saya atau saya lebih akhir daripada Bapak Ibu. Nah, kan? Iya kan? Mic-nya di tangan gue. Nah, makanya sang penyair mengatakan tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, enggak jamin. Ya, baru 4-5 tahun lalu teman-teman kita yang diambil oleh Allah melalui COVID kan. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min sakimin ashahiman min ad-dahri, dan berapa banyak yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina wa qad nushijat akfan wa huwa la yadri, berapa banyak orang yang pemuda sehat segar bugar sore pagi merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia enggak tahu. Pagi ikut Car Free Day. Wah, lewat depan penjual kain kafan, nanya apa dia. Lagi ngapain, Pak? Ini gunting-gunting kain kafan, barangkali sore ada yang beli. Dia yang dibeliin. Coba. Dia yang beliin, Masya Allah. Kata si penjual, ih, tadi baru juga nyapa gue dia. Masya Allah, itu Pak, umur. Ya Allah, ya. Oleh karena itu, bagaimana sekarang ini kita itu menjaga iman? Sekarang ini godaannya itu, Pak. Apalagi godaan perempuan. Ana tanya sama antum, lebih mudah mana jam 12 cari korek api sama cari perempuan nakal? Kok senyum sampean? Yang jujur, apa adanya? Iya. Makanya kalau enggak ada iman, nanti akhirnya iman. Paham enggak yang omongan gue tinggi banget nih? Itu. Makanya di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sungguh iman ini mengalami lapuk di dalam hati kalian itu. Fas'alullaha, minta sama Allah, ayyujaddidal imana fi kulubikum, supaya iman kita diperbarui. Makanya Allah mengajarkan doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Makanya doa yang paling sering dibaca Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub. Oleh karena itu hadirin salian, merawat iman ini bagian daripada apa? Asas perilaku hidup kita. Itu. Makanya kata para ulama, sesungguhnya, nah ini banyak orang yang di dalam hidup mencari sesuatu disorientasi. Yang dicari sekarang enggak menjurus, akhirnya banyak orang yang mendapatkan sesuatu akhirnya malah sengsara. Makanya kata para ulama, di dalam hidup ini sebetulnya cuma cari tiga. Bersyukur, mencari kesehatan, taubat, udah selesai itu. Makanya kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Akhlaq Wasir, ini kitab psikologi, bahkan mungkin psikologi Islam paling terbaik. Dan belum pernah ada psikologi Islam yang ditulis oleh para ulama sebanding yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm. Kitab ini kecil, tapi ditulis lebih dari separuh umur beliau. Ya, makanya beliau ngasih judul yang sangat-sangat pas dengan isinya. Al-akhlaqu wasir fi mudawatin nufus. Ya, al-akhlaq wasir, kitab akhlak dan perilaku untuk menyembuhkan jiwa yang sakit. Karena banyak orangnya. Nah anehnya sekarang Pak, kenapa orang-orang yang sekarang berobat ilmu nafsi, ilmu jiwa, ilmu psikologi malah parah. Kenapa? Karena ilmunya tidak diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu psikologi sekarang itu hampir semua sekuler. Ya. Bahkan diambil dari

Bingung ya. Emang ada pekan ke-6? Insya Allah Selasa ya Pak ya. Nanti kita baca kitab itu, Masya Allah. Ya. Supaya sehat walafiat mental kita. Karena ujungnya itu mentalitas Pak. Makanya ketika mental itu terpuruk, kehidupan sosial itu kacau, maka pada saat itu runtuh negara. Antum cek di semua negara-negara yang ambruk. Itu rata-rata mental masyarakatnya itu ambruk, terpuruk, ya sakit. Didukung dengan sosial yang sekarang ini amburadul, ekonomi murat-marit. Persis seperti Majapahit. Itu kan gitu. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam hadis Rasulullah. Yang doa ini sering dibaca Rasulullah terutama untuk menutup majelis. Dan kita selalu mengenalnya kalau penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika. Jarang sekali yang menutup pakai ini. Padahal Rasulullah lebih sering pakai doa penutup majelis ini daripada yang subhanakallahumma. Yaitu Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Insyaallah ini akan kita jelaskan sampai selesai kajian ini. Yang sudah hafal angkat tangan, nanti dapat hadiah dari pengurus masjid. Ada? Nggak ada. Masya Allah. Terus terus antum ngapain aja selama ini? Bacanya apa? Subhanakallahumma qsim. Ini dari Abdullah ibn Umar, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap berdiri dari majlis membaca Allahumma qsim lana, berarti sering membaca ini. Allahumma, ya Pak, tolong diperhatikan, Allah dan Rasulnya menyiapkan untuk doa dengan dua tek. Yang pertama Allahumma, yang kedua Rabbana. Tapi kalimat Rabbana itu lebih banyak daripada Allahumma. Apalagi di Al-Quran itu, Rabbana, Rabbi. Coba aja doa untuk mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak soleh-solihah, 7 doa. Itu semua pakai Rabbana. Sudah apa? Harusnya sudah hafal, antum udah punya anak kok. Enggak hafal kan, apalagi udah punya cucu. Lebih parah kalau enggak hafal. Coba gue tes satu-satu ya. Yang pertama, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Udah hafal? Udah, gue anggap udah aja. 2, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sudah? Sudah, anggap sudah aja. 3, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 3, ini paling lancar antum, masya Allah. 3, 4,

الحساب. Nomor 5. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Pasti itu hafal itu. 6. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian enggak punya keturunan. Ini masya Allah. Yang belum punya keturunan. Nah, yang terakhir, Rabbana wa adkhilhum

0: Azizul Hakim. Udah. Kalau belum hafal, antum hafalkan. Jangan nanya di mana suratnya Ustaz. Jangan nyapain gue aja. Antum cari sendiri, pasti ada di 30 juz. Oke? Aman? Ikhwas sekalian, kita lanjut. Allahumma qsim lana min khasyyatika ya. Allahumma qsim itu kalimat qasama bermakna qadara. Ya Allah, takdirkan untuk aku. Ini menunjukkan bahwa takdir itu bisa berubah. Di antaranya dengan cara kita berdoa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Di antaranya juga silaturrahmi. Di antaranya juga al-kebaikan. Seluruh bentuk kebaikan. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, takdirkan untuk kebaikanku satu takdir rasa takut kepadamu. Khasyah. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang paling terpenting wajib kita miliki adalah khasyah. Rasa takut. Tapi yang tadi dikatakan oleh para ulama, al-khawf, khasyah itu, al-khawful makrunu bil-ilmi, rasa takut yang disertai dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak lain adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Maka kalau tidak, maka itu disebut dengan khurafat. Ada orang yang takut sama kuntilanak. Itu ada enggak? Ada. Padahal enggak pernah ada. Takut sama gondoruo. Jadi bahkan makhluk-makhluk yang serem itu, jin aja kalau nonton film horor takut tuh, Pak. Jin itu biasa. Kalau antum membaca hadis, antum pandang jin, alam jin sesuai dengan hadis Rasulullah. Jin itu ada tiga bentuk. Bangsa terbang, bangsa seperti kita, sampai hewan. Udah gak ada lagi. Dan kebanyakan di antara mereka itu seperti anjing. Makanya anjing itu termasuk anjing hitam apa? Syaitan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Rasa takut itu kita gunakan untuk apa? Menghalau maksiat, menghalau dari pelanggaran. Makanya Pak, sekarang ini kenapa sekian kekuatan polisi, tentara, bahkan termasuk alat-alat hukum tidak bisa membendung pelanggaran? Karena satu, enggak ada khasyah. Pengawasan manusia terbatas. Meskipun sekarang penuh padat, ada waktu tidurnya. Yang la ta'khudhu sinatun wala naum itu hanya Allah. Tapi siapa? Apa yang sekarang ini bisa menghalau manusia untuk tidak melanggar? Takut kepada Allah. Ini yang sekarang tidak ada. Ya, rata-rata orang sekuler itu tidak percaya azab kubur. Tidak percaya akan azab neraka. Tidak percaya akan murka Allah. Makanya mudah sekali pelanggaran. Yang mereka takutin semua apa? Penjara dunia. Dan itu bisa diatur. Selesai. Yang bisa mengawetkan itu semua apa? Khasyah. Yang bisa menghalau dari pelanggaran kepada Allah. Dan khasyah itu muncul dari ilmu yang bermanfaat. Makanya kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu apa? Yang bisa membuahkan rasa takut kepada Allah. Makanya orang yang ilmunya tidak bermanfaat dihukum oleh Allah tiga. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Hatinya enggak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jiwanya tidak pernah puas. Wa min da'watin la yusma', doanya tidak didengar. Dan itu kata Imam Ibn Rajab, bencana paling besar yang dialami oleh seseorang kalau sudah kena tiga itu. Maka pagi hari yang kita minta itu bukan aneh-aneh. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan, itu aja. Tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu doa. Antum juga jangan tinggalkan. Dan gak harus antum barengkan dengan zikir pagi. Habis sholat subuh langsung antum baca. Ya? Khosyah. Ma'asi ma'asiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berilah bagian keadilan takdir darimu ya Allah, rasa ketaatan yang bisa menghantarkan surgamu. Nah itu, siapa yang mau surga? Taat. Dan taat itu Pak isinya cuma dua, meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Makanya kalau kita itu bicara taat, bukan hanya soal sekarang menjalankan kebaikan, tapi taat itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Maka orang mukmin itu di dalam setiap saatnya, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala mengalir terus. Karena kalau tidak melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Antum tidak judi sekarang itu dapat pahala. Antum tidak ghibah sekarang dapat pahala. Karena apa? Menjauh dari maksiat. Dan itu ketaatan. Makanya definisi Islam itu apa? Ada yang tahu? Al-istislamu lillahi bitauhid. Wal-inqiyatu lahu bitta'ah. Berarti apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kan gitu. Nah ini, wa minal yaqini ma tuhawinu alayna masaibad dunya. Ya Allah, karuniakan kepada kami takdir di mana engkau berikan aku keyakinan yang bisa meringankan musibah dunia. Itu kuncinya, Pak. Seberat apapun ujian, seberat apapun musibah, kalau antum yakin semuanya itu enteng. Pak, saya tanya antum semua. Dipanah itu sakit enggak? Kalau enggak, dibacok sakit enggak? Tapi kenapa di antara sahabat itu kena panah malah tersenyum? Karena panah itu dia terima penuh dengan keyakinan yang ini penghantar saya ke surga. Dakwah juga begitu. Dia tahan banting, tahan ujian, tahan fitnah karena yakin jalan tersebut. Gak usah jauh-jauh. Orang mudik ke Semarang 24 jam aja diterabas, Bapak. Karena yakin ketemu keluarga itu bahagia tersendiri. Loh. Mudik. Makanya membangun keyakinan itu penting. Wa matti'na bi asma'ina ya Allah, berikanlah kepada kami terus bisa menikmati pendengaran kami. Ya, wa absarina pandangan kami, wa quwwatina dan kekuatan kami, ma ahyaitana selagi engkau memberikan kehidupan kepadaku. Bahkan waj'alhul warisa minna, jadikanlah aku bisa mewarisi itu semuanya. Maksudnya sehat badan, sehat pendengaran, penglihatan, dan seluruh kekuatan bisa kita nikmati sampai akhir hayat. Dan itu kenikmatan tersendiri. Makanya dari sini, Pak, sehat itu nomor satu sebelum duit. Jangan dibalik, duit dulu baru sehat. Kalau antum duit banyak, gak sehat. Cari duit untuk siapa? Untuk dokter. Yang mewarisi dokter. Wajah lu gak jadi. Warisa minna, tapi yang mewarisi harta antum siapa? Nah, setiap minggu datang ke dokter. Masya Allah, sampai dikasih hadiah. Gitu, Masya Allah, pelanggan aktif. Masya Allah. Itu. Kirim itu. Apa yang kirim. Kalau hari raya itu apa namanya? Enggak, apa yang satunya itu? Apa? Apa?
1: Ambrus.
0: Ya, Masya Allah. Untuk apa antum kalau enggak sehat? Makanya kesehatan itu nomor satu. Makanya Rasulullah SAW, asbaha aminan fi sirbihi. Siapa yang pagi terpenuhi hajatnya. Wa mu'afin fi badanihi. Sehat wal afiat badannya. Walahu kutu yaumihi. Besok ada yang dimakan. Faka'anna mahizat dunia bihadafiriha. Dia seperti ngerangkul dunia. Subhanallah. Coba antum. Sekarang badan antum sehat. Hanya nasi jagung, lauknya sambal, sama apa itu? sama ikan asin. Udah. Apalagi ditambah 10 tusuk sate. Masya Allah itu. Makan enak itu gara-gara badan sehat terus lapar itu. Apapun jenis masakannya. Nomor sekian. Sehat. Makanya tadi hidup itu cuma mencari tiga. Bersyukur, mencari kesehatan, taubat. Udah mau apa gitu. Karena puncak kebahagiaan seseorang itu ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Ketika mendapatkan musibah bersabar. Ketika mendapatkan dosa beristighfar. Jangan dibalik-balik dapat dosa bersyukur gitu. Jangan. Dapat dosa istighfar. Dapat nikmat bersyukur. Dapat musibah bersabar. Itu oke. Okay. Setuju gak gitu? Oke. Okay. Waj'al sa'rana, Masya Allah. Ya Allah, balaslah seluruh dendam sakit hati kepada orang yang mendolimi saya. Masya Allah, makanya Pak, kenapa orang zolim itu terkabul doanya? Kenapa ini? Konsekuensinya, Allah yang membalasnya, Allah yang mengambilnya. Dari sini juga antum ketika disakitin orang, didolimin orang, jangan sibuk balas dendam. Kalau antum ditempeling orang, ganti tempeling, mungkin masuk kepolisian. Ditangkap oleh pihak keamanan, tapi antum doakan. Ya Allah Pak, enggak usah sekarang Allah datangkan pasukan aneh-aneh. Nyamuk dimasukin ke telinganya, enggak keluar aja bisa sampai seminggu, sampai operasi kok. Yang membunuh Namrud siapa? Yang membunuh Fir'aun itu loh Pak, apa? Air. Iya enggak? Fir'aun sekian apa namanya puluh ribu umatnya enggak ada yang berani, enggak ada yang bisa menjatuhkan. Tapi Allah jatuhkan, kalahkan hanya dengan air. Namrud dengan hewan kecil. Jadi antum jangan sibuk. Tapi minta sama waj'al sa'rana ala man zalamana. Itu. Apalagi hidup di akhir zaman itu banyak kezaliman. Ya Allah. Yang tidak dibayar. Makanya dari situ Pak, melazimkan kita iman kepada akhirat. Kenapa? Karena tidak semua kezaliman bisa dibayar di dunia. Gitu? Coba orang membunuh dengan cara sadis dihukum cuma sekian tahun. Ya Allah, akhirat nanti kita ketemu. Loh, akhirat. Harta antum dirampas dengan cara zalim. Antum gak bisa merebutnya. Antum tidak bisa mengambil secara apa namanya adil. Ya Allah, akhirat temno. Kayak gitu. Waj'al sa'rana ala man zalamana. Wansurna ala man adana. Dan tolonglah aku untuk memenangkan. Untuk bisa menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Apa kita punya musuh? Halo? Punya enggak musuh? Hah? Yang enggak punya musuh cuma satu, orang gendeng. Enggak punya musuh. Selesai. Antum pengin enggak punya musuh? Ya gendeng oh. Makanya kata Abu Umamah al-Bahili, manusia mukmin itu tidak lepas empat musuh. Kafir yang memerangi, munafik yang membenci, mukmin yang hasad, setan yang menggoda. Ada yang lepas dari empat ini? Enggak ada. Kafir yang memerangi, munafik yang membenci, setan yang menggoda. Makanya alam

0: lakum aduun syaitan. Hasad, apalagi orang di antara kita, bahkan kata Al-Hasanul Basri, semua orang punya potensi hasud, hasad, orang baik menahan, orang buruk melampiaskan, itu aja bedanya. Semua punya potensi hasad. Dan sudah watak kehidupan, Pak, ada nikmat, ada apa ya? Ada gula, ada semut. Kata orang kan? Iya. Ada gula, ada semut. Ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut. Padahal sisanya nanti ujung-ujungnya tinggal kentut. Apa yang diperebutkan? Coba lihat. Sampai bunuh-bunuhan di pengadilan. Soal warisan. Ujung-ujungnya apa yang dicari? Toilet. Toilet. Kejarlah yang memasukkan antum ke surga, jangan cuma ngejar memasukkan ke toilet. Rugi antum. Ya Allah, coba putus silaturahmi, habis sampai tengkar di pengadilan. Cuma harta. Yang akhirnya ludes masuk ke mana? Beda dengan pahala, beda dengan amal soleh. Makanya tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, segala sesuatu kalau kita raih itu akhirnya membuahkan kegundahan. Kecuali meraih amal akhirat. Iya. Karena dapat gundah. Gak dapat lebih gundah. Itu dunia. Iya kan? Dapat gelisah. Gak dapat lebih gelisah. Dunia. Tapi sekarang lihat amalan akhirat. Dapat alhamdulillah. Enggak dapat dikasih pahala oleh Allah. Dan sedikit perebutan di situ, apalagi saling jegal-menjegal. Ada orang saling jegal-menjegal dalam masalah sholat jamaah? Enggak ada. Alhamdulillah. Itu. Ada yang jegal-menjegal di dalam masalah sodako, kasih sodako? Enggak ada. Perebutan di dalam masalah akhirat itu yang bersih dari persaingan yang tidak sehat. Yang lainnya masya Allah, Pak. Nah, wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah engkau jadikan musibah menimpa dunia agama kami. Musibah dun agama, murtad, musibah agama, sesat, musibah agama jadi futur. Dan futur itu ada tiga tingkatan. Futur hanya sekedar merasa tidak gairah ibadah, tapi tetap masih ke masjid, ngaji masih juga ada, walaupun bengang-bengong. Bengang-bengong, di pojok. Ini orang tatapannya mengerikan. Ya, sing gak apa-apa. Sing penting ke masjid. Ya, itu kan mending. Itu. Loh, orang-orang seperti ini, Pak, tetap dapat pahala. Kata Allah, ketika malaikat datang dari mana? Dari majlis, ya Allah. Sedang apa hambaku memujimu dan menyanjungmu? Ketahuilah wahai malaikat, semua mereka saya ampuni. Ya Allah, di antara mereka yang datang iseng, humul julasaula yashqa bihim jalisuhum, mereka itu tetap dapat rahmat, kebaikan, berkat yang serius. Nah itu. Jadi serius satu aja, semua enggak serius, dapat pahala semua. Gitu. Ya udah enggak apa, antum ngantuk, antum ini terserah. Gitu. Tapi ya jangan di depan saya gitu loh, Pak Antonio. Terinspirasi, tersugesti itu. Makanya betul ya, orang itu kadang-kadang mensugesti kesemangatan, ada yang mensugesti kemalasan. Ternyata tatapan mata. Rasulullah SAW hampir-hampir terpleset karena dilihat orang-orang kafir. Makanya mata itu bisa mengandung ain. Kan gitu. Iya. Kan kadang-kadang antum kalau dilihat orang nabrak-nabrak, kepleset, itu yang lihat itu ada ainnya itu. Itu main. Itu di dalam firman Allah. La yuzlikunaka bi'absarihim lamma sami'u dzikra. Itu. Musibah agama sekarang ini banyak sekali. Dan nganggap remeh. Bahkan di antara mereka itu, Pak, ganti agama itu kayak ganti baju. Dua kali sehari. Pindah-pindah agama hal yang biasa. Bahkan gak beragama dianggap biasa sekarang. Masya Allah al-afiyah. Dan di akhir zaman itu sayyidurusul Islam kama yadrusu wasul thaw. Islam akan punah, hilang seperti batik hilang dari baju. Sampai hanya tinggal la ilaha illallah. Makanya sampai nanti kiamat itu tidak didengar lagi Allah, Allah. Makanya tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada seburuk-buruk manusia. Dan akan terjadi haraj, yaitu manusia berhubungan seperti keledai. Sekarang udah hampir. LGBTQ itu kan keledai berwajah manusia. Iya enggak? Kok enggak ngiyain sama saya antum? Mencurigakan ini. Aduh. Iya enggak? Ya. Itu biar anak enggak curiga mantu. Kok jawabannya cuma lemes? Itu ya Allah. Gue semangat-semangat antum enggak ngiyain tuh. Aduh. Ngeri, Pak. Dan bangga mereka. Kalau orang sudah berbuat dosa, akhadadhul izzah, maka sekarang tidak akan jauh dari kaum Lut. Pak, kaumnya Lut itu yang dilakukan apa? Cuman hanya homo. Ini ya homo, ada Q-nya lagi. Ya apalagi, Masya Allah. Semua dilakukan. Wala taj'al musibatana fi dinina. Musibah menimpa agama kita sekarang. Ya. Dan tingkatan yang kedua, ada orang yang futur menjebur ke dalam maksiat. Ini tingkatan kedua. Ya, kadang udah enggak sholat, enggak ngaji. Ada yang ketiga, tingkatan futur yang paling parah, memusuhi yang dulu diyakini benar, sekarang salah. Dulu diyakinin hak, sekarang sesat. Itu futur yang paling berat. Makanya di antara tanda orang kena fitnah itu empat. Longgar di dalam masalah pengamalan agama. Dua, dulu berubah keyakinan yang dulu halal atau haram, sekarang berbalik. Tiga, berwarna-warni dengan beragama. Berganti-ganti wajah, merek. Ya, kadang-kadang sekali ini, sekali itu. Sekali ini, sekali itu, Masya Allah. Ya. Ini kalau diterusin, hancur. Wala taj'alid dunya akbar hammina, janganlah engkau jadikan dunia menjadi urusan yang paling penting utama kami. Ya. Dan sekarang kita lihat dunia itu hammul insan. Kalau sudah urusan dunia Masya Allah serius ini, tapi urusan agama ya setengah-setengah. Itu. Sementara Allah Rasulullah mengatakan innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai di malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Sampai saking bodohnya, Pak, tanya sholat Jumat itu hari apa? Coba. Hari Senin. Coba, Pak, sholat Jumat itu hari apa? Ya Allah. Ini sama aja juga ada orang yang itu calon kepala desa perempuan, ibu-ibu kampanye di pondok pesantren. Nanya apalan murid pondok. Nanti apal berapa juz? Oh, 20. Nah ini berapa? 25. Nah ini berapa? 30. Masya Allah. Kurang berapa juz lagi deh? Subhanallah. Udah 30 masih kurang berapa lagi? Parah. Itu kok bisa itu lo nanya kurang berapa? Dan dikilanya masih 40 juz gitu kali. Itu wala taj'alid dunya akbar hammina sekarang. Tapi lihat kalau urusan dunia, urusan bisnis, urusan ini, serius. Ya. Dari mulai pagi sampai malam menjadi perhatian utama. Wala mablagha ilmina, janganlah dunia ini menjadi tujuan ilmu kami. Makanya dari sini ikhwah sekalian, kalau ada orang yang hanya belajar tujuannya mencari titel, mencari ijazah, hanya mencari gelar, manusia paling terhina. Terhina. Wong kita udah minta kok, ya Allah janganlah jadikan tujuan belajar kami itu untuk cari dunia. Makanya sering saya ikhwan-ikhwan yang belajar S1, S2, S3. Tujuan belajar kita S3 itu bukan mencari gelar. Tapi kita tetap mencari ilmu, tujuannya mencari ridha Allah. Gelar untuk sarana. Karena antum jadi dosen kalau enggak punya gelar ya enggak bisa. Mana bisa keluar? Bisa enggak? Enggak bisa. Untuk sarana. Bukan enggak penting-penting, tapi sarana. Tujuan utama kita mencari ilmu di dalam rangka meraih ridha Allah. Karena apa? Kalau sekarang tujuan utama kita mencari ilmu adalah wa ma blagha ilmina dunia, maka itu tujuan yang paling menghinakan. Lam yajid raihatal jannah, yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak menemukan baunya surga. Nah, yang terakhir, wala tusallit alina man la yarhamuna. Janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak punya rahmat menguasai kami. Sekarang kita dikuasai orang dolim, dikuasai orang enggak sholat, dikuasai orang yang tidak percaya kepada Allah, dikuasai orang yang sekarang ini dimurka Allah. Ngeri Pak sekarang. Itu. Makanya ini kita banyak berdoa walau tusallit, supaya kita ini enggak dikuasai orang-orang yang man la yarhamuna. Enggak ada rahmat. Sehingga apa? Tega. Sehingga jahat. Wala tusallit alina man la yarhamuna. Baik. Sudah cukup saya kira. Insyaallah. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak ada lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Di belakang-belakang ini kan banyak orang yang saya dengar kan ada orang namanya LGBT Ustaz.
0: Iya, iya.
1: Kenapa kalau misalnya orang-orang itu kan banyak orang yang bermaksiat kayak pesta-pesta apa pesta kayak pesta sesama jenis Ustaz. Sedangkan saya itu kan lebih ke arah ke maksiat Ustaz. Tetapi kalau misalnya kayak istilahnya kayak seperti pesta-pesta yang kayak itu, apakah kalau manusia itu lebih cenderung ke misalnya cara buat bertobat itu kan meninggalkan hal-hal yang berbau yang tidak yang berdosa Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz jika kalau orang-orang yang suka bermaksiat itu akan dimurkai oleh Allah SWT? Yang kedua, ini yang pertama ada dua, ini terakhir. Bagaimana seorang manusia yang ingin bagaimana seorang manusia yang ingin hijrah untuk meninggalkan sesuatu yang maksiat berdosa?
0: Oke, okay. Artinya caranya ya. Oke, okay. Gini Pak. Terus terang sekarang ini terjadi pemanasan global. Dan dunia sekarang ini sudah tidak layak huni manusia. Karena olah kemaksiatan. BMKG. Apa? BMKG ya? BMKG. Bikin manusia kaget. BMKG dan galau. Itu enggak bisa mengamati. Oh, ini karena tiupan angin dari sini. Terus siapa yang niupin? Karena ada tiupan angin dari sini hujan, karena tiupan angin di sini hujan. Siapa yang meniupkan? Makanya Umar bin Khattab Pak, ketika terjadi gempa di Madinah, pernah terjadi gempa karena ternyata Pak, di Madinah itu agak dekat laut, itu ada gunung Merapi yang juga tidak kalah pentingnya dari Jogja besarnya. Dan itu bisa menimbulkan dua, tektonik sama vulkanik karena dekat lautan. Beliau mengatakan, demi Allah, kalau sekali lagi terjadi gempa, aku enggak mau tinggal sama kalian. Karena apa? Manusia semua brengsek. Rusak. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Makanya Umar mengatakan itu. Coba mengerikan Pak, kita ini dikepung dengan maksiat. Sehingga apa? Persis seperti Umar. kalau terjadi gempa lagi, maka aku enggak akan tinggal sama kalian. Toib, sekarang bagaimana keluar? Allah memudahkan kita untuk bertaubat. Saking mudahnya, kesalahan kita 70 tahun lebih, Allah bisa maafkan satu kali taubat sehari. Enggak usah nunggu tiga. Orang yang membunuh 100 nyawa, itu baru berjalan menuju tempat yang di sana orang-orang beribadah kepada Allah. Meninggal dunia, diterima tuh taubatnya. Makanya Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Makanya tidak ada terbaik, kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu karunia yang terbaik diberikan Allah kepada hambanya dibanding khusnudzon, baik sangka sama Allah. Terutama orang yang melakukan maksiat. Apalagi Allah itu enggak tidur, enggak ngantuk. Berarti 24 jam membuka taubat, membuka pemaafan, pengampunan. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musiun nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun layl. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang salah di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang salah di malam hari. Dan kesalahan Allah itu dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Beda dengan kesalahan manusia, dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Ana kak tanya sama antum, boleh enggak kita istighfar sambil tidur-tiduran? Boleh enggak kita istighfar sambil naik motor? Coba, boleh enggak antum minta maaf sama saya sambil tidur-tiduran? Oh, tak lempar. Bangun dong, gak sumpan banget itu. Apalagi minta maaf sambil naik motor. Maafin gue ya. siapa lo? Orang ngajar minta maaf sambil naik motor, kagak sopan banget. Dicari di rumah katanya istirahat, minta di kantor. Ditembusi di kantor, gak mau nemui. Sumpah 7 turunan, gak bakal gue maafin. Tuh manusia. Dan yang jeleknya manusia itu, Pak, 1 juta kebaikan ditutup dengan 1 kebaikan. Itu kesalahan. Coba. Bandingkan dengan 1 juta kesalahan, Allah tutup dengan 1 kebaikan. 1 kebaikan. Dan 1 juta kesalahan itu enggak akan bisa menutup kebaikan yang 1 kita itu. Rahmat kan? Makanya meskipun kita melakukan maksiat menggunung, kebaikan tetap akan ditimbang Allah. Cuma nanti bagaimana? Wa amma man khaffat mawazinu, atau fa amma man saqulat mawazinu. Makanya terus menjalani taubat. Kalau saya berulang lagi gimana Pak Ustadz? Taubat lagi. Pertanyaannya begini. Antum dosa mati enggak taubat, mending mana? Dosa mati taubat? Enggak paham sampean. Dosa mati enggak tobat, mendingan mana? Dosa mati tobat. Ini dosa mati tobat. Mendingan tobat. Walaupun dosa berulang, katakan itu dosa kemarin beda dengan sekarang. Kemarin tobat, ini dosa lagi. Aku harus tobat lagi. Makanya di dalam hadis qudsi ada seorang yang dosa, tobat lagi. Dia yakin di sana ada Rob yang mengampuni dia. Maka dia terima tobatnya. Sampai Allah mengatakan, lakukan terserah kamu. Tuh, Masya Allah. Makanya jangan putus asa. Orang paling jelek itu putus asa. Oke? Okay? Yeah. Ada lagi?
2: Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Yeah. Saya ada 2 pertanyaan, Ustadz. Hmm. 1, mengenai perkawinan. Jadi, ada yang menggelitik di benak saya ini gara-gara ada tetangga, sebut saja Bu Budi, Pak Budi sama Ibu Sinta mungkin gitu ya. Pak Budi dan Bu Sinta ini masing-masing janda dan duda dengan anak, laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu mereka sudah dalam ikatan pernikahan, akhirnya anak bawaan dari masing-masing itu menikah. Yang saya tanyakan, apakah ini boleh, Ustadz? Dan yang kedua,
0: anak bawaan nikah sama
2: Iya, masing-masing.
0: Oh.
2: Iya. Dari janda dan duda itu akhirnya menikah, Ustaz.
0: Iya, iya.
2: Udah. Yang kedua, masalah hutang piutang, Ustaz.
0: Bentar dulu, satu dulu.
2: Oh iya, Bang.
0: Ini ada yang kalau enggak salah ada Ustaz di sosmed dibully gara-gara ini. Dipotong video ini benar. Jadi dengerin ya. Ya, ceritanya begini, begini ceritanya. Ada dua orang tadi, ikut ibu aja, Budi sama Sinta. Iya. Budi punya anak Ibrahim, Sinta punya anak Maryam. Iya. Paham?
2: Iya.
0: Budi punya anak namanya Ibrahim, Sinta punya anak namanya Maryam. Sebelum menikah. Sebelum? Paham gak? Terus kemudian nikah. Budi sama Sinta nikah. Sudah punya anak Ibrahim sama
2: Maryam.
0: Maryam. Boleh enggak Ibrahim sama Maryam ini nikah? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Gimana itu? Karena apa? Orang lain. Makanya ditegaskan oleh Imam An-Nawawi, boleh. Karena orang lain. Seandainya sekarang Ibrahim sama Aisyah nikah dulu, gimana? Anak kan balik sekarang. Aisyah sama Ibrahim nikah dulu. Hah? Paham? Halo, halo, tes-tes.
2: Iya, iya Ustaz.
0: Ibrahim sama Aisyah nikah dulu. Ibrahim sama Aisyah. Gitu. Hah? Emang Maryam tadi? Maryam, ya. Ibrahim sama Maryam, udah ya. Please silent, eh. Emang gue tadi ngomong Sinta punya anak Maryam? Oh, ya, ya, oke. Okay. Ibrahim nikah sama Maryam, oke. Okay. Nikah. Kemudian setelah itu, Ibrahim... Budi nikah sama Sinta. Salahnya apa, yo? Enggak ada. Enggak ada hubungan apa-apa. Gitu. Sekarang Budi dilarang menikah dengan Sinta. Alasannya apa? Orang lain. Beda soal kalau sekarang ini. Nih, dengerin. Saya punya... Saya menikah dengan seorang yang namanya Khadijah. Khadijah punya anak namanya Hindun atau mungkin Sofia. Sofia ini anaknya Khadijah. Saya nikah sama Khadijah. Oke? Sudah akad, sudah ini, bahkan sudah berhubungan intim. Dinikahi juga Sofia. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Ini namanya di dalam surat An-Nisa itu anak apa namanya sih? Anak tiri ya? Anak bau apa? Ya, pokoknya anak itulah. Ya. Itu. Kenapa? Karena ini jelas bertentangan dengan firman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa. Aturannya begini. Boleh kalau boleh. Nah inilah para ulama menengainya, seorang ibu, seseorang ini tadi itu boleh menikahi Sofia dengan syarat dengan Khadijah ini akad belum sempat dakhalna bihinna, yaitu hubungan intim. Tapi kalau sekarang saya itu menikahi Sofia, kemudian setelah itu enggak suka ini batal lah ceritanya. Kemudian menikahi Khadijah, enggak boleh. Walaupun hanya sekedar akad. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ibu lebih minim cemburunya daripada anak. Dan ibu bisa merelakan hati demi anaknya. Tapi beda dengan anak. Sulit untuk merelakan hati demi ini ke ibunya. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Coba dilihat. Ya. Qur'annya dilihat.
2: Iya.
0: Jangan lihat gue ini. Gimana sih antum? Ayo, surat An-Nisa dibuka. Biar paham. Ini beda. Coba antum lihat beda enggak kasusnya dengan yang pertama dengan yang kedua tadi? Beda gitu loh. Nah, kalau tampak ustadz yang jawab itu boleh itu yang kedua ini ya fatal itu. Karena bertentangan dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa itu. Sebentar, dakhal. Ummahatun nisaikum. Udah ketemu kan antum? Belum?
2: Belum.
0: Oke. Surat An-Nisa ayat 23. Kita baca pelan-pelan. Ya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Jelas? Ya. Ibu jelas?
2: Iya.
0: Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Ya, anak kandung ya maksudnya. Wa akhwatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, bibik-bibik kalian dari arah bapak. Wa khalatukum, dan bibik-bibik kalian dari arah ibu. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan saudara laki. Apa namanya?
2: Ponakan.
0: Ponakan. Wa banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Ponakan juga dari kita. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Nah ini ibu-ibu yang menyusui kamu. Wa akhatukum minar radha', dan saudara-saudara perempuan dari persusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian. Jadi seluruh ibunya istri kita itu enggak boleh. Ibunya istri tadi itu bukan ibu. Ya kan? Anak sama anak itu bukan ibu. Ibu istri kita. Lanjut. Waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum, anak-anak bawaan istri kamu, yang istri, yang ibunya, allati dakhaltum bihinna, yang sudah kamu gauli. Wa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau belum, ya enggak apa-apa. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan cerita yang kedua. Ya, saya ulangi lagi kasus. Yang pertama, Budi sama Sinta. Budi punya anak sebelum nikah namanya Ibrahim. Sinta sebelum nikah punya anak namanya Maryam. Boleh enggak Budi sama Sinta nikah? Pertanyaannya juga, boleh enggak Ibrahim sama Maryam tadi nikah? Boleh. Sebelum dan sesudah. Paham tum? Oke. Kalau yang tadi, saya nikah sama Khadijah. Khadijah punya anak Sofia. Saya tidak boleh menikah dengan Sofia. Walaupun sudah cerai dengan Khadijah, kalau sudah digauli. Dakhaltum bihinna tadi. Tapi kalau belum cerai, Ibu. Kalau kita cerai tapi belum digauli, boleh nikahi Sofia. Tapi sebaliknya, kalau kita menikah Sofia dulu, kemudian kita hanya sekedar akad saja, ternyata cerai, enggak jadi, diputus pernikahan, kemudian pindah ke ibunya, maka tidak boleh. Paham tum? Perbedaan antara kalau kita nikah sama anaknya, sama ibunya. Oke? Udah, boleh pulang aja.
2: Iya.
0: Ini ibu juga pertanyaannya susah banget tadi. Bikin panjang aja. Tapi alhamdulillah yang, masya Allah ya. Ini penting.
2: Yang kedua boleh Ustaz?
0: Loh, ada. Iya, udah. Gimana?
2: Afwan Ustaz, mengenai hutang piutang Ustaz.
0: Ya.
2: Jadi misalnya ada seorang kakak pinjam uang ke adiknya, tapi sudah sekian tahun belum dibayar, ditagih juga tidak ada itikad baik untuk memulangkan meskipun adik meminta untuk dicicil dan dengan segala macam alasan, apakah baiknya itu bagaimana Ustaz?
0: Ini dengerin ya.
2: Iya, Ustaz. Kasih
0: Bapak Ustaz, Ibu Ustaz. Sekalian, memang zaman sekarang ini utang itu akan menjadi sulit balik. Sulit dicari. Bahkan orang yang membawa utang itu lebih kereng, lebih galak, lebih kuat, lebih hebat daripada yang punya uang. Dan ini tanda-tanda zaman akhir. Di mana orang itu pelit menguasai syuh. Syuh itu apa? Menahan dari hak orang lain. Kalau pelit itu menahan haknya dia sendiri. Ini duit saya, enggak saya bayar zakat. Itu namanya apa? Bakhil. Tapi kalau hak orang lain ditahan, itu namanya syuh, kikir. Oleh karena itu, dengarkan dengan baik. Hadis Rasulullah SAW, salasatun yad'una wa la yustajaba lahum. Salasatun yad'una Allaha fala yustajaba lahum. Ada tiga orang berdoa kepada Allah tidak dikabulkan. Ya. Dengarkan, Pak. Yang pertama adalah rajulun tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Seorang laki-laki punya istri jelek akhlaknya tidak diceraikan. Maksudnya di sini dididik dulu. Diarahkan jangan ujuk-ujuk pulang taklim langsung cerai gitu. Nanti ustadznya yang salah nanti. Kedua, rajulun ada malan lisafih. Orang yang memberikan harta kepada orang yang safih yaitu kendor otaknya. Tidak bisa membelanjakan harta. Tidak tahu apa yang harus dibelanjakan. Itu namanya safi. Saya kulu sufaha. Sufaha itu apa? Orang yang sekarang otaknya itu error. Gambarannya pernah saya masa kecil dulu SD. Di kampung saya ada ibu-ibu. Ayam ditawar 5.000 gak mau minta 2.000. Kenapa? 2.000 itu duitnya 2 lembar. 5.000 satu. Dua banyakan. Ah, pokoknya gak mau. Kalau gak 2.000, enak aja. Melihara ayam susah-susah cuma ditawar 5.000. Ini namanya safi. Paham? Nah, rajulun ada au ini a'ta malan li ghairihi falam yushhad ali. Orang yang menyerahkan harta kepada orang lain tidak ada persaksian. Dari sini Pak, utang piutang sekecil apapun ada catat, ada saksi. Antum lihat ayatul mudayana, ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Dan coba bayangkan Pak, Allah memerintahkan tulis-menulis di masa siapa? Di masa kaumnya itu ummi. Ummi itu apa? Enggak kenal baca, enggak kenal tulis. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, innana ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsib. Sesungguhnya kami itu umat yang ummi, enggak kenal baca, enggak kenal tulis, enggak kenal hisab. Tapi coba bayangkan urusan hutang piutang Allah melazimkan untuk catat-mencatat di dalam surat Al-Baqarah. Menunjukkan saking pentingnya apalagi zaman sekarang kayak begini. Tuh ya. Kemudian catatan yang kedua. Perhatikan utang ini berat. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Dan ada rohnya seorang mukmin yang tertahan di depan pintu surga karena punya utang belum dibayar. Tapi utang itu ada dua macam kata Rasulullah, ad-dainu dainan. Utang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati punya niat bayar utang, enggak kebayar sampai mati, aku yang menanggungnya. Tapi waman mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadzaka tu'khad min hasanatihi. Siapa yang sampai mati enggak pernah punya niat untuk bayar, maka itu yang diambil dari kebaikannya. Dan di sini antum bisa mengetahui antum punya niat bayar atau enggak. Bukan hanya sekedar alasan antum, alibi antum, tapi nanti fakta Allah yang membongkar yauma tublas sarair, antum ini punya niat enggak untuk punya bayar utang atau tidak punya niat untuk bayar utang yauma tublas sarair. Makanya prinsip begini Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, jangan suka kredit apa-apa pinjam apa-apa utang. Mendingan gak punya apa-apa daripada punya apa-apa, tapi kenapa? Kenapa? Paham gak itu omongan? Aduh, kenapa dulu gue kredit ini? Nyesel jadinya. Ada orang kreditnya sebulan itu 15, berarti tagihannya 2 hari sekali. Sementara berdoa minta berlindung dari hutang, gimana? Udah gitu ditambah lagi arisan. Ditambah lagi kartu kredit. Nah ilmunya kartu kredit itu kan cuma 3 Pak. Gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Kan gitu Pak. Gesek, gasak, gosok. Waduh banyak juga tagihannya bulan ini. Gimana ceritanya Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hasan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Arisan diikutin sampai 3-4. Kartu kredit, Masya Allah, dipamerkan di dompet. Apalagi sekarang ini dengan kata lain kartu kredit sudah enggak terlalu manjur. Sekarang ada apa? Pay letter. Ya podo ae. Oh itu. Pokoknya kalau pay-pay itu udah. Itu apalagi payman. Ya, tapi orang Jawa dulu itu keren, Pak. Zaman Arab-Araban, ya zaman Arab namanya Arab-Araban. Zaman orang-orang Eropa masuk ke Indonesia namanya juga Eropa-Eropaan. Coba orang hebat Superman. Kan gitu. Supaya dia bisa kerja di kantor pos, anaknya diberi nama Suratman. Kan gitu. Itu kan gitu. Supaya anaknya nanti kaya raya Paiman. Kan gitu. Itu kan itu. Masya Allah. Itu. Orang Jawa itu namanya optimis. Bagus. Paiman, Suratman. Terus apa lagi ya? Nah Karman, pengen punya mobil, anaknya diberi nama Karman. Itu, Masya Allah, itu. Terus apa lagi itu? Ya Allah. Karena ada Arab sama Indonesia, ada yang dioplos mas ya. Dioplos separuh Arab, separuh apa namanya? Eropa. Kadang-kadang Arab separuh, Jawa separuh. Contoh poni Jah. Nah itu, poni Jawa, Jahnya. Itu. Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Emang Indonesia itu seneng ngoplos kok ini. Itu. Contoh aja Wali Songo. Wali itu kan Arab, Songo Jawa. Itu orang Arab bingung itu Wali Songo itu. Ini di Erop nahwu sorobnya ini di mana? Wali Songo. Nggak ketemu. Itu. Tapi ya itulah di kita itu Masya Allah. Itu terus apa lagi? Ya udah gitu aja antum. Insyaallah pokoknya gini, kita nanti akan kajian lagi di waktu yang belum jelas kapannya. Nanti tinggal saya dihubungi nama panitianya ya, insyaallah. Nanti kalau ada rutin ya, rutin boleh sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, yang penting rutin. Setahun sekali. Nanti kita akan baca kitab tadi Al Akhlaqu Wassir Fi Mudawatin Nufus. Ini buku Masya Allah ya. Saya itu baca sampai berapa puluh kali gak pernah bosan buku ini ya. Masya Allah ya. Kata beliau, buku ini saya tulis lebih dari separuh umur saya. Separuh umur

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidhullah Ta'ala dengan tema Ketika Iman Tebal, Kantong Materi Tipis. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pada kita, dan semoga menjadi taman ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kuatal Islam rahimani rahimakumullah, dengan berakhirnya kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita untuk edisi hari ini Kamis tanggal 7 dan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Agustus 2026. Semoga dari kajian kita hadirkan di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini bermanfaat, dan dari setiap yang dapat kita amalkan, Allah berikan kemudahan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah taala kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua, menjadikan pertemuan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan fisan kita semoga juga dalam ketaatan kepada Allah jalla fi'ala. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta.

Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Banyak orang kita tahu begitu meninggal, ketika tidur nggak sempat baca la ilaha illallah. Dan itu yang jarang kita pikirkan ya. Gimana kalau kita meninggal pas tidur? Lalu pembicaraan terakhir misalnya sebelum tidur tentang bola. Banyak orang bicara tentang bola tidur meninggal. Nanti kalimat terakhir tentang bola. Pembicaraan terakhir tentang game online. Jadi sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir game online. Ada sebagian orang sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir sebelum dia tidur, sepeda. Jadi bicara tentang sepeda segala macam. Tidur. Pas tidur meninggal dia tidur. Berarti pembicaraan terakhir tentang sepeda. Subhanallah. Ada orang sebelum tidur pembicaraan terakhir lagi ngumpul-ngumpul tentang perempuan. Subhanallah. Tentang perempuan. Terus tidur meninggal pada saat itu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan fa innaka in mitta min lailatika mitta al fitr. Kalau kau meninggal di malam itu dan kau baca ini terakhir, kau meninggal di atas Islam, kau meninggal di atas tauhid, kau meninggal husnul khatimah.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya main-main tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: lah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نقدم لكم كأمل لا بعد الفجر نترككم مع البرامج سائلا المولى لنا ولكم التوفيق.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiil karim nabiina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimah, ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kembali kita bersua di Jumat pagi ini ba'da salat fardu subuh di edisi Jumat pagi hari yang mulia dalam sepekan. Kita berada di tanggal 8 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 21 Agustus 2026. Baik, kaum muslimin muslimah, telah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi. Mudah-mudahan kita tidak lupa melaksanakan sunnah yang satu ini. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan di pagi hari ini kajian yang bertema Surat Cinta Para Suami bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Baik, sebelum kita dengarkan kajiannya, ada beberapa informasi yang sudah masuk di pagi hari ini. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Informasi pelaksanaan sholat Jumat, informasi kajian, dan informasi-informasi lainnya kita akan perbarui nanti. Yang pertama kita akan bacakan dulu yang sudah masuk ke meja siar kami. Informasi dari Masjid Jami Al-Badar Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Ya, saat ini sedang berlangsung kajian ba'da subuh di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Muhammad Alfian Ramadan LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Yang saat ini dibahas adalah hadis ke-23 tentang keutamaan bersuci, salat, sedekah, sabar, dan Al-Quran. Baik, itu dia informasi yang saat ini sedang berlangsung kajian ba'da subuh di Masjid Jami Al-Badar Rumbai. Kemudian untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar Rumbai yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai. Kemudian informasi kajian rutin nanti malam, kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib yang mengisi kajian nanti malam ba'da Maghrib giliran Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak mulia para penyeru di jalan Allah Ta'ala. Ya, pembahasan lanjutan dari akhlak mulia para penyeru di jalan Allah Ta'ala. Pembahasan ini diambil dari kitab fikih akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Al-Badar yang berlamat di Jalan Yosudarso nomor 74 Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi pelaksanaan sholat Jumat siang nanti di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam sholat Jumat adalah Al-Ustaz Said Muhammad Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat adalah Al-Ustaz Said Muhammad Abdurrahman LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa yang berlamat di Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, kita beralih ke informasi dari Masjid Al-Furqan. Taib, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi yang sudah dikirimkan oleh pengurus Masjid Al-Furqan, Air Dingin. Yang pertama, informasi pelaksanaan sholat Jumat siang nanti di Masjid Al-Furqan. InsyaAllah yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Fizahullah Ta'ala. Untuk siang ini, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan.

0: Kon air dingin yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA fizahullah taala. Kemudian kamu simak seperti biasa kajian nanti malam, kajian rutin bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA fizahullah taala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya, kajian untuk nanti malam Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, kajian rutin kitab Al-Adabul Mufrad yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA fizahullah taala. Kemudian informasi berikutnya di hari Sabtu ada dua informasi. Yang pertama, Sabtu pagi ba'da subuh, kajian rutin kitab fikih bersama Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala. Kajian kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram yang ditulis oleh Al-Ustaz Amin Nurbait hafizahullah taala, dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala setiap pagi Sabtu ba'da salat fardu subuh. Untuk itu besok pagi ba'da salat fardu subuh insyaallah Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala akan melanjutkan pembahasan kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram ini. Baik, itu dia untuk informasi di Sabtu pagi ba'da subuh. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan nanti untuk info-info berikutnya. Kini kita dengarkan dulu kajian kita di pagi hari ini, kajian yang akan kami putarkan bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani LCMA fizahullah ta'ala yang bertema Surat Cinta Para Suami. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Mahidah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jemaah muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama diciptakan perempuan atau laki-laki, Pak? Laki-laki, enggak salah. Ini bukan antara ayam dan telur. Mana lebih dulu? Ayam dan telur mana lebih dulu? Iya. Allah menciptakan lebih dulu kaum pria. Siapa dia? Adam. Lalu diciptakanlah Hawa. Dari mana? Bagus. Jadi sebenarnya dari tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Adam. Jadi wanita itu adalah bagian hidup pria yang enggak bisa dipisahkan. Pria membutuhkan wanita, wanita membutuhkan pria. Normalnya seperti itu. Yang enggak normal, pria membutuhkan pria. Normal itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah fitrah kodrat yang Allah ciptakan pada anak Adam, ya, pada manusia, insan. Ya, ada dua jenis kelamin, enggak ada yang ketiga. Kalau di Thailand lain ceritanya, Pak. Ada 9 jenis kelamin di sana. Enggak tahu saya. Yang 7-nya itu apa namanya? Antum cari tahulah ke sana. Di Thailand 9, Pak, yang diakui sama pemerintahnya. Kalau di sini berapa? Di Indonesia berapa? Alhamdulillah masih waras. 2. Pria dan wanita. Secara umum wanita itu bukan pria, pria bukan wanita. Walaupun sama-sama manusia, maka masing-masing ada kodratnya. Ya, laki-laki tugasnya apa, perempuan tugasnya apa, beda ya. Ya, begitulah kesetimbangan yang Allah ciptakan di alam semesta. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi berpesan kepada kaum pria agar istausu bin nisa'i khairan, memperlakukan kaum wanita ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Wabil khusus, secara khusus adalah istri kita, pasangan hidup kita. Orang yang mungkin lebih lama bersentuhan hidup dengan kita. Lebih lama daripada ibu kita, Pak. Ya, antum tidur sama ibu berapa lama? Hah? Hitung sendiri ya. Tapi tidur sama istri, Pak, berapa lama udah? Oh iya, sudah nikah ya. Belum pernah pisah ranjang kan? Belum, alhamdulillah. Ya mungkin lebih lama, Pak. Kita bersentuhan hidup dengannya, bersama, hidup bersama, maka disebutlah dia pasangan hidup kita. Ya, nah, itu istri kita. Nabi berpesan untuk berbuat baik kepada para istri. Ya, fa innahunna, kata Nabi, karena mereka itu ya, awanun indakum, seperti tawanan di tangan kamu. Apa? Seperti tawanan di tangan kamu. Pernah jadi tawanan? Pernah? Belum. Nawan orang? Belum juga. Jadi enggak pernah tawan-menawan ya. Jadi istri itu, kata Nabi, di tangan suaminya itu seperti tawanan. Tawanan itu gimana? Bisa ngelawan? Enggak bisa. Sepenuhnya nasibnya ada di tangan orang yang menawannya. Begitulah kedudukan wanita itu. Karena mereka itu makhluk yang kadang-kadang mendahulukan perasaan daripada pikiran. Betul gak? Kadang-kadang gak logis. Dan kebanyakannya gak logis. Nah, Hadapan dengan kaum wanita ini adalah harap maklum. Tawa? Harap maklum. Ya, sebagaimana antum harus memaklumi ibu-ibu bawa sepeda motor. Sen kanan, belok kiri. Sen kiri, belok kanan. Ngesen, enggak belok-belok. Itu kesel. Kesel itu. Udah ngesen dia, tapi enggak belok-belok. Nah, itulah dia emak-emak naik motor, Pak. Maka judulnya harap maklum aja. Nomor satu yang harus kita perhatikan berhadapan dengan kaum wanita ini adalah kita harus memaklumi mereka sebagai makhluk yang kurang. Akalnya tengah. Bukan berarti gak ada kaum pria, kaum wanita yang lebih cerdas daripada pria. Ada gak IQ wanita lebih tinggi daripada pria? Ada gak? Banyak. Oh banyak. Kalau hitung-hitungan, apalagi hitung-hitungan belanja, ibu-ibu lebih canggih dari antum. Kalah antum. Ya matematika cepat dia, Pak. Apalagi urusan tawar-menawar, ya kan? Oh, ibu-ibu lah jagonya itu. Yang dimaksud dengan setengah di sini bukan kecerdasan berpikir mereka. Mereka juga banyak yang cerdas-cerdas. Bahkan ada wanita yang dapat hadiah Nobel, Pak. Iya kan? Gak mungkin gak cerdas itu. Mungkin IQ-nya tembus 200. Seperti Marie Curie, ya. Yang wanita yang dapat Nobel di bidang fisika. Cerdas. Banyak wanita-wanita yang lebih cerdas daripada pria. Betul, antum udah uji tes IQ, mana lebih tinggi, antum atau istri? Takut antum. Tapi yang dimaksud bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah kecerdasan emosionalnya, Pak. Setengah, Pak. Maka wanita itu dilarang, kan? Mengiringi jenazah sampai kuburan, betul ya? Ada nggak larangannya? Ada. Kenapa? Karena mereka dikhawatirkan tidak mampu menahan emosi. Karena kecerdasan emosionalnya itu setengah. Mereka adalah makhluk yang kadang-kadang lebih mendahulukan perasaan daripada pikiran. Makanya Nabi memberikan tips bagaimana menghadapi wanita ini. Ya, mereka kata Nabi, fa innahunna khuliqna min dila. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk itu bentuknya bengkok ya. Ini, bengkok enggak? Ada yang lurus-lurus? Bengkok. Kata Nabi, jika kamu membiarkannya saja, dia tetap bengkok. Kalau dibiarkan begitu saja, ya, kita acuh tak acuh, enggak peduli, ya, maka dia tetap bengkok selamanya, enggak akan pernah lurus. Tapi kalau dikasari, apa yang terjadi? Patah. Ini kan serba salah ini. Dibiarkan tetap bengkok, dikasari, mata. Lalu gimana ini? Nah sekarang anggaplah saya serahkan kepada antum buah tulang rusuk yang bengkok. Lalu saya berkata kepada antum, coba luruskan. Gimana antum luruskannya? Apa yang antum harus lakukan? Ayo, anggaplah di tangan antum sekarang ada tulang rusuk yang bengkok. Lalu antum diperintahkan untuk meluruskannya. Apa yang antum lakukan? Apa yang akan antum lakukan? Apa yang ada di kepala antum? Ayo, dibiarin. Apain? Apa langkah yang antum lakukan? Hah? Itu kan, wah, antum suka menekan wanita ini, tahu kan? Ditekan ya, tekan. Suka mana intimidatif antum ini, enggak ya? Jadi gimana? Gimana coba? Kasih konsepnya. Ayo, Apa Pak? Berlemah lembut. Maksudnya ya hati-hati. Antum berusaha untuk meluruskannya dengan lemah lembut gitu. Pelan-pelan maksudnya. Pelan-pelan. Ya. Boleh. Kemudian apa lagi? Pelan-pelan ini antum. Lemah lembut. Hati-hati. Halus. Cukup. Ya sudah hati-hati ini, pelan-pelan sekali. Cukup. Sudah, itu aja. Akan lurus itu. Ya coba, coba saya antum ikut di majelis ini, berpikir juga, jangan saya aja yang mikir, potong nanti saya. Diapain lagi? Ayo. Direndam suka ini saran. Tadi tekan direndam, diapain lagi atau dipres ujung-ujungnya. Ya tadi bolehlah ripon tadi ya, pelan-pelan ya. Harus lembut menghadapi wanita itu. Meluruskan kebengkokannya antum harus menggunakan cara yang lembut. Ya. Itu saja sudah cukup. Itu saja. Hah? Apa? Sabar, sabar ya. Maksudnya sabar ini apa? Hah? Tidak emosional. Maksudnya apa sabar di sini? Hah? Apa Pak? Terus menerus. Kalau sabar begitu antum sabarlah. Lalu antum tinggalkan enggak lurus dia. Maka ada dua itu. Yang pertama antum harus melakukannya dengan lemah lembut. Yang kedua, antum jangan mudah putus asa menghadapinya. Coba sekali, dua kali, tiga kali, udah gak usah dihitung lah. Nah, itu sabar namanya Pak. Kalau enggak lurus dia. Antum nasihati istri sekali dua kali, memangnya langsung lurus. Pengalaman lah. Antum punya istri kan? Saya gak tanya berapa. Antum punya istri, pernah nasihati istri enggak? Berapa kali? Enggak, maksudnya nasihatinya berapa kali? Sekali langsung dengar dia, sami'na wa ata'na. Antum ngomongin sekali lalu sami'na wa ata'na gitu. Enggak. Perlu diulang-ulang. Itu dia. Kalau enggak lurus dia, Pak. Ya, enggak lurus dia. Maka harus diulang-ulang. Nasihati sekali, besok ulangi lagi, besoknya lagi, gitu ya. Sampai kapan? Udah, gak usah hitung-hitung lah. Ya, karena judulnya itu sabar. Harus sabar menghadapinya. Kalau enggak akan lurus dia. Antum akan terpancing emosi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah demikian ya, ada beberapa hal itu yang memang kita harus bersabar. Ya misalnya di jalan raya, di jalan raya itu kan antum melatih kesabaran ya kan. Di sini ada lampu merah nggak? Ada, ada Pak. Kalau di persimpangan biasanya ya ada lampu merah. Kalau lampunya merah antum ngapain? Hah? Berhenti. Betul. Berhenti Pak. Kenapa antum berhenti? Ini di persimpangan ini lampunya merah. Antum berhenti atau tidak? Kenapa antum berhenti? Udah aturan ya. Kenapa antum berhenti? Kenapa berhenti, Pak? Hah? kasih yang lain lewat gitu ya. Kasih yang lain lewat gitu. Kalau enggak ada yang lewat gimana? Ah, ini godaannya ini. Saya goda tuh. Kalau enggak ada yang lewat gimana? Sepi. Nah, ketahuan antum kan? Nah, ketahuan. Baru diuji gitu aja. Udah ketahuan. Kenapa antum berhenti di lampu merah? Lampunya merah antum berhenti ya? Apa? Aturannya seperti itu. Oh gitu ya. Ya udahlah, saya jawab. Karena kita itu lampu merah berhenti, ya. Karena kita menanti menunggu lampu hijau. Ya iyalah. Kita berhenti di lampu merah itu karena menunggu lampu hijau. Saya tanya sama antum jujur, ada enggak orang yang lampu merah berhenti, belum hijau sudah jalan dia? Pernah enggak antum lihat? Ada enggak? Jangan-jangan antum pelakunya. Udah berhenti dia, Pak, ya kan? Udah berhenti dia, lampunya merah ini, udah berhenti dia, tapi belum lagi hijau sudah jalan. Ada enggak? Ada banyak. Benar atau salah itu? Salah. Kenapa? Karena lampunya belum hijau. Maka di persimpangan itu judulnya adalah sabar menanti. Itu judulnya itu di persimpangan itu. Sabar menanti. Itu latihan kesabaran, Pak, di jalan raya itu. Iya kan? Di lampu merah aja kita dilatih sabar itu. Sabar menantilah, menanti lampu hijau. Para jemaah yang dimuliakan. Baik. Ya. Demikian pula menghadapi istri. Ya, kita harus punya kesabaran yang ekstra. Antum pernah dengar kajian tentang sabar enggak? Sabar itu ada berapa macam? Tiga. Tiga ya? Apa aja coba? Sabar melakukan ketaatan. Sabar meninggalkan maksiat, larangan. Terus sabar menghadapi istri katanya. To the point. To the point antum. Sabar menerima musibah. Bagus. Dari jenis-jenis sabar yang antum ketahui itu, mana sabar yang paling berat? Nah, dari tiga itu. Atau ada jenis sabar lain yang lebih berat? Sabar menerima musibah. Itu lebih berat. Enggak ada yang lebih berat dari itu. Ya udah. Sabar menerima musibah. Baik. Ada ungkapan dalam Al-Qur'an tentang sabrul jamil ya. Kesabaran yang indah. Jadi dari di antara sabar-sabar itu ada namanya sabrul jamil gitu. Antum tahu enggak konteks Quran berbicara tentang sabrun jamil? Nabi? Bukan. Nabi? Ya? Ya'qub. Berhadapan dengan siapa? Anak? Anaknya. Dua kali itu sabrun jamil itu disebutkan di dalam surat Yusuf. Bagaimana Nabi Ya'qub menghadapi anak-anaknya. Jadi dari situ kita tak paham bahwa sabar yang paling sulit dan berat itu adalah sabar menghadapi manusia. Kalau sabar-sabar lainnya itu kan urusan kita dan Tuhan. Urusan kita dengan diri kita saja, ya kan? Sabar mengerjakan ketaatan, perintah, itu kan urusan kita dengan Tuhan. Sabar apalagi meninggalkan larangan, itu urusan kita dengan Tuhan. Sabar menerima musibah, takdir, ya itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi sabar menghadapi manusia, itu urusan kita dengan fulan. Susah itu. Maka sabar yang paling berat adalah sabar menghadapi manusia. Itulah sabar jamil. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apa kuncinya berhadapan dengan manusia ini? Ada hadisnya itu. Apa kuncinya, Pak, berhadapan dengan manusia ini? Kuncinya adalah hadis Nabi yang mungkin antum semua pasti tahu, yaitu la taghdab. Apa? Yang mana? Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi minta nasihat. Lalu Nabi berkata kepadanya, apa? La taghdab, jangan marah. Dia minta lagi, Nabi mengulanginya lagi, la taghdab, sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Nah, begitulah ya kunci menghadapi manusia, termasuk istri kita. Jangan marah, coba. Terakhir marah istri kapan? Terakhir marahi istri kapan? Gak tahu. Jangan-jangan tadi. Di antara kadang-kadang wanita itu melakukan nusyuz. Nusyuz itu apa? Nusyuz itu apa? Kedurhakaan kan itu ya, ngelawan dia, melawan kan itu. Dalam Quran berapa langkah yang Allah kasih izin kita untuk menghadapi makhluk kurang akal itu? 3. Pertama apa? Nasihati. Kedua, pukul. Bisa ranjang, bagus, langsung pukul aja. Yang ketiga, bisa tidur, Pak ya. Yang ketiga, apa? Pukul. Ada di situ marah? Marah hilang? Ada? Ada. Ketiganya itu, antum harus lakukan tanpa amarah. Makanya ketika kita dapati, ada suami yang mukul istri, lalu dia berkata, di dalam Al-Quran ada itu, Ustaz, boleh mukul istri. Ini memang nafsunya mukul istri memang. Iya, memang ada dalam Al-Quran, ada. Tapi coba perhatikan, Nabi tahu nggak itu? Tahu nggak bahwasanya ada izin untuk mukul? Tahu nggak? Iya. Istri-istri Nabi kadang-kadang buat salah nggak? Buat masalah nggak? Pernah Nabi mukul istri? Ini kesalahan sebagian orang, begitu dapat satu lafal di dalam Quran maupun hadis, langsung eksekusi. Apa seperti itu? Wah, misalnya apa? Suruhlah anak kamu sholat di usia 7 tahun. Ya kan? Pukullah di usia 10 tahun. Apa antum langsung main pukul? Langsung pukul. Lalu antum apain? Ini kadang-kadang nyuruh aja belum, langsung pukul. Ya. Nasihati istri aja belum, langsung pukul. Nasihatinya baru 1 kali, langsung bokep. Ya gak bener itu, antum salah itu. Nas-nas seperti ini, boleh antum melakukan? Boleh gak? Pukullah, kan begitu ya. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Boleh antum melakukan? Gak boleh. Semua nas-nas syariat, begitu antum temukan dia, antum dengar, gak boleh antum langsung eksekusi. Sebelum apa? Sebelum? Sebelum antum ilmui. Apa antum ketemu ayat jihad, langsung antum jihad? Nanti antum bukan jihad tapi jahat. Iya. Banyak yang kayak gitu, Pak. Bertemu satu lafal di dalam Al-Qur'an langsung sikat. Ini agama bukan modal nekat. Kita menganut kaidah al-ilmu qabla al-qauli wal. Artinya kalau antum enggak tahu cara mukul, antum enggak boleh mukul. Itu aja. Kalau antum enggak ngerti bagaimana memukul yang dibolehkan itu dalam konteks syariat, antum enggak boleh mengamalkannya. Sama seperti jihad juga. Kalau antum enggak ngerti jihad, jangan sok-sokan jihad. Nanti antum jadi jahat. Agama ini yang enggak boleh diamalkan serampangan gitu. Kasihan orang, Pak. Kalau amal-amal ibadah antum suka hati, mungkin enggak ada urusannya dengan orang lain. Tapi ini ada urusannya dengan anak Adam. Antum pukul anak orang, antum enggak ngerti cara mukulnya. Masuk rumah sakit dia, antum nanti masuk bui, betul enggak? Jadi antum pahami dulu bagaimana dispensasi syariat memukul istri itu. Bukan asal main pukul. Kapan itu dibolehkan? Kalau langkah-langkah sebelumnya itu belum antum lakukan, antum gak boleh sampai ke titik itu. Kalaupun antum sampai ke titik itu, nasihati udah Ustaz. Pisah tidur udah Ustaz. Tinggal satu ini. Yang satu ini antum belum mengerti. Belum boleh antum melakukan itu. Sekarang saya tanya antum. Antum pernah mukul istri gak? Jujur. Be honest. Yang pernah. Udah dalam hati aja jawabnya. Yang pernah jawab aja dalam hati ya. Pernah gitu. Nah sekarang antum tahu gak kriteria memukul yang dibolehkan dalam syariat? Coba jelaskan syarat-syaratnya. Ngerti gak? Pernah belajar gak? Kalau gak pernah belajar, gak tahu, jangan amalkan. Kasian anak orang. Serius yang ngomong ini. Maka kalau antum gak tahu ilmunya, jangan, itu belum waktunya antum amalkan. Sampai antum mengerti bagaimana memukul yang dibenarkan itu. Mungkin maksud antum baik, tapi caranya salah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga hasilnya juga kontraproduktif, ya, bisa berujung penyesalan juga. Kira-kira antum ngerti nggak memukul yang diizinkan dalam apa aja coba? Hah? Apa? Gak boleh memukul wajah, ya. Apa lagi? Di buku surat terbuka untuk suami itu ada di situ. Saya cantumkan. Apa? Tidak membekas, ya. Tidak meninggalkan bekas. Birat, baret, ya. Apa lagi? Tidak? Udah tadi, mukul wajah udah. Apa lagi? Hah? Tidak? Tidak apa? Organ vital, ya bolehlah. Tidak boleh memukul organ vital. Lalu apa? Empat. Ini harus antum pahami. Kalau enggak boleh antum amalkan. Namanya antum beramal tanpa ilmu. Bahaya. Berarti antum belum tahu selama ini. Berarti belum boleh mukul. Kalau sudah mukul, minta maaf sama istri. Ya. Apa lagi coba? Itu tidak menimbulkan luka. Tidak mematahkan tulang. Jangan anak orang kupak kapi yang tembuat. Bapak belur. Terus apa lagi? Hah? Tidak menggunakan alat, betul. Jangankan benda tajam, Pak. Gawat lah itu benda tajam. Ya. Kayu apapun nggak boleh, jangan pakai alat untuk mukulnya. Apalagi ini mukul istri pakai bambu lah. Gawat. Terus apalagi? Ayo. Maaf. Semua atas nama kasih sayang. Tahu cara mukulnya gimana? Para ulama menjelaskan, yaitu apa? Yaitu tusukan pada bahu atau tepukan pada paha. Itu dia. Yang berikutnya enggak boleh dilakukan berulang-ulang. Itu namanya menghajar orang itu. Ya, tidak boleh dilakukan berulang. Yang berikutnya enggak boleh pakai ancang-ancang. Antum mau mukul istri pakai kuda-kuda. Serem itu, Pak. Serem kali. Antum udah pakai kuda-kuda karateka pula, kan itu ya. Silat kumangu pula antum pakai jurusnya. Mukul istri pun pakai jurus. Apa enggak? Iya, masuk rumah sakit itu istri. Enggak boleh itu ya. Kemudian apa lagi? Ini yang penting ini. Ini poin penting ini. Udah banyak tadi, hampir 10. Ini yang satu lagi ini. Udah, langsung aja. Ini poin yang penting. Silakan. Kalau enggak, berarti selama ini antum, kalau sudah mukul istri, antum melakukannya tanpa ilmu. Antum salah. Ngasal. Minta maaf sana sama istri. Kalau udah terlanjur ya. Gak usah jawab, jawab aja dalam hati. Pernah atau tidaknya. Saya gak tahu itu. Apa coba yang terakhir ini? Ini penting ini. Hah? Apa? Udah tadi. Cederai mereka ya. Itu saya boleh dengan besi. Ya pakai alat sama itu, Pak. Hah? Iya. Antum tidak boleh melakukannya dalam kondisi marah. Kalau antum sedang marah, jangan pukul istri. Bahaya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan amarah itu beda. Pernah mukul orang dengan amarah, gimana impact-nya itu? Karena kita gak bisa mengukur power tenaga yang keluar ketika marah itu. Kadang-kadang dibantu setan lagi ya. Lalu kita mengaku, wah saya pelan aja kok mukulnya. Tapi waktu marah, saat marah, kita pun gak sadar, Pak. Berapa kekuatan yang kita keluarkan saat mukul waktu marah. Makanya syarat penting ini adalah antum tidak melakukannya pada saat marah. Ya kebanyakan orang, para suami ini mukul istri pada saat. Benar gak itu? Sama sekali gak benar. Bisa gak antum mukul istri dalam kondisi antum tidak marah? Itu baru namanya antum mukul untuk mendidik. Kadang-kadang kan dijelaskan oleh ya di majelis, oh, mukul istri dengan tujuannya mendidik. Gimana maksudnya? Itulah dia kriterianya. Barulah dikatakan antum mukul itu untuk mendidik. Ngajar orang juga antum, alasan antum untuk mendidik. Sudah dihajar anak orang, antum bilang pukullah dengan kasih sayang, gitu? Enggak. Itu kan ukurannya enggak jelas. Sayang saya Ustaz, makanya saya bal-bal dia, gitu? Enggak. Bukan seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Baik. Jadi sabarlah menghadapi istri. Itulah bentuk kasih sayang. Kalau antum betul-betul sayang, maka jangan marah. Ustaz, istri saya buat salah. Memangnya antum gak buat salah? Buat salah gak? Ada yang gak buat salah di sini? Tunjuk tangan. Gak ada, bagus. Kalau antum buat salah, mau apa yang antum inginkan? Antum mau dimarahi atau diapai? Pilih, coba sebutkan. Antum mau diapai kalau antum salah? Mau diapai? Dinasihati. Begitu Pak ya. Begitu pula orang lain Pak. Sama aja. Kalau kita salah dimarahi orang, kita pun gak terima itu ya kan. Ngelawan kita. Memangnya gak bisa diomongi baik-baik gitu kata kita kan. Iya, kita mau dibegitukan sama orang. Gak mau kita diperlakukan seperti itu. Maunya apa? Oh, dinasihati baik-baik kan bisa. Begitu kan? Ya sama Pak. Apalagi istri. Ya omongi baik-baik aja lah. Nasihati dia. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Udah gak usah hitung lagi. Para jemaah ini, oh Ustadz, nanti dia ngelunjak. Itu alasan para suami itu. Alasan suami bersikap keras, buas, ganas sama istrinya karena takut. Katanya nanti kalau dilembuti dia ngelunjak. Betul Bu ya? Gitu kan? Ibu-ibu ngelunjak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Contohlah Nabi. Ya, dalam menghadapi manusia, bukan hanya istri-istri beliau, tapi juga manusia secara umum. Nabi betul-betul menerapkan sabda beliau, jangan marah itu. Gak mudah itu memang, perlu latihan. Ya. Bagaimanapun menjengkelkannya manusia itu, karena manusia itu memang makhluk menjengkelkan, supaya itu tahu. Tapi ya kita terus berlatih sabar. Ketika Nabi berkata jangan marah, ya tiga kali ya. Apakah maksudnya kita menjadi manusia tanpa emosi? Atau gimana? Apa yang antum pahami ketika Nabi berkata jangan marah? Tiga kali itu. Baik. Saya kasih satu kisah kepada antum supaya antum paham. Pernah gak dengar kisah seorang Arab Baduy masuk masjid kemudian curr di sudut masjid? Pernah gak dengar? Ada itu ya? Pernah dengar ya? Artinya sahih. Ada seorang Arab Baduy ini ya, masuk masjid, tiba-tiba apa? Curr, Nabi sedang di situ bersama sahabat, sedang taklim seperti ini. Bayangkan aja ada orang masuk, curr di situ. Di situ ada Nabi dan sahabat. Di masjid apa? Masjid Nabawi. Itu kalau sekarang viral itu, Pak. Di viral itu. Ya, trending topic itu langsung. Videonya akan tersebar di TikTok dan Instagram. Cur di situ dia. Di situ ada Nabi dan para sahabat. Pertanyaan saya. Nabi marah enggak? Sahabat marah enggak? Sahabat marah enggak? Yang jelas jawabnya, sahabat marah atau tidak? Iya atau tidak? Ya, marah berarti. Nabi? Antum? Kalau antum ada di situ, misalnya antum ada di situ. Antum ada di majelis itu, antum marah atau tidak? Ini agak lain ini. Saya ulangi lagi. Pikirkan matang-matang ya. Nabi marah enggak? Sahabat marah enggak? Antum? Sekarang yang antum tiru ini Nabi atau sahabat? Sekarang saya ulang lagi. Antum marah enggak? Tidak, tadi marah, sekarang tidak. Gimana? Enggak konsisten. Baru digertak gitu aja. Udah lain jawabnya. Antum marah enggak? Anggap aja antum ada di situ, duduk di situ bersama para sahabat. Antum marah enggak? Marah? Sahabat marah enggak? Nabi? Kenapa enggak antum enggak tiru Nabi aja? Kenapa tiru sahabat? Di situ kan ada Nabi. Kenapa enggak antum tiru Nabi aja? Sekali lagi, ini perlu kecerdasan nih jawabnya. Antum marah enggak? Tidak, udah bergeser antum. Udah enggak istiqomah antum. Tadi katanya marah, sekarang tidak. Gimana? Marah lagi, bolak-balik bolak. Marah enggak marah lah ya. Marah enggak marah. Sahabat marah enggak? Nabi? Ya udahlah, saya jelaskan. Pak, siapa yang enggak marah lihat pemandangan seperti itu? Tanya saya aja, Pak. Tanya saya. Hah? Oh, marah lah. Marah saya. Enggak ragu saya jawabnya, marah. Tanya lagi.
1: Gimana itu tuh Nabi?
0: Oh, Nabi marah juga. Antum salah jawab, makanya antum gak ngerti. Salah-salahan terus. Nabi marah, siapa yang gak marah lihat pemandangan seperti itu? Tapi apa yang membedakan di sini antara Nabi dan sahabat? Udah. Saya kasih satu analogi yang lain. Antum punya hawa nafsu. Antum bisa menghilangkan hawa nafsu. Jadi apa yang antum lakukan? Mengendalikan. Kita membuang nafsu gak bisa, Pak. Karena kita juga ada di dunia ini karena nafsu. Dan kita perlu nafsu untuk hidup ini. Betul gak? Iyalah. Antum mana bisa bertahan hidup tanpa nafsu? Memang untuk itulah Allah ciptakan nafsu dalam diri manusia. Supaya mereka bisa mencicipi kelezatan dunia. Kalau enggak, gimana kita mencicipi kelezatan dunia? Bagaimana kita bisa bertahan hidup, survive di dunia kalau enggak punya nafsu? Tapi nafsu enggak bisa dibuang. Tapi ini benda berbahaya juga. Lalu apa yang kita harus kita lakukan? Mengendalikan nafsu. Sama dengan makan. Antum bisa gak makan? Bisa gak makan?